pendengar kita cerita tu. Check in, check out, ya. Jadinya mentadik pendengar, ya, nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in di hotel? Biasanya semalam, biasa 2 malam, 3 malam. Nanti ya, bah aku pengalaman, aku nakak pengalaman aku dah di hotel, ya. Ianya kira 2 minggu nya pun ketegak kerusus. Okey, ketegak ngelantang kati, nanti ngelantang kati kau bisa meninggal 4 hari pia.

2019. Dalam tahun 1957 keliak pendengar ya, Maya Menua kita Malaysia atau tadi merintah Kedah Rimpo. Merdeka tahun 1957, dia ada seekor lelaki di Munafons, dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi, ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel, Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check-in 1957, check-out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang, mea tadi kulu-kilik. Keturbah, 2-3 malam saja aku ditau. Udah nyelang, ngigat dua dia. Kau ya, tang ke Tegal, hotelnya nyamai, dua ya dia, orang dia pun mentas. Mana ngoya, pemakai pun mana. Utai ke depedak, rampak hotel ke dua ya dia, serta mega utai ke depedak hari beranda hotelnya terina sikit mana. Ia pun ngasai kedai nyamai, aku dia ditau. Gawa hari tu, kira ya rumah ko mentau ko lelaki bernama John Lebong tu tadi peninga. Ko ngujung ke ya, alu diau dia me ya. 67 tahun ya diau dia. Cukup lama lelaki tu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngege ya. 2.5 juta USD. Pulang lagi duit kita nyokak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini nak emang ya. Tangan yang boleh emang ya. Laban ya nasigi. Abang mamai dia botelnya. Ya cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in botelnya. Kenalah bayar. Kita mansang ngagi reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul reman berita sana anak tak hari menua India. Lama kami kat nemu. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi menua Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut, lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nadai daripada kenama. Tang lebuah aku mendak video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi tua-tua yang ditangkap orang. Okey nama engkau cuma dah ayak betisi udah ngansah sabit. Jadi ya tu peningat dalam kes tu, lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa indah induk ngebalas sudah sebilik anak dia dia. Nyak ya berani. Bakal mayau deh. Duh ngundang mayau induk berlam sangkar. Kenyak ya. Nyut kiau-kiau mayau berlam sangkar. Datai me pangan ya. Datai lelaki itu. Lalu berpadu. Masa doa ya berdalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini. Masa doa ya beranau-ranau diting. Tang nak muka-muka. Engkau nak program bala apa indah nak nyadi bala ya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembuk ba dua ke dua tujuh sidak ya pan pula itu mu. Nada berpadah nada semua tama ya rumah dia rimpu buka pintu dia nak muka-muka laki itu pun terkejut apa ku pangan indah ya nama bala sirapa ikut tumu na pulai nama gen kecil badini nak belalai tu sekina oleh lari tu ku lakinya peringat uji dia ni belalai dalam peti besinya nadin tu barang lamnya anak raga non dia au udah bala aku tindua lagi udah pai ku tindua udah hindai ku tindua semua menyadi ku tindua baru aku mansut ke nuan baru nuan pansut air rumah tu au ku indahnya au tama dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei, ku apa ya. Hei, tu sah nak. Tumu nak ke programnya temu. Sari tau. Tanah aku ngau gila. Kiak baru ku apa ya. Beranau sedak ya. Seraya aku ngirup-ngirup kopi. Memakai roti. Nak memukai pendengar. Siku hari sedak ke benar dua-dua dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nak nyamati nama terkeruh-keruh dalam peti besi. Ko siko hari balau sedar sebiliannya pendengar. Jadi induk kempu pangan yang kebenar belalai dalam peti. Ini sudah irawati. Sudah berpeluh-peluh. Ini dia yang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu tak berpeluh. Ya. Tapi peluh mandi dia nak lai. Apa ya pendengar. Nak apa yang ada itu. Angan isi semua nak diri lihat aja ko induknya. Nah patut lain nak dia tahu ni yang diri ku apa ya peningau. Nak nyamai diri peningau nya sidak dengar bunyi terkeciput. Bisa 3-4 kali. Oh salah tu. Ko ayah

peningat mansang agak tepi-tepi gigak dini no tekeruh keruas salam bilia gigak-gigak tadi dengar tadi bisik bunyi kentut hari peti besi tadi buka siapa dah lakinya nyomu muyul gamal berpeluang pada dalam peti besi nyapa mandiri ya nyuka sejam dalamnya ya gosi jian nyuka habis cukup tuyuk cukup dada ya bentadi peningat ya. Ditangkap orang lalu dan juang orang ngagai balai polis dan dia nak lucah maya tadi dibibit ke orang jadi ya dekat di dawa laban tamak ngena di pemenar ngagai bilik orang nyam tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningah nyo dah gemua tadi nyo kabir si jen nyo pucat tubuh ke nyo bawa kentut di rempu. Jadi nyaman tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po yang Monica Midi. Terima kasih yang agen wan Puan Monica. Kita mansang ngagi leman berita kita ketiga ke sekali tu. Leman berita kita ketiga tu. Kita akan main dengar India. Agi air India. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita. Dia nari bintulu itu pelabak ku. Alprofe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni unggal pelabak ke ku. Alprofe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumen Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siko Indo ya tinggal agak report pelesu senentang bisi siko nombak met labuah ngage parit besar nak jauh rindu sidak ke diau di Merkut de peninga jadi Siti Ari yang tadi ia bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tu laban bisi siku nembak miak labuah dalam parit besar tuan tu sah nembak miak yang mati nya lagi nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de bayi urap piko ke besar laban parietnya tadi nasi gigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas air alu benar murah dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam murah kio tadi selam orang dia mendak nak temu dia tahu kawak kita dia tahu kok tukang selamnya tadi kawak dia tahu awak kekul dia tamak kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kendua nembiak miat labuah kau jakoknya tadi amai nak kini nembiak miat labuah dia dengar kita cerita tu kebenar ya peningah udah bakau tembuknya nyak munyai kuaku repun tadi parietnya nyudah bersih nyunadai kita kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya udah dekawak engkah ketisi nyu bersih pariet air nyu leng berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini uliah berjalai air nyu nadai penangguh apa nama udahnya tadi nyak berinduk nyak aku tuan minta ampun kau ya nadai kebenaran ni biar miat labuah di tu tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita laban minta tolong kita kebenaran bersih parit kami di tu lelak ni kami di tu tuan ti lebuah maya banjir ti lebuah maya hujan bangan tak melompak air parit tu tak mau ngagi rumah kami nyu bau nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku berdelepawan minta tolong upis ke berkuasa, ngadu aku tak tahu, tak nak dikibuah ke. Nyak kebuah aku berketuk tuan. Nyak mebala polis mandah, nak ke penanggul bak hal tu. Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama main nyadi berkini deh. Nyak me tadi berkini kata pun nuan tetap salah. Ko polis. Jadi, ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya bak penyalah ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariet bat dua sidak ke diau yang tadi udah dikawak piko sehari-hari 3 jam lebih ya. Orang awak tadi amresi tu dia kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisa nadai labuah tang orang agak repot laban upis berkuasa bandurnya nak meresi pariet nyak macara ya peningat ya dikerja induk tu begini kita nyukung kena kita pengawal kebangsaan tu ya jadi nyam tadi mayu macam komen dari bala netizen tim mendak cerita tu bisa setuju bisa nak setuju kita begini jadi nyam tadi peningat pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetun lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit teman berita nanti kita berpinang dulu.

kita mansang ba round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu ulia. Nanti kita udah sida kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang leman beritanya di Arimenua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program leman berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau, nanti enak di Meridian. Ya di Bintulu. Ya nyak Matthew Gendang di Bintulu di Dian. Terima kasih ngagi Nuan Nunggal. Ngagi kita aku udah ngirum ngagi aku leman berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagi leman berita kenyadi di Menua, Meksiko. Namun tak kenyadi di Meksiko Dian. Kisah pengerindu ya, bini ti ndak padam atau ngenang bini ti sayang mai ke laki ya. Pengerindu indo tu tahu dicontoh kita tang pengawak de kerja ya ndak tahu. Nama ke buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011 soba. Siapa nama indo tu? Nama tu dah de kerja ya. Indo tu bernama Maria. Ya datang abas laki bernama Juan. Bak rumah jil di rumah jil kedokumai Chetumal di Menua, Meksiko de dia. Jadi nyam tadi bini nyuka tiap minggu mendatai ngabas laki ya beranau laki ya pepuas ke beranau tadi laki mendapat ni toto solo bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan orang makai kena nyamai di tu deku ruang orang berjam-jam ke nyoba kemayau nyoba kukui ku laki ya peningau nyoba bini madah nadai madai ya aku tu ku ya genuan anang kerja penyalah tu mu tu upah ya ku bini ya peningau tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu rangkai ke tu de insah ora di tu ko laki pringa berpikir bini ya bekeni deh nama tak patut kerja aku kagi ilah minggu baru nuan datai baik nun biak kebesainya biak garik kebesainya nya kena ko lari ke dari area tu au ko laki ya pringa au setuju bini ya bernama Maria nya tadi au kita ke bernama Maria ya nan nunda ulah indo tu jadi udah nya tadi minggu siti nya tadi datai baru ya tang kai datai tangan puang mai uta dempak aja nak ya datai mai biak kebesai. Jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsem-semsainya biak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke berjaga dia beranau musa doai peningan maya ke beranau yang tadi lepas sidak tu uliah beranau buat bilik-bilik yang kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke bertubuh mayat nyak gaya laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh mi tubuh berapa aku bisik dalam 5 kaki biak-biak tubuh engkau berat dalam 40 lebih 50 kilo biak. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih tama ya dalam biaknya ngam-ngam ngkiluang dalam dia lalu di zip bini ya ko jakonya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai akal dua itu tang dah boleh ya ko mai nama polis rumah jil ko sida ya udah bekau habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini pun beringku-ringku nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pamah diri gotai 60 kilo tu iriat ya biar sekejap iriat leka sekejap iriat leka polis kemedak hari pun tadi alir hati nai nama lagi nak nyonyo beringku tadi nak beringku nyamai nai mai biaknya tadi dia tu tak beringku nama nak terbaiknya delak kepala polis datai baget datai baget dan dia nak lutan ke polis anang gue ibu kami kan merasa biak nuan. Nyamai bini nyengga nyemercik air mata. Lebu ada buka biaknya tadi. Nyo peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansu ada rumah jia nak boleh ya. Alu dia tanggung orang ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau boleh ya. Dia kerja melaki bini tu. Nyo tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu nada kau ngau men dia ke leman berita kita setengah jam mansang men kita ngege leman berita kita ke penudi ke minggu tu disimpul aku ngau cerita kenyadi ini benua Huizhou di Shenzhen dia din habis itu tekak tanya aku bagi kita leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan ya semua kita kalak pangan baik induk baik laki berpangan bisiknya 2-3 ikut pangan bisiknya 10 ikut pangan ya 10 berpangan sikut kau mamai jadi dengan kita ini ya tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din
36 mikro. Lelaki udah mujur di kemula, di kelakar. Siku induk bernama Liu Jia. Nama tu kedahnya di dengar kita. Nyaman tadi peringat 36 mikro pangan ke dempu siku induk. Bekeni yang rintuang. Bekeni yang intu 36 mikro lelaki dalam hidup ya. Induk tu kaya sebarang, induk tu skema. Orang lakar, orang mula, orang melik korang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia tu peningat. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an dah boleh. Kau yang no. Kau kak 30-an. Pia. Ya kau bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laban mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama maga dia menua China dan penulis dia kelakar. Mayuah-mayuah orang kelahan dia mayuah gak dia tipu dia kelakar orang. Jadi tidak ke dia giga induk tu orang tip mentas. Laban ulih dia temu bah statusnya. Bah dalam FB kini bah dalam media sosial kebukai. Ulih dia temu madah ke diri orang ke mentas ngurai induk. Kerja begitu tu tak kena kembuannya main induknya milih. Ni bagi tu nya main laki tu. Atau engkau tu sahgi ini pemilih ya. Orang kena giga kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki ulih di kelakar ya peningat. Jadi tiap ikut orang lelaki itu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar ya madah ngagi orangnya usulo ku ya. Aku tu bama mai ke jadi ngenuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu mana diri ke gama di ini orang lelaki nyo terkait ati deh nyuma ke ginti bisi ruwetnya lakinya ya. Nama dia berpada amai ke jadi nuang ke aku lelaki tu namai ku ngai main-main tau nanti ke jadi-jadi mana aku ngai ditipu-tipu kita. Pihak aku sikit amai kat jadi kot laki siku. Nanti kat jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus. Ko induknya mandah ngai laki. Nada halnya aku sikit kerja. Ko laki rumah ni dekat. Milih minduknya rumah tu. Tu beli tu au. Tang aku ngai nuan kah nama nuan bak surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi. Udah kumpul dah sayin. Barung kah nama nuan. Barung kah nama tua. Kau induk tu mendah ke lakinya. Okay, no problem. Kau laki tu lah banyak kak mamai dah. Nama dia beli. Mereka rumahnya tadi. Induk tu mendah ke dia. Nak cukup duit pala rumah. Aku nolong mimin. Nyak. Ngasuh orang lakinya. Saya ogek kia. Apa ya ya solo. Barang nyantik dekat nolong mimin. Mansang, beli rumah. Tu siti kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adi tu ilah tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko induknya tadi Liu Jia nya au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Nadai dia pedak agik ya. Dia gigok, dia telepawan. Nadai nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal babaya hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kerita. Mayuh macam utai de lon. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu indau. Nyama tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu. Nakak leman berita tu kena tusi peningal. Berdau temu indau tu. Ya, berapa kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peningal bernama Atau. Madah ke diri babaya ke lon. Rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah, rumah nada daripada laba rumahnya empu induknya. Ngujuang ke lelaki bernama Tau tu nyoba menisak senak. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyoba apa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal. Aku dah bergulang aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku ada menelangi Mopuak Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita kebukai. Terima kasih hari aku. Bye-bye dengan kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Kenal Merindang kita bawa pengerap pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu beringat setiap program ke di Tusun serta di keluarga Edman Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngiga Brenda berserimbai ke program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ngulisya mengga ya ke bisi dekat Natai ke Berita atau pengawak ke bisi di Pecalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya, sebelumnya Merindang kita enggau siti lagu. Lagu ke di Baik Heli pagi tu peninggal Baduk Kiruah.

0: Lagu ke di by Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan gau Brenda pagi tu berkawan gau program ke benun diatur jam ke diatur berserimbai gau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Mana pun cepat kami di tu di Marutik tu.
0: Aku tu mana Bi. Kata Gary kita pagi tu mana.
1: Iya, dari kita di Marudi itu cukup mana perincian dari kami di Marudi sebagai penolong tu para mereka sahaja tu.
0: Jadi tapi puji kagai kita semua sudah mujur mengajak pengawal kita ada malam pada aku nih. Mayu
1: hala kedatai. Mayu temui pengantar ke bisi atai tu. Jumpa tu kami pentas bersama Marudi itu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengajak pengawal kita diatur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okey. Oh, terima kasih awak pen kuci ya. Ngotuan tu mereka sama pagi dengan semua balas nikah kita. Hati bagi dia tarik di WM di Trito. Jadi apa pagi tu lagi kita sisi mati perasian para mereka ta. 2006 mereka di Pengadi Ahmad Rahmat dan Sri Datuk Padigi Dr. Haji Ahmad Opek Premier so kita pada tataran Marudi pagi telah di jam ke di pelapak beratai kepada 10 pagi ke semua para peringat kita kembali pagi di Marudi ke di jaga hanya di pagi pagi di Siru Iku Asis merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee hanya di nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudi pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premium Sarawak kita di Marudi Terito ada di BCMI macam program ada nyambut penatai kita premium Sarawak lebih bagi program para pregasa 2006 ke penuh natur di petas utama dataran Marudi itu. Jadi pagi itu balap peringat ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Marut. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki induk campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi itu penuh penuh apakah balap peringat lapan tu ke dianti kita anak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke bendung diatur jadi sampah ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita ada kembali ke Marina Jara baru berkah ada kemerinan kita serayangan baik perinan Sarawak kita ada kenatan ke diri pagi itu lagi jadi itu diperhatikan nanti kita boleh lihat siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenapa kita ni majlis perasmian kita apa gitu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang para mereka tak udah muju dan tour jadi bintang baik kau boleh sagu hati hanya Denny Tertu Ari Long Antasan Marudi yang Megah Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Adi Tabunan Sabah Kemai Pulai Mata Duit RM500 Trophy Ngau Mokche yang Megah Kepisi Mai Pulai Persembahan Terbaik Tuju Ngai Rafael Ngau John Adi Tinja Mai Pulai Mata Duit RM500 Megah Trophy Ngau Mokche orangnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga Tuju Ngai Wellness Seludai Adi Kedui Mai Pulai Prize Mata Duit RM1000 Trophy Ngau Mokche di makan tempat kedua top kenaik juara pulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar main pulai kain mata duit RM1,500 Jopi ngomong cek di makan juara kita berbintang para perikasa 2006 pulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke main pulai price RM2,000 Jopi ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ini yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudi malam tadi jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media peta tadi amat penuh tu nak nemu kendi ke mana tu tadi okay, bala kita tu bagi bala peningkat kita ke penuh benda kami di YPM diri tu jadi bukannya aja bala peningkat Palang Tuga kita isi program Malam Kebudayaan Kalendua Mantai Ketarian Etik-Etik dari Kumpulan Persatuan. Jadi bisa 11 titik kumpulan hanya kawal tidak ke hari Gendam Ambat Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Jawa, juga Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke Bisik Adiltai malam tu lagi. Tapi juga kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006, jadi bisa 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelukau tu tadi kebetulan Mac mulai peraya juara mata duit RM5,000 tiara sampai agau trofi dia pegak tempat kedua ianya dekat Mac mulai mata duit RM4,000 kodanya trofi sampai agau tempat ketiga dekat Mac mulai mata duit RM3,000 trofi sampai agau tengok hati pegak dekat Mac mulai mata duit RM7,000. Yang mereka bisa kategori garik si cukup pemandu mana ini baik mulai RM1,000 now lampai now sijil apa yang mereka bisa kategori catwalk terbaik dekat baik mulai RM3,300 lampai now sijil. Jadi now peluang tu narak ke malam peringat kita kelima gini diri adik baru dik yang mereka di Bintulu ngau di ada salah kurang sibu sama benda sama bukan kena tinggi diri gericah kaget mengok kita para mereka ta 2006 ke benung dia tu. Jadi hari kedua di ini hari minggu tu malam konsert sama artis ke dijemput malamnya sama sama kita kena tinggi diri pentas utama para mereka ta 2006. Jadi dah report kami di itu
0: okay.
1: Jadi mengenai di Jem.
0: Iya. Okey, terima kasih ya Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi terima kasih ya dapat dari awak. Jadi beri salam kepada orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke pegawai kita mujur be. Harap ke Arifan yang kau moga. Okey.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit imit tang yang banyak. Ada ini yang balas
0: tau. Au, au. Okey, terima kasih. Selamat jalan ke pegawai. Okay. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Bukulah yang kita buat penggerak pagi. Berkawal dengan Baram Regata ke benar diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan hingga kami bawa YFM, bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawan hingga barang regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan hingga Lucy atau Mas Kasau bisik megap pengawak ke bisik diatur sari tu. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi Mayan. Mau berita dari pagi tu.
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh.
2: Aw di rempu tu mana ya, tanya meh kayak hari kami itu nggak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu sudah datai ba namanya palandu nggak tu pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untung nggak tanya nyapi dalai kami sebuah tu meh yang punya kutai tadi nangi ke Bandul dia nake kita nade boleh arus telepon. Nyade dulu nesau balap dengan dengan radio nak kuda.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Halo, terima kasih Mel, pembekan beri sama pagi ya, kepala peningkat ke bisa mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enya Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulai engkau Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilah 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke semak ngau menua kuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim kumpuro berengkari pagi tu laban bisik menyekwakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu program tu dia tu bak kalik ke dua ni bekau kau dah diatur tahun sitiknya kemarin. Jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel. Ni nak kempen mu berpantun
1: mel. Kira ke udah landi ama ketua mandai ne.
2: Au gaya ke memet ya kira ke uliah ke apa yang mel antik ngau bengkel tu kita nemu tuku ke dalam agak bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega ba main asal ketiban ke bukai deh. Aw bakal sida gano semuanya munyi ke sebaka teh nya meh. Aw ya bisa bida ya. Nek ko bekunci ke bida ya.
1: Aw tak tahu
2: pantun ngai ke tu nek pagi.
1: Ah tahu ke sia te ke ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Cupai pekawa ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bansal tu dekat diterang ke Prof. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bansa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua urungnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban jadi tu lagi dekat dekonsi Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya di Tampung Baru sebentar ngetu tengari bisi pengawak simbolism dalam pantun Iban tu dekat dekonsi Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebentar pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 kali hari tu lagi nah. Jadi pengawak berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawak muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuai ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinia Christopher Gerasam yang kabar kursi negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal tok kepala orang keratai ranau tok ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan jangan ya ke pantun dirempu ya apa kau ya
1: ngakak ke kita delegasi ya.
2: Jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjan yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba ranau workshop muat ke lemai tu lagi. Dia malam main asal orang kiri kangau tarik ke bisik ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal kali ke jumpa pantun sekali ke jumpa beramban menyebab aku bersangai berganung nyari orang data itu pulang ke mana ya lapan penting lalu merti kaki ngau dalam tiap bida main asal ketiban ke bahkan dia sebut kutu tadi contoh ya tadi mainnya dibayar sikit kebuka ya ambil kebanding maka munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi deh asyik kok hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah bab Noah Scotland asyik kok tahunnya kemarin bab pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang nyara ke pantun mayanya tahun situnya kemarin yang dia kena kuya ya selalu medak ngelama tu dia orang kena kubainya yang nyamaya nemu dia nyana tidak kena kubainya antara anak ngiga apainya yeah. Jadi ke depan ya alu nyabaya anak yang ngiga apai ya nadai intro atau ke kumai kita nadai pun cerita deh jadi hanya dekat di kerang ke ya ngena dekat bantuan menyemula nama indai medak anak atau namanya tak ati tak silu ilu sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung ada apa udahnya baru sampai aja ada ide sampai ada mit ngiga apa udahnya baru ngiga apa bukan terlalu biaya ke kita lalu aneh ngiga apa
1: iya ngena pantuan ya sih
2: ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nyata deh me ngalamu ngayu
1: tahu kang uji deh
2: ada gilangnya ya jadi tahu mana buat itu sibu FM bisa ya nerang ke tanya tare deh utai kuaku tu tare deh jadi ngamek ku tanya ilah jadi ketlebak nyangka nyadu di hari balan nebiak kerba paru orang kudu pakai kumel selalu ngena utai tau deh au nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awa tak lupa bunyinya deh au bisa yeah. Rana inai ngau aneh inya dulu au nya mayu utai kemana mana patut ditemu kita mega to sikte kan nemu ke aku orang ke sikit nemu tang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng karena au sidak buat bakal kita ke besangai yang ngobo pantun tu munyi sangai tu ya ke ngagok ke munyi dak kena ya jadi pantun tu ya ke alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne au de udah nemu dah de pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut nak nemu natanya me kene ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ora betul nadai salah tang kita nguji ngabe utenya sepakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu reti nemu meliang laban tik sepeda to dia ada kita to kumai kita dia bepantun kumai kita sepakar mage munyinya
1: iya
2: aku ada bida dengan kita
1: aku tersia dan nanti bawa pantun tu namanya masuk nanti aku ninggal nanti jadi mau merti ke aku tak ikut sedaknya dan nanti bawa main asal buka itu lubah nanti aku merti ke nya
2: tau nya maksudnya punya kutai nya ingat dan nanti aku meet orang kita dengar radio punya orang tu kandung ay aku ningai punya kita sampai orang parah
1: lalu dia padam ke kita ini
2: bawa pantun siapa mana merti dia tahu juga umum ketau tahu udah mayu orang ngerembai ke orang mayu berkunci ke dia pengerindau kita kat dengar kat mendiangnya dapai bakal bengkel tau you mayu ni miak ngau bakal tidak ada APG reja mayu ada tajisi pas tidak ada tajisi
1: iya bukan lagi nanti kita berarti ke bawa pekit ke bisik dia tu bakal pekit kumang mega utai ke begitu yeah. Enggak suah sidak ada bantai ke bala sidak ke ngau bepekitnya kira ke pengelandia sidak ya amat tahu Lucia
2: ya betul angka dicek ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau yeah. Ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kadang munye ke sidak ke landi entah ada bakal sidak puan Helen munye kontai ke alamak udah beranang sidak nyu kadang geram hati na liat dengan sidak lu naku binyak lalu nyabai aneh ada cerita ada hulu warai lai ada ide nama tu kesabai ngiga apai ngiga apai nurun ngirup kini nurun makai ke kedai nak lu nama keboya nyabai sekali yang tadi buat alam cerita naku binyak iya sikit ada apai
1: au
2: kene kita madahnya nganung munyi ke nya maya pendengar min tampun orang ke nganung ngampang teh
1: iya au piak me
2: au nya utek ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita apa WFM dia pemegang ngau balap pendengar siapa siapa boleh datang itu makai percuma nak ada berbayar dan yang nak kat ngau bengkel ataupun yang nak ada berbayarnya pemane ha.
1: Oh, sekian.
2: Kita memang ambil ada senda gempai tu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, kita kakak ke pantun
1: lah. Kak, mai hati tu kak Lucia. Hati tu kak nar mendak te pengenyak pengawak berkenyak Lucia. Lama rindu ke berarti ke utai ke berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan bala WFM udu program datang nemuai. Ngame nang pengap ge kita ni mau hak muka kota ni.
1: Ya, au sigi amat kita nyun mu ne.
2: Oh, lu ko dari buah ka tenemu menau kan ngosi datang kita bisa te bisa katan kenang laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ade maya orang ke pebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ganti nemu ne. Au.
2: Ya, nya ko.
1: Okey.
2: Jadi nya dulu mari aku mel. Aku dan nyamre pagi selamat berjalan ke pengawak gitu kan. Terima kasih nah.
1: Iya, sama-sama. Gitu, harap ke mujur pengawak ke diatur nya Siti program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempuruk skuau sarito inya bengkel ngerbai ke pantun Iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergila 25 ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi jangan ujung ke rap pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsin wan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India.

pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kemasaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Sing Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.

0: Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk hari ini, bekerja biar berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sering kita dinasihatkan, rezeki jika berkat, sedikit akan cukup dan kalau banyak muai, ya, dapat kita agih-agihkan, bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, berkat atau barakah, orang Arab kata barakah bermaksud bertambah-tambah atau berkembang. Ya. Justru kita nak cari keberkatan dalam kerja agar membuat kecemerlangan dalam kehidupan kita secara holistik, secara 360 darjah. Tok Abah pernah bertanya pada para ulama, ya, kenapa ibu bapanya sangat baik ustaz? Ibu bapanya baik ustaz, tapi anak-anaknya bermasalah. Apa jawapan para ulama? Yang Tok Abah tanya, mungkin rezeki yang dibawa balik tak berkat ataupun gagal keluarkan zakat dengan sempurna. Allahumma salli Muhammad, ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan kita hindarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Tetapi Allah kasih kepada pekerja apabila dia buat satu perkara, ya, dia buat dengan terbaik, dengan yang baik, ya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi apakah tip? Apakah tip untuk meraih keberkatan dalam kerjaya kita agar dapat keberkatan? Pertama, niatkan kerja kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan Tok Abah nak galakkan semua orang, terutamanya diri Tok Abah, jangan kita pergi kerja tanpa niat. Sebab ikut kajian Tok Abah, 90% orang Malaysia yang Tok Abah kaji, terlupa nak pasang niat nak pergi kerja. Dan Tok Abah akan pasang 10 niat. Kenapa? Bila kita pasang niat berganda, banyak niat, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat hidayah, dapat semangat. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, Masya Allah, baiknya Allah, ya. So kita pasang banyak niat. Aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sebut ilmu, aku nak bermaafan, aku nak tolong orang, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Banyak niat kita pasang dan ramai orang terlupa. Satu. Dua, ketiganya, lakukan kerja terbaik mungkin. Ini memang dituntut oleh Islam, ya. Allah yang amat kasih hambanya bila buat apa kerja pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu kita kena ada integriti, amanah. Buat apa pun yang terbaik, kalau tanpa integriti, tanpa amanah, kosong. Kosong, kosong. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ikhlas. Kita berajin tapi tak ikhlas. Kita sedekah banyak tapi tak ikhlas. Kosong. Dan of course lah, elak perkara syubhah, elak perkara yang haram, ya. Yeah. Jangan lalai beribadah waktu kerja. Maaf, ya, kerana kita cuma niaga kecil-kecilan tapi tinggal solat zuhur, tinggal asar sungguh, apa ni, macam mana nak berkat, ya. Ini Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa, nak pesan pada diri dan pada anda yang sudi dengar, ya. So, dan yang lagi, tolonglah kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur, orang bersyukur doakan majikannya, ramai orang tak buat. Orang bersyukur doakan bosnya, orang bersyukur doakan kawan-kawan sekerja, orang bersyukur doakan pelanggan. Ya, tapi ramai orang terlupa. Jadi sebenarnya kita tak bersyukur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So untuk dapat keberkatan rezeki lagi, berlapang dada, ya, dan sedia terima teguran, ya, utamakan nafkah untuk keluarga, elak mengeluh, ya, jaga hubungan dengan orang lain, amalkan zikrullah, ya, dan akhir sekali, ya, kita bermaafan sebelum balik kerja. Mana tahu kita tak jumpa lagi, ya. Dan jangan tunggu raya untuk bermaafan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam.
3: Spektra 912, Wanai Harimu.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share serta berikan komen anda, ya, ucapan anda di Facebook Sri Aman FM, ya. Seperti biasa, secara langsung kita bawakan saran pada sebelah pagi ini melalui Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM, ya. 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum, selamat pagi yang diucapkan. Dan kita bersua pada pagi Sabtu 25 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Semoga pagi yang memberikan keberkatan, ya, kepada semua yang bertugas hari ini. Selamat bertugas yang sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi tujuan. Selamat dalam perjalanan anda, ya. Okey, 9.30 pagi, lebih kurang 9 minit saja lagi. Kita akan bersama dalam ruangan cerita apa Arito. Jadi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen-stesen kawasan untuk berkongsi maklumat aktiviti dan juga program yang berlangsung, ya. Jadi kita akan bersama nanti, insyaAllah kita ada 5 stesen di sini, ya, 6 stesen kita bergabung nanti, insyaAllah. Ok, terima kasih semua kerana memetik saran kita untuk pertemuan ini selama 3 jam, ya, saran tempatan, saran dalam bahasa Malaysia. Syukri Basiron menghiburkan anda terlebih dahulu dengan lagu Serigala.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM3.
3: Sorry.
4: Siti. Hey,
3: Siti.
5: Dari lepas Nona, aku dengar tak dua tetak ya.
3: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari itu, kita jangan nak stres-stres. Relax saja hari itu.

0: warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, 9.33 pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah.
0: Kita Power Rangers Power Pink Rangers. Sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy, kita madanya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tak nyanyi, ya.
0: Assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Amboi. Siapa yang galak sangat ketawa tu, Abang Dan ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Sihat. Ni tujuh Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada suara kami dua.
1: Suara ada. Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit saya nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira tu.
4: Tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari
5: dari TV,
4: macam si ada je. Siapa lah janji. Janji
1: apa? Suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Ada. Okey, siapa betul-betul.
0: Okey. Untuk pagi tu kita dah cik. Okey, mbak tenang ah, mbak tenang. Okey, pagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26 iaitu esoklah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semaria Yang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: expo. Sukan nama dah.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm cik menang.
0: Lepas yang ada pameran inovasi kita semula. Yang digelar InnoWest.
1: InnoWest, siap.
0: Lepas yang ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas yang Tok Aida suka.
1: Apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada kami pun bahagian di sini. Selain daripada ya juga, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua area untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih. Rakyat sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right. Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shock FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu. Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne, hi Anne.
2: Ya,
1: Bab.
2: Ya, Aida, hi. Selamat pagi. Okey, baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik, yang pertama yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Pati Ambon Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Pati Ambon. Dan selain itu juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund, Jalan Kubong, Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program jualan agro Sarawak Kusang peringkat DUN N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawak Kusang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida, untuk cerita gitu.
0: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Oh dah, dah siap cedaknya.
4: Jalan-jalan.
1: Nah, memang ada jawapannya kan, Om? Tetap kita.
0: Okey. Sebelum kita dah bersama dengan Sidak ya. Kita dah bersama dengan Amy di Suraman untuk pagi tu.
3: Okey. Okay.
0: Jadi, perkongsian kita.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih, Mbak Aida.
1: Ya.
3: Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Seri Aman. Ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat. Ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petuah. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Seri Aman, dan turut dihadiri oleh Pengerusi Majlis Daerah Seri Aman ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026 dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Seri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Seri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Seri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Seri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disucikan dengan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Doris Sofia, anak Brodi Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar bahagian Seri Aman dijemput hadirlah untuk datang ya ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan langsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, majlis perasmian sambutan Hari Bapa peringkat negeri Sarawak untuk tahun tu, tahun 2026. Jadi aktiviti tu bermula 8.30 pagi ya. Ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Sulaiman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Sulaiman menjemput seluruh warga emas di sekitar Sulaiman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Sulaiman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya.
0: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Yeah. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Okay, macam mana dengan DJ Din? Oh, Din. Apa dah layap gila ni, Din?
5: Eh, Bab. Okay.
1: Apa khabar? Nangga-nangga
5: tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, siapa apalah join apa?
1: Apa ya?
5: Kapit Rap Safari.
1: Okay, baik. Okay.
5: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026 bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah program Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Induk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu maklumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai kata orang lebih lagi ya makin apa rakit buluh jo lagi makin menambah cabarannya
1: tadi extreme
5: tapi ya yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026 esok hari lah untuk hari yang terakhirnya dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu ada banyak aktiviti yang diadakan di sini program Daro Klinde Gerai Komuniti Gerai Usahawan Kebajikan dan sebagainya pameran pembangunan agensi majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro dan juga Fiesta STEM pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai dan seterusnya pada 19 Julai banyak lagi aktiviti yang lain yang turut diadakan antaranya pertandingan sepak takro, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake untuk Edah mungkin suka juga anak.
1: Memang.
5: Okay, 21 Julai pertandingan karaoke saringan dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melana Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melana Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di dewan terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu Muara Lasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moral Sadaro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung dan juga pertandingan Mobile Legend lah. Tok Bab suka.
0: Oh, terima kasih.
5: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal, saringan, pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Tu Munyus ada you suka nah. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Derma Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026 yang antara lain aktiviti yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Betul-betul.
5: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu, Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay.
0: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Dari Sibu.
5: Sama-sama.
0: Dan kita dah siap sabar nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info Nyedok di sini. Hai Syaz.
4: Hai. Hai. Waalaikumsalam. Clear sih suara kami dua.
1: Oh, clear sangat-sangat.
4: Nerais kami dua salah. Dengan berlawan dengan sidak di apa? Di grandstand.
1: Betul-betul. Okey, silakan untuk info kita ada Mirim.
0: Ya, silakan.
4: Oh, kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
3: Okey, bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Nebab.
0: Yeah.
3: Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Dekat
3: Marudi tau. Okey, begini aja tempat keduanya naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500 lepas saya plus lagi RM500 jadi RM200 RM2,000 lah. Nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hadiah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu, untuk cerita hari tu yang pertama dah. Yeah. Kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
4: Okey, tadi cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huah-huah di grandstand ya sebenarnya. Tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelak insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya nak juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatankuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkin yang akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Atau antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Saya mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
0: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Ya,
3: sama-sama.
0: Okey, last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. apa cerita kita?
0: Lama je nunggu kita.
1: Yalah,
0: kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan.
2: Jalan-jalan. Okey, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu dari Bintulu. Hari itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So, mun ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026. Selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amatur Motai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Motai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya, kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada ya, untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih motai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan motai di bahagian Bintulu. So, mungkin kita orang si tahu juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga, kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama meriahkan Bintulu Amatur Motai Challenge 2026. Untuk ya, untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya, Aida dengan Bat, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu, Aida dan Bat.
0: Ya, terima kasih Syah untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya hari itu.
1: Apa?
0: Aida, Bat.
1: Bat. Yes. Bat.
0: Bat.
1: Bat. Bat. Bat.
0: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman dan juga Din, lepas ya Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersuara lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
5: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Bye. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari tu.
1: Betul.
0: Jadi Aida,
1: ya.
0: Kita dah pun sampai ke mini-mini yang terakhir macam biasa. Ya, mini-mini yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga selamat menjalankan apa je aktiviti yang kita jalankan untuk hari tu.
1: Pastinya untuk hari tu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tadi di apa di BKU,
0: tadi
1: lupa kami di sini
0: Expo
1: di Kampung Semiang Batu. Mungkin tak orang situ nak ke sini. Mu nasa nak pergi makan seafood, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, sia nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh lagi ngembak family pergi ke Noya sini, di sekitar Perawan kan ada.
1: Iya, betul-betul. Masih kah itu?
0: Masih. Jadi mu ada nyangkong nasi Pakistan dah. Sangkong kami dua sekali tu. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Suara FM.
1: Satu sejiwa.

memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lah siaran kita Sembiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tunggu ku tunggu.
3: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sembiraman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulangi lah.
0: Mestilah Sembiraman FM 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Warisan seni Tan Sri Birambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bakti.
3: Sertai uji bakat Bintang Birambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Birambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Birambi. Bintang Birambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

kita kembali lagi bersama untuk siaran tempatan di Sri Aman FM, membawa kita ke pukul 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka untuk anda. Jadi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu. Saya nak kongsikan juga antara salah satu makluman mengenai latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 selama 3 hari ya, diadakan bermula 28 Julai sehingga 30 Julai 2026 ya. Dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang bertempat di Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sri Aman. Jadi ini kita malaman ini kita terima daripada pihak IPD Sri Aman ya, yang akan mengadakan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 pada Selasa hingga Khamis ya, 28 sehingga 30 Julai 2026 ya. Baik, kepada para penduduk setempat, maklum dengan perkongsian kita bawakan pada hari ini mengenai latihan tembak tahunan IPD Sri Aman ini. Dan membolehlah kita orang sibuk berada di sekitar kawasan Lapang Sasar ya. Jadi aktiviti-aktiviti macam kita orang nak bercari sayur hasil tani ke apa nak, kita orang tangguhkan dulu sebab latihan tu yang sedang diadakan kelak ya, 28 Julai selama 3 hari untuk makluman untuk semualah ya, penduduk yang berada di sekitarnya. Jadi itu yang akan berlaku di Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sri Aman.

0: Spectrum 92.5 Warnai Hari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

Isyarat Pelepasan akan bersama dengan apa ni yang berhormat Dato' Haji Dr. Muhammad Razi bin Sitam ya, sekitar 8 pagi, dan kemudiannya acara diteruskan dengan senam cergas Zumba 9 pagi. Okey, aktiviti diteruskan dengan penyampaian hadiah dan perasmian penutupan oleh yang berhormat Dato' Haji Dr. Muhammad Razi bin Sitam, ya, Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Adun N35 Saribas sekitar 1 tengah hari. Itu antara pergerakan ataupun perjalanan untuk program tersebut, ya. Ini Karnival Berbasikal Saribas yang pun bermula 24 sehingga 26 Julai 2026. Jadi esok merupakan acaranya, ya, acara dari pagi hingga ke tengah hari, ya. Okey, itu yang akan berlangsung di sekitar Debak bahagian Betong. Dan hari itu juga Majlis Peresmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak dilaksanakan untuk tahun 2026, dan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ya. Jadi berlangsung di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak bahagian Betong, ya, hari itu. Kongsian aktiviti di sekitar Seri Aman maupun di bahagian Betong kita kongsikan bersama dalam pertemuan Spektra 9-12 Warnai Harimu, semestinya di Seri Aman FM, ya, inspirasi berinformasi. Nanti saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rekan-rekan pendengar kita. Sekiranya kita ngomong ada di sini yang bertugas ke, yang berada di rumah bersantai, beristirahat bersama keluarga, teman-teman, ambil peluang anda, ya, untuk sampaikan salam, ya, pesanan anda untuk insan yang dikasihi, yang jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati, sentiasa rapat, ya. Jadi untuk insan-insan yang tersayang, ya, keluarga yang tersayang, suami, isteri, kawan-kawan yang dikasihi, kita hiburkan anda dengan lagu ini, Amalina, terbaru daripada Amalina, Sayang Memang Sayang.

0: Yaman FM.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
4: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912, warnai harimu.
5: Okay, kita teruskan dengan perjalanan Spektra 912 Warnai Harimu. Perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih. Sebelum kita menghantar, mengirimkan ucapan, komen, jangan lupa like dan juga share Facebook Streaman FM ya. Dan dengarkan kami di RTM Click. Ya, dengarkan juga menerusi portal radio RTM, radio online kita di siaran stesen radio. Ada macam-macam ya yang boleh kita orang dengar ya, stesen radio di seluruh Malaysia ya, menerusi radio online tu. Untuk siaran tempatan, kita orang boleh klik siaran Sri Aman FM ya. Terima kasih atas perhatian anda. Baik, pagi ini kita nak menyapa lah ya. Kita nak menyapa rekan-rekan Facebook kita. Jadi yang pertamanya Iba Vincent. Selamat pagi untuk Iba. Nyamadah, selamat pagi dari Seri Aman. Terima kasih banyak. Biar-biar hari itu nyamuri bunga tiga kuntum macam kuntuman bunga yang berwarna oren. Warna jenggau katanya. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Dan untuk DJ yang bertugas di Sri Aman FM dan rakan pendengar, semoga semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Happy weekend. Terima kasih biar-biar. Okay, jadi kita teruskan untuk ucapan yang seterusnya, komen yang seterusnya. Assalamualaikum. Venus Jonas tu nyemberit, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Dari Sri Aman, peminat setia. Komen dari kampung Sungai Biar Bakung, Baram, Miri, dari Miri ya. Terima kasih orang Miri yang mendengar dengan Sri Aman FM ya, pagi tu. David Ikom dari Satok mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas.

mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas dari kelompok Satok, katanya. Nyana, kita siarkan sebarang lagu buat rekan-rekan yang mengenali dirinya. Okay, same as Fred, sit down, Eddie, Induk Kanawit, Bulan Penginduk, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia, Peter, Tingkau Kujam, Poli Masing, Rachel Merikan, Masnah Loso, Jeton S dan Bia Bia. Salam ceria buat semua. Terima kasih. Okay, hari ini sampai mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda. Selamat bersenam di konti Rusi Spektra 9.12 pagi to. Cuaca di Saike panas. Selamat berhujung minggu. Roy Kuang, selamat pagi hari Sabtu. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seraman FM. Warna ia harimu, kerja sambil dengar Spektra 9.12 tu. Serta selamat hujung minggu, terima kasih, katanya. Robert Ganja Robert mengucapkan good morning, katanya. Good morning untuk anda juga. Okay. Kawi Kuros, untuk rakan Facebook kita yang seterusnya. Lu ambil lagu instrumental, metotek. Okay, kita sambung balik. Kawi Kuros, Assalamualaikum, selamat menyambut hari Sarawak, ya. Selamat bersiaran. Untuk wanja, untuk saya kan apa cerita tadi lah, ya, sudah lepas deh. Semoga dipermudahkan tugasan kita semua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk ibu dan semua peminat setia, rakan mendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana saja, semoga terhibur hendaknya. Okay, saya akan habiskan ucapan rakan-rakan Facebook kita. Rashidah Heidi, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Baru lepas sarapan, katanya, malah cucu udang pagi tu. Dah lagi, nang nyaman je bunyinya. cucu udang, dicecah dengan apa? Kicap dengan bawang putih. Tui cabi sikit, oh. Selamat mendengar, selamat berhibur di Seriaman FM. Nak kita cakap lagu santai-santai Fasa Tahir. Ok, ini yang Tahir, Azlan. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Azlan juga. Happy hujung minggu lah, ya, untuk semua rekan-rekan Facebook kita. Ok, selesai untuk komen dan juga ucapan pagi tu, ya, Amy dah bacakan. Mudah-mudahan apa yang nak dituju ya sampai. Untuk lagu yang seterusnya kita dengarkan bersama. Ini persembahan daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tak berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi, berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: kalkulator 5 megabytes. Inspirasi berinformasi.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, ini tibanya kita kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Baiklah saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 4.06 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.49 minit petang dan fardu isyak 8.02 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.23 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Mas dan 12. Wan Hai Harimu persembahan daripada Dato' Yusri Halim Abdul Halim sebentar tadi Jiwa Raga. Dan 12 tengah hari kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban. Amy akan kembali lagi bersama anda ya untuk pertemuan yang sama pada hari esok. Janji temu kita 3 jam di udara. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empelita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang anda bertendu ngau oleh di bezetu lalu udah ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penal Code oleh di beketuk tahu dipadah ke ngacau penglantang ngau penglikun orang mayu kelimpah riting nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh kenemu pasal isu tu tau ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke datai nulung pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesco Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke sidak nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama jenama tau ke identiti pengerja pengawas sidak. Sidak Mega nang ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega nang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemenar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalan ke atur dipatut. Kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditan ke ngemik kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke Pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Popo Raban Bansa ke Diau Bak Siti Siti Nur. Kaban Konsen Negeri Sita Telang Usan, Dato' Dennis Ngau. Madah ke pengerami yang megak oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku. Adat, budaya ngau pesaka bansa sidak. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa sidak. Yang maksud ke Jakarta lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 bak dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pergi tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur bak Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam. Ditagak ke dekat digolok Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsul Seni Sarawak MSS dekat 10 ikut orang pelaban bak kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami yang megah dekatnya di ke Pelasar, dor ngigak orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari tiap merangsang mansia mayuh, rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan ikut orang, ianya 10 ikut kari, ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua bintulu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepang, Iskandar Turki, madah ke programnya dekat nyari ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati hati sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekit tu diberambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak di dekat nampak komuniti di Stimbang, hari syukur fizikal. Ekonomi ngau rohani. Gelar kai ba gelar kari ba pekitu pulai ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pulai ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemandu nyur.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kada Zandusun Jau Bajau. Pengawal maya itu recagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di Besayagi.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perahu kayu ngau powerboard, Ngabukit Prau Berias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan Ngabukit Ratu Baram Rikata 2026 berjalan Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Hantai meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Manudi di dekat Ngericah Nagib Ngeram itu. Buang Pekit Lomba Prau Kayuh Ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat Ngau masuk Pekitnya tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninjang hari 6, jam ketubah, ngelang tenhari.
4: Kita udah sedia.
5: Bersedia ke kat menu sapa juara capai kenyalah minggu tu.
4: Sapa ketika nyepi surat kabar, ketawa engkau kami.
6: Alah, dulu. Yalah, dulu.
7: Nanti dia setara, ya.
4: Lagu

0: Begonang kami nak mengkas jesen hari 6 pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
3: Aku anda lemah laban sehari itu. Kita mesti dua kejutan.
4: Perini yo.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
5: Awak ni tu kenyal. Kami
6: meminta untuk rempoh.
5: Bisa balat tu. Itu kenyal.
7: Sama apa?
8: Kau jadi kira ke duit macamnya kira bisa rempoh mah?
2: Kita sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat tinggal, selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebah radio. Nangira dini kita oleh ke ulin tinggal radio YFM. Engkanya ulin tinggal bak channel Astro 871 serta megabak frekuensi ke semak menua kita. Ngam megabak RTM klik. Selamat tinggal, selamat tinggal ke kami. Selamat bugal tinggal kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6/25/7/2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bugalai ba randau minggu tu ditangkan kengau cata kenyalang. Udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bugalai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu lalu aku dekat bugalai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat bugalai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngagai hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megapan dah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Nadai siapa nyapa?
1: Hari. Nadai siapa nyapa?
0: Dah berarau dalam.
1: Apa berita? Pagi itu tadi udah agak
0: bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedaumnya.
0: Bedaum mak yang kita pembawa ke merarau.
1: Oh, nyame. Tuh, ya baru berengkah dengan hari ini.
0: Ngede merarau na merarau pam ku tiga lagi mah.
1: Ya, me nyoke kayak merarau ginya lagi merarau ku tiga.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nama dah benda bisa nama pukul 3 nya benda goreng agak nama neng kan yang makan lemai kini.
1: Okey gak.
0: Gaya hari di mana?
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Oh, jadi nama berita kan ya?
0: Gerai, gerai.
1: Aban baru keterubah engkau nganuan ba
0: sike.
1: Seretong ngelap tengah hari na. Oh, sike lagi meh.
0: Nah, kalah don.
1: Kalah leh?
0: Tahun tu engkau terubah apa bago?
1: Tahun minyak kini. Oh, dah kalah
0: sebenarnya kalah.
1: Tahun lepas.
0: Tahun tu engkau keterubah. Baru bulan 7 tu. Baru keterubah ya. Okey. Okay. Kita ngagai Miri dom.
1: Ya,
0: Miri tu. DJ B. B.
2: DJ B.
0: Nama berita
2: ada tu Neil. Pernah capuh kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu Prau Bekayu.
0: Berang ngetu orang
2: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impu Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Be Sarito Neil.
0: Ya. Aku ingat tetap gembang yang aku tu bih. Kata dia ingat dia.
2: Bagaimana
1: ya? Bagaimana ya, tu?
2: Mana tu? Neil? Dari Miri kini?
1: Ya,
0: oh,
1: Miri
0: itu.
2: Dari Miri ne? Okay, nengawat lagi tim kami di MC atau lagi ngatur ya?
0: Ya, mesti wayo ke beberapa orang kiri dia. Tahu cabut.
2: Anak
0: kecil. Ya, kawan Miri ya.
2: Nemo, mikul tu dong. Nama tu bapa nas kami makan itu.
0: Okay, B. Sementara kita ngadu kita dia. Kita kaji B dulu dulu B.
2: Iya.
0: Kurutuk dulu mikrofon tu B.
2: Oh.
0: Nampak
2: ditutup mereka ini B.
0: Iya. Kasih sama kita. Nampak. Cabut buat mikrofon tu B. Okay, kita B dulu. Hello B dulu.
3: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
3: Mana?
0: Bisa dengar B bergembang? On Koto tu bergembang baru. Tutup B. Tutup dulu.
2: Udah tutup.
0: Udah tutup. Kono tutup ke diri tu kan? Sarito, mana gaya Rion?
3: Kak bermuari kan dengan aku tu. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni. Lepas nari konti kita tu tadi. Uliah medak dah.
1: Uliah pedak lah Yon.
3: Uliah.
1: Raminda kita dia lah.
0: Dini ke?
1: Rami.
0: Oh. Bisi ribut kebalatnya Dion.
3: Abah ditok meh?
0: Ketika lagi terusnya. Nak ke kau bapa dan bilonnya?
3: diterus ke tang ikon BIKF kita inya King Kongnya udah nadai menya nanti kita mendak bawa media ramah deh nemu kita King Kong ke besainya
0: ni nya
3: kita bisik bawa ikon BIKF bawa bintulu di tu nadai ya kan? Awe kesainya.
0: Dah pukul ribut.
3: Kena laban ribut nyu kanya pecah kini angin dengan nadai gig kini.
0: Rusak.
3: Ngarap kena nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teh ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benung diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tiga hari raya tu. Baka camping sedar dia.
3: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi nguji nyinguak tu lagi.
0: Oh. Enggak dia ni yon.
3: Oh, meda orang.
0: Okay, ngerau ke Mujo Mayon tajak pan gayari. Ya. Nya tadi buka ke
3: beribut.
0: Oh, bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
3: Tekebu atau apa namanya ba semak kami din. Ba menua batu apa ni ba jalai kami kir meh. Bisa atap ke sekedaknya tekebu.
0: Ya amat pada aku ya ke tanyanya. Segi aman ya ni yon.
3: Ya amat ukai ke di viral baka ke bisik orang ke viral bisik site pelabak ku nemu nuanya ni ke di viral orang ke namanya nyungoti antiang atau cabut. Okay, kayak bermula kita itu anang nakut ke orang manusia
0: mai.
3: Anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Siap tu lo mau tay.
0: Engkau mana bawa menua bukainya tadi. Tang nyaman kan dan tentu ke kita nang dia bawa bintulonya. Kita dia akan mau tay amat enggak bola ni Yon.
3: Ya.
0: Okay Yon, kita enggak agak sibuk. Hello.
4: Ya Nana di sibuk.
0: Mau berita Nana.
4: Ya mana berita di Sibu, gari panas kami di Sibu Sarita.
0: Okay, nama dia katanya aku, gini nana.
4: Tidak.
0: Tidak makai.
4: Makai tengah hari berdarah nyebut pagi udah.
0: Mayoh tak jemput nana.
4: Oh, macam ya.
3: Aneh nanya, nana.
4: Aneh nanya.
0: Nanda itu kena dah nana.
4: Oh ya tentu. Kak
3: nama renggat kedua.
4: Ah, tetap mau bulan tu paham-paham Maya sedang yang kaya
0: Lode-lode
4: Udah tertengah bulan dan tu lihatnya.
0: Ya, kita ikuti namanya reward lah. Reward yang kaya terimpu.
3: Reward belama.
4: Nama tak kempam-pam.
0: Empat, saya okey.
3: Kasih kenyawaan
4: Kasih kenyawaan. Jadi pada kita ada kegegarian. Udah boleh makan, sudah enak boleh.
0: Kadang nyawa lagi boleh makan empat aja.
4: Kadang nyawa lagi boleh makan empat.
0: Ya, ini enggak lau ya.
4: Ada yang empat kubat.
0: Yang nombor duanya. Lain enggak lah laut.
4: Ya, penting nyawa penting deh.
0: Asal mah puas nih.
4: Kasih kenyawa, dia amat puas. Dia makan teker ke ati. Apa, nyu nak ada yang ngelai lah. Nama terkena ngunyah nih.
0: Aku ngelai pesu mah. Bukan jadi halangan ya. Nak boleh nak geng kau makai. Nak ada yang ngelai nih. Biar ngelai pesu.
3: Nak blender, seblender dulu.
4: Ayah, nyu makan bubuk.
0: Okay, kaget si istri aman ni Ben. Ben,
5: oi,
0: berita Ben.
5: Berita mana? Panas lama kami di istri aman itu.
0: Panas lama sama kita di kucing itu lebih kurang apa aku Ben gaya Rinan tu Jawa.
5: Ya.
0: Cerita dah, ya, udah nyebut.
5: Pagi tadi udah. Dia tempai. Si gaya udah kediri itu, nanti kak nyamah tak kediri, ya. Tidak dua atau tiga, bisa dia lansau kaki.
0: Si kak pada singkang nama kita dia kediri nabil.
5: Ya.
0: Makai apa ni lembau masa makai nabil.
5: Tika. Cepat, tengai nak.
0: Ya.
5: Bisa dom Dominic.
3: Merajuk bunyi.
5: Nyangkong.
3: Merajuk nak bunyi.
1: Namanya Ben.
5: Bos dom ku selalu nyangkong kau kakau.
0: Ya. Gede bukannya gedung?
1: Tak ada banyak.
0: Enggak ikut mana gede. Dah banyak.
1: Oh, dah banyak. Awak kan.
0: Okay, Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gagal kita di Sri Aman.
5: Okay. Sebenarnya kenang King Kong tadi kasih anda King Kong. Nah, nyau dengan liang orang. Yeah. Kemarin. Ketika bannya bukai. Sejugam kau rimau agak
3: kaget pelabak kena dai gak ninga sedak madahnya minat kebesainya ja meh ke namanya ke bakal balat bakal
5: oh ya kebesainya kepilih sedak eh nah. Okey, terima kasih ya.
3: Harap kebisik baru menyelak ya.
5: Oh, terima kasih ya Teacher Yon. Selamat tengah hari ngagai semua kita. Kita lima, Bun Daniel, pihak Mega Puan Nana, pihak Mega Yon, Brenda. Okey Brenda Dian, orang Merudek, orang Merudek.
0: Orang yang baru nah.
2: B. Gerai. Oh. Lagi pisi bergema tu ni.
0: Lagi.
2: Lagi. Lagi ni.
0: Lagi bisik.
2: Lagi.
0: Kati dengar Dian.
5: Lagi, lagi bisik.
2: Lapan ber kami di to, nada ika bisi.
5: Ah dia tu okay.
0: Dah okay ke? Ah dah okay okay. Jacob ya.
5: Okay, nada kena kulit de malam yon. Eh okay salah. Brenda.
4: Kulit.
5: Kulit kebeliak kemarin. Kebeliak kemarin.
2: Apo semina ulen ingat sedawai ketawa jatuh bien. Nak nama tadi. Lapan penuh bisi penanggul kami di to.
5: Okay okay okay. Nada okay okay. Lagi kita berada di mana baru? Mana baru?
2: Okey, okey.
0: Kau tutup dulu, Debi.
2: Oh, ni.
0: Dia boleh kendiri.
2: Nama nak ke Merodik kita, Neil?
0: Nah, nak dah.
2: Dia jauh.
0: Dia siapa ke Gawah dah. Bukannya Gawah, kau dia jauh mana.
2: Bisi kunti, ini tu, ni. Kau nyepa dia.
0: Jauh mana, Bi.
2: Okey, Bi.
3: Sakai bang dulu.
2: Kau.
0: Kau.
2: Kan, Yuan? Kau yang jauh, ni.
0: Okey, Ben.
5: Okey. So,
0: balam mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu Ben.
5: Oh.
0: Terus ke dia Ben.
5: Terima kasih ya ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu tu lalu topik yang kena baik hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah megai menua dirimpu perintah dirimpu jadi ada Sarawak tu bala peninga sebengkah hari-hari ya kepatuat pihak megameruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 bulan 7 nintiang tahun bab Sarawak itu mega kena ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah dire jadi niang tu nan niang pehen sri Adnan Satim lebuh yang nyadi Kepala Menteri menua kita Sarawak mayanya udah ngeletak 22 hari bulan 7 nyadi hari kena ngintu hari Sarawak ngintu hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026 lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016 lalu kok niang tonan mayanya hari itu di Rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu berbenar ngulih kekuasa merintah menua dire. Lalu Tok Nan minak engkau nyambut hari Sarawak batawan keterubah ia disambut ianya batawan 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bak pusat jantung Sarawak. Jadi nyentuk ke dia Tok mensia mayuh hagi bersibil penemu sentang reti ti benar nama hari kedekumbai hari Sarawak. Lalu ko premier menu kita Sarawak jam dia tu, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pengawal berandau kereti yang kebenar hari Sarawak, ndak tulih ke pengujuang ya, entik sidak yang kengembuan penlebak bab kera tu, belak mantai ke penemu direk, sama ngayan ke penau yang kedekumisi, ngati ke direk belama, ndak berserakup, ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya, awak kepakar-pakar sejarah, berjurai ke perkara itu, lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak hari terpenting bersejarah perintah negeri itu tuliah kekuasa merintah diri dia itu ko Premier Sarawak nambah nyalai berserimbai ngau nyerombak hari Sarawak 2026 berambai ke leka jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai aram kita belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak pihak megap pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah diri. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar cerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okay, Daniel di Kuching.
0: Okey, ni buat depan lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin.
5: Tau, tau.
0: Okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nah. Jadi kenyawa hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak lalu pada tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai dari England kalau ia minta bantu nyawa itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak diingai ke perintah Brunei mainnya. Jadi tegak timujo nyawa perintah Brunei di Sarawak, dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi kesatu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenya. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi maja angkat ngelaban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala Perlima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua di Sarawak dikuasa Perintah Sedadu British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Nyadi bantah Hari Raya Asal menua itu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Ken Kia minta merintah diri di menua tu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujo tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur Kepuluh di Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngena perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa Merintah Menua ngagai Peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegah tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau megah gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning Khan nyeri kepala menteri Sarawak di Keterubah. Okey, nyerinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
5: Okey.
0: Lalu lagi bisik ke
5: tadi? Bisik.
0: Oh. Lagi bisik kodoh. Sejarah nombor ke Malaysia. Yeah. 22 hari bulan 7 1963, Sarawak rasmi jadi wilayah tibelak ngau nombor ke Malaysia. Ni dia ke Penambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawan engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan angkan kena 16 hari bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Melaya Sabah ngau Singapura mujur nombor ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak dah disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya disebagi hari wilayah di nombor ke menua Malaysia. Ini amai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
5: Okey, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengannya wali ni. Saya kelama dan nanggau ya. Nama orang ke pedeguam tu. Okey, kita ke sekali itu terus ngawak ke Kristina di Sibu, YFM Sibu. Luan tahu
0: aku nampak. Nampak dah lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjakul dulu B.
5: Hello Brenda.
0: Dia berjakul dah B.
5: Ya dia pada kunil ya, berjakul. Kunil berjakul.
0: Berjakul ya.
5: Nama suak. Nama suak.
0: Nama suak.
6: Bisa dengar?
0: Bisa dengar B.
6: Bisa? Bisa datang ni.
0: Tadi lagi bergembang ke dengan Ben?
5: Nadai. Minat yang lagi Jawa. Lagi Jawa.
6: Jawa ni nyawa aku.
5: Jawa gara menudek.
6: Jawa gara menudek. Itu deh. Lagi.
5: Okey, mana?
6: Okey. Oh, mana lagi? Okey. Nyaya.
0: Sedingnya bergembang, Bi, kami dia.
6: Dito Nadai ke bisik penangguh tu, Neil? Mana didingar?
0: Dia ben aku asai kau kau isi ni yang berkembang tu ben.
5: Brenda tak berkembang, nuan berkembang, nuan berkembang ya.
6: Ah. Iya.
0: Nanti dia ben
6: ben aku ben berkembang.
5: Aku nadai, aku nadai. Eh bisa. Eh bisa. Kedih hatu, kedih hatu.
0: Kita yang gabi berkembang, bing yang kita yang nadai berkembang.
6: Oh. Betul.
0: Nengok, nengok. Terus terus saja. Ngaji ngaji sibuk ben ben.
5: Okey. Kita terus sementara. Yonana, Yonana. Nuan terus berkenan ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu itu nak. Yang sudah diatur di Sibu itu tadi. Okey, terus ngen Nuan.
4: Okey, terima kasih Ibu yang di Suriaman yang di Sibu tadi berjurai ke berserentak acara nyambut tokoh fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut hari Sarawak tu saya ku nyuka sama nindian tahun nya kita bisa pengawal atau ke dikumai kita tadi upacara rasmi ya. Serta nyambut tikas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera ba Dewan Undangan Negeri pemaga kita bisa dengan ucapan khas hari yang di-Pertuan Negeri Sarawak pemega ramai macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu mega bisa menyukuran tadi festival makanan atau kepameran warisan mega bisa diatur kelimpin hari pengawal bergelumu komuniti pemega berjalan berbala mayuh lalu pega bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang mega bisa diatur jadi berkongsi dengan bala peninggal kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tontok dia sibuk tadi udah nur kita yang ngatur pala nur ngintu atau kenyari tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisik dia tu berserimai ngau ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai. Dia pengawal pemandang dari agensi-agensi perintah yang kaum ATM Sibu mega sudah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 hingga 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke temu pagi 21 hari bulan 7 pihak mega bisa diatur Zumba pengarik kita di Sibu bisa ngau yang jadi kok pengarik kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu enya puan KBR kita jadi acan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Ethel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah dari pukul 6 pagi kalau pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan itu tadi sudah dilepas ke nya tuai pemegang menua Sarawak nya Tun PHN Sri Wan Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Toku Bujang lalu muak ke lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall bergulai dengan premium menua Sarawak nya Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Haji Openg Abang University Technology Sarawak pengawal lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal bergelumu berbelamayuh atau ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisa diatur hanya rumba ke ngintu hari Sarawak di Sibu apin lama tu tadi jadi kita berkongsi antara fakta bukan menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di menua Sarawak itu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih hari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpul jakuk serta ngau nama tadi main asal ya jadi hamina bisik di menua tu lalunya tadi semua kita kedia di menua Sarawak itu tadi kita di musa kita tadi mungkin kurang maya pupura bangsa ulih berserakup jadi anak menua tau jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil ke banian buat gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisa rumah panjai ke dikumpai kita ikonik komuniti pribumi di menua tau lalu biar megak kita yang buang flora ngefauna di mana ya ke tau jadi eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mega ke ngambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung nyalang atau ke jelu kebuka ya pihak mega jelu siga unik di Sarawak mega di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesedak adik meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesedak adik nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival ngapengrami Jadi antara festival tak pengami kebisi datu di Sarawak yang tadi dikembali kita Rainforest World Music Festival, pengami Gawai Daya serta pengami tim mandang ke pesaka budaya adat asal, adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak. Pihak mega bakal disibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kaca Festival. Yeah, yeah. Lalu pihak mega dalam pengrami Taka Festival tu tadi ya olehnya rakup kagi komuniti sama belak berbahasa Pangandiri, berbahasa ke pengarap Pangandiri ngau adat ngau main asal Pangandiri. Lalu keempat kemudian ianya buat senentai ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakar kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak. Lalu Sarawak mega aktif mengayuh kage penatai pemisik ya hari ngemansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak kami yang macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke maya hari. Okey, hanya tadi hari kami di Sibu.
5: Terima kasih ya, Bu Nana.
4: Nama main lagu kita ni buah nak. Ini
0: minta nengok lo Ben. Kan nyelepak, nyelepak baru Ben. Ngangau ke B dulu, ngaji ke B baru.
5: Okey.
0: B?
6: Okey. Au. Gimsi penanggul.
0: Nah, dah dengan kau dah okey tu Ben.
5: Okey.
0: Kini Ben.
5: Okey. Okey.
0: Nah? Okey nah.
6: Udah okey. Udah mana?
0: Okey, udah mana puji Tuhan.
6: Okey, puji Tuhan. Kira panjai, kira boleh panjai meranau kita lagi.
0: Boleh, ada tak pukul 6 lagi, Be.
6: Oh, kira kena orang prau kita tadi.
0: Okey. Okey. Okey Ben, terus ke Ben.
5: Okey, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita meriawang ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggak oleh Sarawak tu di pebasa ke di kingat ke jadi kita terus ngegai Yun di Bintulu ke Yun.
3: Okey, terima kasih Bin. Jadi hari Sarawak tu tadi Bin nang patut meruang di kingat kita di pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita tu hari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari ti pemadu besar reti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti di pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua. Harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan pengayap pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat-dekat. Jadi itu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar, temuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita itu. Jadi tahun tu 22 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos sekolah megak ditutup pengerja pengawal sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak ditu aja ya nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala menteri menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22 bulan 7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi ku berkongsi megak tahun-tahun ti penting ba sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22 bulan 7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16 hari bulan 9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin.
4: Namanya nyawa baru.
5: Baya.
3: Nyak menu nyu nikah baru kesal ku. Oh. Asal kelari ini nganya tadi. Param-param meh.
4: Iya. Ya bau.
3: Timbalnya. Nah, makanya nah Kita
0: okay. Tengah ke tengah.
5: Okay, terima kasih Teacher Yun di Pintulu. Kita sudah ngenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Ditok kita ngenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita diatok. Menua kita Sarawak, utai aku dah degapai Sarawak jam diatok. Okay, Cikgu Brenda.
6: Okey, awak terima kasih Ibin. Awak lawan aku di kangau dengan cikgu jam dia tu. Okey, awak boleh dengar kita?
5: Boleh, boleh.
6: Boleh lah.
0: Terang, Bih.
6: Okey. Awak jadi terima kasih cikgu Ibin. Awak dah nyedia ke topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita nintiang tahun. Awak jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang menua Sarawak 63 tahun ti udah merintah diri. Jadi munyiko sampai Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpai Lama ramai kejako hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpor segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang moto uliah ke amat ke dicapai hari genap raya tip serakup abad semua perkara. Jadi koya meka nambah ke hari Sarawak udahnya di simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi tip ulih di Kemaru pemegah transformation digital pemansang infrastruktur modern pemegah pengawak menegap ke perkara pelajar pemegah pelajar ngolatih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemegah tu pekal ngau ngena pemansang menua Sarawak pemansang menua Sarawak megak nyengkaum ngemansang ketikas penghidup rakyat model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara. Jadi genap rakyat tim luar tu lebih bagi rebak tidak kadatai. Jadi ke situ itu ini industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun kerimpu ianya Air Borneo. Jadi itu kena nyedia ke sistem perengka pengangkut langit tidakap dalam nyukung dagang pemegang penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegang pada peningang kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegang semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di kelebih lagi kita ke nitih ngemansang kena teknologi AI pemegang aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisik projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port dan mega pemansang model mensia human capital development dan mega serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tindak pun pelajar beruniversiti perintah menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadinya sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri tu bin
5: yeah.
6: Bekal mengenang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri tu. Jadi boleh baru di Sri Aman
5: bin. Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke
6: terima kasih Maga Ibin dan jadi aku topik kita kena minggu tu.
5: Oh. Dia tu kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang tidak dapat kongsi ke nama tengah pengawak kita yang kena di Raya Sarawak nyerumba hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
1: Okey, terima kasih Ben. Tu sudah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngawak hari Sarawak. ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke Megai Menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tunku Jafar, madah ke Menua tu enang lama udah terbilang. Ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengharap serta budaya tang mujo hidup sejalai berserakup ke pengelan tang Menua. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup, pengelikun Menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa ke pangan diri rakyat Sarawak di Pupu Bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke ba Menua tu. Pihak mega Ko Sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi, negeri ti terbilang ngah pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti Pupu Bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai Menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngah penegap bangsa serta Menua. Jadi ku yang pemansang Menua mega oleh ditentukah ari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai hati sayau serta ibu ke Menua. Kelimpah harinya festival melasa pengerami pengawak mandang kada asal genap bangsa di Menua Kitai di tu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa ti bisi ba Menua tu. Jadi pengerami tinerima sambut mana hari Raban Pupu Bangsa mayora datai mandang ke pengerami nyak nyadi pelasa penyerakup pemayak ngau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nembiak ga mensia mayuah jemailah menyanagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti Pupu Bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menghati ngitang tambai Menua Sarawak ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai Menua ti dulu bebenar ngulih ke kuasa merintah Menua diri. Jadi pihak mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah Menua dalam memansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti dan ngira bangsa jalai pengharap ngau serta pengharap serta Menua. Jadi nimbiak reba baru mega diperansang berat merti ketipan cerita lama pemesai-pemesai Menua atau ketuai-tuai raban bangsa Menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke Menua serta bangsa hari kacau perintah Menua luar atau ke semengan agi dua agi ngelaban dia tu sudah nyadi ke simbol simbol pemberani teguh bak penemu serta sayau ke Menua. Ya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dia rintai ke itu biar mayu benar kamu jawab kita itu jadi rakyat Menua Sarawak biar
5: ya.
1: Jadi nyajak lah nak ke dia tau lalu pulai baru engkau inuan di Seri Aman itu biar. Terima kasih biar.
5: Oh, sama-sama Bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ujung ke program itu engkau berkongsi sekedar info di berkongsi ke aku itu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu itu penegak Menua kita Sarawak akan seminar Tegal pemisi pekerja asal ia mega data dari penyerakup rakyat Menua to di Pupu Bangsa macam jalai pengharap ti oleh hidup segulai serta meruan berbahasa ke pangan diri. Hari Sarawak ukai seminar kena kita ngenang tipan cerita lama Menua ia mega ingat ke semua kita yang ngambil meruan enan ke penyerakup ia mega hak Menua kita Sarawak ia mega pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang Menua Dudi Ari Ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak Menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seri Aman ngujung ke program Randau Minggu tok kita ke sekali tok.
0: Okay, terima kasih Ben. Sebelum kita bergulai program Carta Kenyalang, kita ningat ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Abian ada nyedia ke topik kita. Cukup siliap pelabar aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkop hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dah lagi kita dekat bergulai program Carta Kenyalang. Kita ningatkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita ningatkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat berlagu Carta Kenyalang minggu tu.

0: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pun tak kita pun nyawa belakang.
1: Aku anda lemah lebang sehari tu kita bersih 2 kejutan.
2: Perindu yo.
3: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
3: Awak ni tu kena.
0: Kalau minta udah rempau.
3: Isai balat tu. Ini tu kena awak.
5: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit tu macamnya kira bisa orang boom.
0: Kita sirap lora.
7: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban. Ni dengar 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.
1: Okey, jatuh kenyalan oleh daripada kita live Facebook YFM Iban. Untuk agak pukul 3, ngalih hari itu lagi. Jatuh kenyalan bakal selama dekat bukalan dengan aku. Ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal relimbang Dum. Ibin hari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta hari Miri kita bisi B. Ya ke live hari Mini Studio. Barang regatan lebih.
0: Iya, betul.
1: Barang regata.
0: Dataran Marudek itu.
1: Bisa orang ngau cerita be?
0: Oh, untuk kap bisa sikok ngau bermaya.
1: Bermaya apa?
4: Okay, free nabi, bermaya. Saya orang kau jemput suang.
0: Bisa ya itu.
1: Ya, muka kau. Saya orang kerusinya celap, muka kau.
4: Iya. Celap kerusin.
0: Lamanya madah nanti kak. Asuh ya bugulai ngau kita. Minta dibayar kau ya kene ya.
1: Siapa ni?
4: Apa?
1: Siapa?
0: Ha? Oh.
4: Paham lah. Okay.
1: Yang kau ambil, yang kau ingat namanya penanya berdia.
0: Okey. Jadi bisik dah pengari-pengari kita itu. Udah nanti kan itu ni.
1: Mayuh mana?
0: Nanti dikira tu tadi bisik.
4: 10 ikut.
0: 4. Oh. Kelalu bisa 4 ikut ditok lagi 5
1: bisa nanya bagi kita kira special regata baram lah serito
0: tapi paham-paham yeah. PM tepi minya nil
4: bayar
1: bayar ya tepi.
8: Aku ngai nala suara maya lagi nara sian ku kena maya
0: obo
1: kan dia mandah loda
8: tak ada baru nya
0: oh baru kan
8: kena maya penyanyi nala.
9: Oh, nah, baru Maya madah rempo.
0: Baru. Ya,
8: okay, kena Maya penyanyi nadai, kena Maya makai. Uish.
1: Makai nih. Nada tahu nadai, nana mak gini.
8: Maya penyanyi bukan yang suka nyanyang nyuda.
0: Apa?
1: Okay. Kau tak mahan deh, okay penyanyi nih. Paham gak kau nih?
8: Happy tummy, happy tummy.
1: Yeah. Okay, kita tinggal ke pemutus catat kenyalang. Minggu nyen kemari. Kita tinggal ke dulu.
10: Carta Kenyalang. Wow.

0: carta
1: kenyalang.
2: Okey, pemutus carta kenyalang minggu tu, minggunya kemarin eh. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin B, enggak megak dun. Okey, Nana, pejalai kata ngau pengawana.
3: Okey, guys. Okay, pemutus carta kenyalang minggu ke 29 kena ke minggunya tadi 18 hari bulan 7 nombor 6 Tius hari Selangau ngari kesibu ngelagu ya dong belalai nombor 5 Roni hari sibu telepon ke Bintulu ngelagu ya tepambar nombor 4 Daniel hari miri ngagai miri atau datang ke konti to antik meh aku ko ya lagu ya nyokai aku tante. Nombor 3 Felicia hari suang ngari kesriaman ati nuan ati aku. Nombor 2 Risha hari serian ngari ke kuci yang peminat nuan patuat yang so kegamang tada. Lalu juara Heslovia hari limbang hari kelimbang aik mata lelengau kepada adat.
2: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
3: Kayaknya tadi pemutus cata kenyalan kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka gagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai konti itu orangnya ni dong.
4: Ya, datang ke konti.
2: Nama tu bala kita dong.
4: Okey. Bisa kemana minggu yang kemarin? Heslovia atau adik ngagai Ezia inya penyanyi ya kengmai lagu Kaban Sampai Mati Besi dok.
2: Pia bangsa nama tu ke mana ya?
4: Ya mix camp Lumbawang Iban ka. Saya punya.
2: Heskia Hesbia saya ke pia.
4: Ezia nama ya Heslovia.
2: Lebih kurang kenal lah nama ya Heslovia.
4: Iya lebih kurang.
2: Okay, kita buka kangau serta megak engkau kita ke bisi pengari datang ngagai konti Ibin Dom B Nana Yon tadi udah kembar aku ya.
3: Sibu nadai.
2: Kembar orang. Kucing nadai mah. Ngarap ke
4: limbang nadai.
2: Ya, ni minta sangkum be itu di miri.
4: Ya meh nama ta limbang sari tu nadai.
2: Nadai ndun sanu be se ambe nadai siko ba limbang.
4: Ya meh aku tu.
5: Kami di miri itu mayuh.
4: Sedih be.
2: Okey.
4: Ana ira dua kali na tau.
2: Di segi sedih. Beri ngage kita dia mage tau mambe.
3: Serai ngage sida miri mage.

0: Nah, cerita oh, sikit special regata baram cerita.
1: Ya,
0: regata
1: betul.
0: Baram sike.
2: Ruang agak sidak ya. Ya, mantai kebakar sidak buat video deh.
1: Oh, betul. Betulnya.
3: Anteng-anteng lama sedap ngelama tau sedaya pedes kayak konti deh atau merepulang sedaya mini studio kita ini. Ya. Agak kebi jam kita lama itu.
0: Oke, agak kebi jam be. Boleh pulang dulu kami be.
1: Anda mau boleh ya kita.
0: Nanti buka tiga lagi ikut kita baru.
1: Boleh kenyata.
3: Ni kan kau kelengan dulu kata.
0: Ya, ketiga closing lagi data baru ke kami.
1: Kita masuk jati itu, Kak.
2: Okey. Jadi terus ke Biri tu, Neil.
0: Okey, terus ke Biri.
2: Lagi nyuna cukup masa kita ni.
3: Ama.
1: Ya, betul.
2: Kita sempat santai aja.
0: Oh, setuju.
3: Okey. Pemerai nuan meda lagi ni ke tujuh ke limbang ni ke Seriama ni ke Kucian ni ke Sibu
2: ni. Tapi pengari tu mesti dulu.
3: Ya, orang ya.
0: Asal mengkami bisa ni. Kau tu nak nak.
2: Lagi milih kita pun milih enggak
3: masih dah ya semua milih lagi
0: engkau ke baju merahnya engkau lagi bisa kena baju merahnya
2: ini bagi baju
0: bisa ya
2: lapan kuna dia
1: saya lagi
3: baju celom bisa
1: saya bisa baju celom kebeli ada malam bisa.
2: Oh, nyanadai.
0: Dengar deh,
1: tak kena gay baju.
0: Aku booking ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
1: Tadai.
3: Ya, juara nya. Sudah booking bayi, sudah booking bayi.
2: Ya, sudah booking.
1: Gay, mereka kita.
3: Anak tak minta lebih ya.
2: Okey namanya lah ni laban non nama dah tu tadi lagi kira ke ya buka tirai bercata kenyalang sari itu.
0: Okay, thank you.
2: Oh, nanai nak tahu nak cii ni bukannya.
0: Nah, aku nanti mengambut tadi. Oh,
2: mesti ngambut. Nanti mengambut. Buka tirai ni laban mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah. Okay, kita terus.
0: Terus dia mami.
2: Ngu yang ngagai pengari hari wifi miri itu. Ah, ni yang kena cimata.
3: Wow.
1: Itu. Mana gamal dah temu.
2: Macam kita. Juara malam tadi.
1: Ya. Juara tak?
2: Oh lah, juara. Munyik aku ya muka tirai kita cerita bercakapnya lah.
0: Baru mau jual nama anak.
2: Iya. Okey, minta mandah ke diri dulu. Juara kita.
1: Hey,
2: okay.
1: Bos, apa nama?
0: Bisik BJ dia, ne?
1: Bos.
2: Hello. Bisik BJ, bisik BJ itu.
3: Anak kencurin-curin sih dah. Okey, siapa nama Jang?
4: Selamat tengahari.
3: Selamat tengahari.
4: Nama aku Spencer Marcus Anadana.
1: Spencer
4: Marcus Anadana di Kangau Koreng Bana.
3: Oh,
2: nama.
1: Namanya Bana.
3: Triple B.
0: Ari ni asal tu.
4: Ari Linai.
0: Linai beri ni mana?
4: Linai Ulu. Bamurde itu.
0: Bamurde. Orang Bamurde Empo.
3: Nama lagu kita ada. Nampak gue nanya kumu ada.
4: Lagu
0: kemana dah si bod?
4: Lagu kakak debay gue tu ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
2: Tu tadi nama apa? Malam tadi Jang.
4: Penguak malam tadi nya penentuan final siapa ke buliah juara.
2: Jadi siapa ke juara malam tadi?
3: Aku ya.
0: Anda masuk jam.
2: Siapa juara malam tadi? Dia sebut ni kaya semua stesen.
0: Kura-kura dalam perahu.
4: Pelabak aku. Ya ke nama yang tadi Spencer Marcus sebut orang.
3: Lebih.
1: Kaya nama dia Bana tadi kah?
4: Oh Bana. Oh.
0: Nah, ni. Oh, ini datang Bana nya ni.
4: Ya, aku. Dia Spencer lahir kumpul.
0: Nama Siti Ari nama Dempo lah.
4: Oh.
0: Okey. Ngai kau mai tanya lagi.
3: Umahnya pada tanya sob lagu ya.
2: Iya, kita terus ke pengari hari WiFi Miri tau. Juara ianya peket bintang barang mereka tahu di malam tadi. Okey, jadi kita terus ke lagu ya. Hari Alex One Midang Belalai.

0: Jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen nama tu bi, ba Facebook tu. Mai orang komen 8, 10, 9. Tak korang ada 8.
0: Iya.
1: Tak korang ada 8.
0: Terima kasih guys semua kepada komen-komen. Jadi
1: kata nama yang tadi. Siapa namanya Spencer udah tadi nah.
0: Oh, Spencer sudah. Okey.
1: Kita mari peluang ngagai bintolo dulu tu Bi.
0: Okey, boleh boleh.
1: Oh, sudah ingat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Ya, so ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh. Oh, cuma sih Neil, lagi pulai baru ngagai miring.
1: Okey, Yon.
2: Nunggu. Okey, terima kasih Neil. Hanya di itu namanya pengari kami hari bintulu nunggu ayam sedikit gaya bunyi kolusi atau tadi namanya manual magang nunggu ayam ya ya senangnya kami
1: ya siapa nama tu tadi na
2: siapa nama tu tadi
3: hello so pagi
2: so pagi okay tengah hari
4: tengah hari sudah kalau hari sudah aku satu sudah
3: aku Priscilla asal Kori Kelawit Tatau.
2: Kori Kelawit Tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila ne.
2: Okey.
1: Kori Tatau.
2: Okey nama. Kori Tatau. Jauh tak senanyi kami tu.
5: Nama lagu kita sare to mau.
3: Lagu ku to lege. Ari penyanyi Lily Stevin penampak delindung muari.
5: Okey. Kalau nggak cetak nyalang?
3: Tu baru pertama kali.
1: Kecobaan tu nih.
3: Okay. Soal kabar. Okay.
1: Kita bisa first time atau?
5: Okay. Berdiri ke duduk atau?
3: Duduk aja.
1: Duduk. Mana ya kau berdiri?
3: Okay.
5: Ada ke ini mana wa?
2: Oh, okay. Kita sama mending ke Priscilla. Ngau lagu ke. Penampak di Lindung Muari.

0: Ya. Hari kami hari Bintulun ya. Mhm. Kami nak STD manua kami. Kami kamu belaban. Sudah mi.
1: STD.
0: Senyum.
2: Binti ah nak.
3: Nah, wak yu. Sekali-sekala terima kasih. Kita hidup belaban ni.
1: Nama dia hidup lah. Siapa
4: nak punya?
0: Agi mayo mana B dia?
3: Oh, dan yang skala ini. Murati, aku cerita yun mereka semua stesen cerita.
0: Kenyang kita berbagi.
1: Kenyang kita. Terima kasih Priscilla. Jadi bisi gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla aku ya. Engkau kita kebukai ke benda benar benda Facebook dia tu kita ke dekat ngatai ke komen kita atau ke meri point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban. Ya. Dia ando ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya meri point mah. Hari 10 yang tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita untuk minggu tu. Okey, bisi komen kita ke buka. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
2: Nadai.
1: Okay.
3: Spencer, sikit mana ya berlaku lah banyak juara deh.
2: Ya, mestilah. Gak beda. Bapak kali perlu nyebut juara B.
3: Mesti kak nyebut lama.
1: Maka orang ke
3: kuda nyangkung kita deh.
1: Okay, B mana yang juara tadi B? Oh, terus ngagai mini regata, mini studio regata dia B.
3: Okey, cuma sini lah betul ni bergagai jak kita ini. Okey, jadi kita terus ngagai pengari kedua. Hanya di itu lagi nitih ke pengari itu meh, ya kan ngari ke stesen ni lagi. Okey, jadi kita ingin uji. Okey.
2: Persilakan duduk.
3: Iya.
1: Ya.
3: Diri magang tu lagi, aduh.
2: Okey, duduk. Berdiri. Berdiri.
3: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua malam ni kita ke bisik mening kita esok itu.
5: Halo, selamat ngelai hari. Gagai semua kita ke bisik mendak carta kenyalang bekal ke ngelai hari tu.
2: Bukai ke petugas kemarin tu.
3: Ya, men.
0: Ke siapa tu tadi?
5: Rafael.
3: Ya, Rafael Gau John.
5: Huh? Oh.
0: Ngarik siapa Rafael?
2: Selamat le.
3: Ngari ke stesen ni laban kita bisik Kuching, Sibu,
0: Sriaman,
2: Limbang.
3: Ngau Limbang, ya.
2: Limbang.
1: Ni bagi pilih dek.
3: Pilih non. Pilih aja.
1: Dan sebenarnya dia asal ini Rafael tadi hari ini.
5: Hari Long Jegan.
3: Oh. Sikit orang asal Marudek. Ah.
0: Okay.
1: Dari ke siapa itu tadi?
5: Hari Limbang.
3: Limbang, okay. Kira kena.
2: Thank you, thank you, thank you.
0: Nama lagu kita Rafa?
5: Tungkat Semangat.
2: Yeah. Oh, lagu dari malam.
3: Okay, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gau John dekat ngari ke Limbang. Ngau lagu ya Tungkat Semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gau John.

0: katanya darah rupas tua umit. Ngasorinang ati lantang rans yang gagit. Terima kasih.
1: Steady. Terima kasih Spencer. Rafael. Gari kelimbang pemamai.
2: Ya. Untung limbang ne.
3: Bisa ni ngah komen orang. Mula yang muka radio sangka yang penyanyi ori. Nih ingat ke cerita cerita kenyalan Ari Jimmy Noeng. Oh, kau bayar ori ne. Maya muka komen tadi, bisa komen tadi Rafael tu oleh mai lagu genre ke begitu kau ya. Gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari gol ni. Okay, kau abi. Lagi macam komen tu kembar mawan reject Colin 10.10 hari 10 kau ya. Ari Danilo mantap kau ya. Anda mantap the fire kita. Okay. B.
1: Give me say.
3: Okay,
2: give me. Yeah,
3: okay. Just the can be. Empat pengiruan dia.
1: Lelaki dah tu be.
2: Lama okay nama laban benung atau sidak pengari
1: ya betul
2: atau mana-mana laban sidak ngari setiap stesen deh
1: aman ya, thank you masa. Terima kasih Bi
2: gitu ya. Okay, jadi
3: ya ke
2: jan ya
3: nak aku ali tinggal kerusi spiannya lalu ada orang duduk spiannya nabe
2: nadai
3: nah
1: dan tempatnya jauh gitu ya
2: itu tunggu semangat di situ
3: aku mendak kameranya tanah tetengahnya aku gumbai besi.
2: Nanti ni tu bisik partner di tok tadi alat aku diri.
3: Ini agak kamera yang bukannya
1: available for somebody.
3: Available for somebody. Angan-angan bisi orang sepi anda bi nang ngawa angan-angan
1: tu. Payu ayah ye.
3: Au payu. Lain payu.
2: Okey, kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta madah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
4: Lehari. Semangat lehari. Thank you DJ. Semangat lehari kagak semua bala DJ cetak kenyalan.
1: Ya.
4: Okey, semangat lehari. Okay, thank you, Ari Marude.
2: Sicilia.
4: Oh, Sicilia.
2: Ari Marude.
4: Itu. Okay.
2: Jadi Sicilia kan ngari ke siapa?
4: Siapa kan ngambil kau ini?
3: Aku pilih baju merah tadi ni. Dengar dia aku pilih baju merah tadi.
1: Macam kendal ini orang.
3: Kemarin dah nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
4: Okay,
3: kucing lah, kucing lah.
4: Kucing kah?
3: Kucing yang Sicilia. Aku pilih baju merah tadi.
4: Okay, sorry DJ. Pilihlah
2: kucing kak. Okay, nama lagu Nancy lah.
4: Peminat Nuan.
2: Ya, peminat Nuan ya Neil.
4: Peminat DJ.
2: Ya. Okay, jadi kita terus ke pengari Ari Kucing yang Cecilia ada kemain lagu peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: Terima kasih.
1: Okay, yang sisinya ngari ke Kuching tadi.
2: Ya, ngari ke Kuching.
1: Saya kesal mimik yang tadi Neil. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih ya. Cecilia. Udah ngari ke Kuching. Mayah mah nama di tu nih. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayah mah dah ya kesal. Bunyi nyawa.
1: Kesal ni lah bang Mayu kami tu dalam mini kunti studio tu deh.
3: Oh. Ya kesal benda ini ya.
2: Ya.
1: Ya. Lama lagu tujuh kan ini.
2: Ya, ya ni nak kesal ni. Anjir tujuh dengan dua minta ni nak kesal.
1: Ya.
2: Mada peningkat dua.
3: Enggak kejilah hibian lagi.
1: Eh. Oh. Eh.
3: Jangan ingat ya cerita.
1: Jadi ngagai balap ni kita lepas kita minggu tu ada juri ni Neil. Tapi nak cakap kita meri awak ngagai peninggal kita tahu meri komen 10-10 tahu ke 8-10 ngagai nitih penemu balap ni kita meh ni ke siap pengarah di step session ni Neil.
2: Ya. Ya. Bisi dito mada Cecilia kurang beberato kaya kontrol suara enggak penapasan hari gol-gol tau.
3: Ada mesti juri
1: komen-komen balap ni kita ni.
2: Hanya komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Ya, juri awam.
2: Mesti 8, mesti 9. Okey be.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Yang diminta madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asal aku orang Kapit, menetap Bamiri.
1: Jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dengan main lagu Beri Pemutus Hati Noan.

0: Okay.
1: Terima kasih Nixon.
0: Okay.
2: Baik, kesalnya tadi Nana.
0: Bisik madak komen tu Ari Kenny Juan suara maneh dan saya pilih lagu. Saya pilih lagu ko Kenny Juan tu. Danya tadi kebukai bisi meri 8 bisi meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu Ari Danilo artikulasi 9 penghayatan 10 tempo 10 sebutan ya terang serta mega palosi Ari segi vokal ko ya. Danya tadi bisi mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh yeah. Hari penafasan ngawari hari sport hari Christopher Kiri yang madah ke ditok patut dijaga ke yang madah. Hanya sekarang komen dari peninggal be.
2: Oh, jadi harap ke balap balap peninggal kita terus sambil komen awak ke semua pengari itu. Namun eh nama tu teh kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
2: Ulih diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lepas dah ngari ke Sibu tadi.
0: Kira mari kita belalah dulu tu bab nama tu baru kata dia abang merodik dia abi. Boleh dulu leban kita ngomong yang ngagai Sri Aman dia tu.
2: Okey.
0: Ngagai orang semang yang ibian ka berlaku ke.
3: Eh.
0: Dah yang bintang ni ben.
3: Eh kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Eh. Oh, siapa tu ni?
3: Ya. Mr. Roy. Ya, beranau dulu ngoya.
4: Bujon dilah. Bujon dilah dia nama.
0: Ya, mah. Berapa kali udah engkau tanya tu Mr. Roy?
5: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ane.
5: Ya.
0: Sebedau tu kemaya ke penudi benar?
5: Dua minggu yang lepas.
6: Dua minggu lepas.
0: Minggu kau dah.
5: Minggu kau
0: dah. Berapa lama dah?
5: Ya.
6: Jadi nama lagu minggu tu dah.
5: Aku kau main lagu Sunyi Nada Inuan. Jimmy Nyayang.
2: Tiga gaya sunyi. Sami berbudito, nade sunyi itu.
5: Nade sunyi, lawan World Cup dah habis.
2: Tim
0: ni, tuh. Tim ni
6: mana? Kalah lah.
2: Kalah tu menang tim.
5: Tim mana? Jerman. Aku ni kau Jerman.
6: Apa yang? Oh, tidak jang Jerman.
2: Tim sudah nanti.
0: Lama udah lah.
5: Lama dah lah.
6: Oh, sudah jang Jerman.
4: Atau sunyi nade lawan lah.
2: Jerman.
4: Jangan kasih ketara lah.
6: Jangan kasih malu kumpula.
2: Nah, ngacau punya Jerman ini lagi baru. Nah, ya sunyi deh.
6: Tadi tinggal berita guys, sudah jang Jerman.
3: Oke. Oke. Jadi bos. Nak ke abis dia dulu.
6: Malat gatua ibu.
3: Gatua ya hanya aku gatua aku.
0: Nak pedah mua bin.
3: Nak pedah mua.
4: Kamera dia. Kamera dia.
3: Okey okey.
4: Eh mimi ke bin.
3: Ke
0: mimi
3: ke keluar lah ngiat.
0: Nolian ya.
4: Mimi ke.
0: Pemadu tinggi ya bin.
3: Agi lelengak kau.
4: Okey okey lah.
3: Okay, nama lagu tadi.
0: Track nombor 2.
7: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
0: Opening ya.
3: Steady, boss man.
4: Alright.
3: Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Sri Aman.

0: Ya, ya. Pengarih kita hari Suyamat. Ya, Mr. Roy.
1: Terima kasih Roy.
0: Hari betul.
1: Hari betul ni Roy.
2: Ya, ya, hari betul.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Selama ni jakut nama dah kita berlagu tu memang bukan bisik saya kesal pun hari pun. Tapi bila dah kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, ya memula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu ya. Dah nyak bila dah tamak dalam lagu nyak nak lagi dah dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada ibian Nuan Roy.
0: Entah. Ada yang kesal ke aku.
2: Ya, junior aku.
0: Kesal sumpah. Benda Ibian. Senior aku punya.
2: Senior Ibian aku tak suka.
1: Sekolah ni.
2: Ya.
1: Ibian lancar ke bahasa sekolah sebab?
0: Hampir 2 tahun. Setahun. Setahun.
2: Setahun. Ya.
0: Apa penuhan aku?
2: Ya, nanya betul.
1: Okay. Terima kasih Roy. Pada banyak orang muji nyawa Roy nyari itu 10 poin harmoni suara Roy tadi kau ya. Maya meh komen ya ke positif bah Roy itu tadi. Okay Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
2: Okay.
0: Roy harmoni lagu-lagu
1: capuh mana?
2: Capuh tadi pun saya berenda.
3: Ya, lama dia tu penuh paket perahu tu.
4: Patutnya capuhnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai?
3: Iya, betul.
1: Penuangnya
3: kayu sidaknya.
1: Iya.
3: Seperti nak salah aku paket terbuka laki ngau window tau campur.
1: Campur.
3: Tadi aku bisi mati ke tubuh pagi tadi sida indo kayu ahnya iya cukup steady balai ibu kayu yang tadi ni
1: ya
3: di ruang wanita makanya
1: tahun jadi lah bisa ke kita nabi nganjung pengari ini kita sedang
3: kita RTM makanya kita di YFM makanya
1: mai sedang nana sedang yon ne
3: bawa aku sikit laju dulu kita datai
1: ya dulu datai ba ujung ya surut okay, B. Okay, bisa ni. Mana sambung kita ni?
3: Okay. Jadi itu pengari. Nanti kita nganti yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta Nuan Badah ke diri dulu.
5: Hello, selamat ngalari ngai DJ Lima Pintu.
6: Selamat ngalari, Sapato.
4: Ngalari.
5: Hello, nama aku Brenda.
1: Brenda
5: yang tua Brenda tu.
6: Nah,
5: YB aja, YB aja. Brenda Anawi.
1: Brenda.
5: Jadi asal aku hari Selejau, hari Merudik Empu.
3: Hari Merudik.
5: Aku kan uji ngau sikit tu selalu mendak live. Ngai aku lepas ke peluang yang konti bisa ditau. Uji aja kau.
1: Ni buat datang lagi konti.
4: Mana?
6: Ya betul. Ngai ngari ke siapa sore tu dah?
3: Kita bisa semua bisa pengarih tadi deh.
6: Enggak dia tahu pemilih ni
3: pemilih.
6: Ngari ke siapa Narenda?
1: Ngari ke Miri tahu.
3: Miri bisa bintulu.
5: Miri lah udah dampih gay.
3: Okay.
6: Nama lagu kita ada?
5: Eh lagu kelemai tau muji mai lagu kemayang ngerindu lagu Arelinda.
1: Steady.
3: Untuk lagu minatku tu. Gitu.
1: Dan pemilih kata ni.
5: Tu nyuka stamen tak.
3: Dadai sigi yang pemilih lagu tu dia.
1: Okey.
3: Jadi Renda tadi ni.
1: Ya, Sede Renda.
3: Iya. Dari ke Miri ngau lagu ya.
1: Tu kemamat.
3: Pengen tu. Iya. Mesti juara tu.

0: Ya, ya, ya. Renda tadi nyerita Miri.
1: Okay, terima kasih.
0: Nama ya dah ngeri ke Miri. Lama yang hari merudai.
1: Nama dah. Bakal terpasal aja. Okay.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pelabak kau.
0: Pelabak kau? Renda selalu berlagu di... Selalu karaoke mak lagu tanah? Selalu. Oh, selalu kau ya.
1: At least candai madah ke penuh perasaan kau ya.
0: 9.9.
1: Yeah. 9.9. Felicity madah mana nyawa ibu tu. Setiri ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10. Doni Singaleng dah kemana dah tadi? Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang foto.
1: Ari Babeh Tasa. Boleh jadi penyanyi pengerami orang kawin tu ke ya. Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Kaya tadi.
0: Ya, nyuka Renda tak bunyi.
1: Ditambah bi. Stama yang sedoi. Oh,
0: pelabak aku dah terlepas. Merinang orang berumah panjai Renda ne mic lagu tau. Pelabak gini?
1: Ha? Oh, dia nanya Renda ke nanya kami?
0: Renda.
1: Ini Renda tadi.
0: Agi itu.
1: Lebak kau ya?
0: Nantu ninga ya, nanga cau, okay. Jadi terus ke pengari siti siku gak tu? Okay, minta nama dah kediri dulu.
1: Siapa nama?
2: Aku Patrick Louis, ya bang.
1: Patrick Louis.
2: Penatai hari Sungai Rang Merode.
0: Orang Marudi.
3: Okay, nyari ke siapa?
2: Nyari ke
1: Mada Brenda dulu ya. Kepada dia tu si ibu.
3: Kucing si ibu. Kucing si ibu bintu lu Sriaman Limbang.
4: Sriaman udah.
2: Nyari ke kucing lah.
1: Okay. Steady.
3: Second round tu ya.
4: Okay.
5: Second round.
1: Sigi Rindo. Kajian

0: Tengok orang kucing yang elak lah.
1: Nak.
0: Dia serempu ke Patrick?
2: Ni nama orang empu, tak ada orang kucing.
3: Soalan memerangkap.
4: Okay, nama lagu kita sekali tu Patrick.
0: Lagu jang.
5: Lagu ke debaik ku cerita yang udah terlebak dari Harry Francis.
2: Ya.
1: Udah terlebak nama jang.
4: Terlebak nama tak? Terlebak nama kak.
2: Udah terlebak nama.
0: Terlebak nama mana ke dia, Brenda?
2: Okay. Okay, Neil. Dah sedia no, Neil?
0: Aku udah. Aku. Okay. So, ke mana Patrick? Steady, Patrick.
3: Ya. Okay, percaya.
2: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Okay, Patrick, okay. Mari ke Kucing. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Steady.
1: Ya, Patrick nak dengar orang belagu tanya ya, ya.
0: Bukit
1: nadai.
0: Malam nadai.
1: Macam sekedar komen tu hari nawai mah umah kesal ya ko ya. Hari gul-gul nyawa mana ya mina mainnya kelalu semai aku ya. 9.4. Poin ya. Jack Liman, low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit ko ya.
2: Sikit-sikit.
1: Graman mana-mana nyawa penyanyi orang merude. Patrick 9.9. Alex Chandai.
0: Ini orang marudi. Dia. Mana mantap madang nyawa sirat
1: itu. Ya, namun mantap nyawa. Sigi, steady, steady. Steady memagian. Lagi mai ada nongak kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia.
0: Ni au bedau.
1: Bedau.
0: Kumai ko pengari tadi. Lagi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prok mega. Jadi engka sida ngatu na lama. Jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi sepenyampau 3 ngaga 5 kategori. Ya ke itu saringan dulu jadi pergilah baru peringkat akhir pergilah pergilah
1: baru aja sungai
2: ini aja sungai
0: iya betul.
1: Anda ingat ke sarito hari 6 ko saya kari minggu sarito
0: iya.
1: Satu lagi saringan ya ke capuah tadi siapa menang tim hari siapa mesti orang merah pemutus ya
0: nantu ninga tu tadi tapi ko bakal kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi
1: bagai plan nombor 15 ni
0: iya iya betul.
1: Sedap landas kini ni aku selalu kering
0: nak pasti Neil tapi
2: mayu ada tu Neil
0: ngau tu arwang tu aku dah promo ni okey ngau tu kemana ke ngagai balap ninga kita kelebih lagi di Marudi kita tahu ngenatai kiri di program Baram mereka tahu kebenar diatur di dataran Marudi jadi mayu macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan kalaino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil jadi pihak mega yang kawan program Ratu Baram Regatta jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi
1: Bidin jadi MC Ratu Baram
0: ya MC malam tu
2: ada manis
0: ada
1: manis ada manis.
0: Oke, Neil.
3: Kena menyedar ini. Aku bisa pengaruh dia, Be.
0: Udah nadai ge atau
3: nada.
0: Bisa apa ikut kita tadi.
3: Lapan tu lah dua.
0: Enamnya.
1: Tiga bisa lagi. Mana ke Be? Ini asik kod lagi.
3: Siapa?
1: Ya, benar nadai Be.
2: Mana ni lihat dia nya.
1: Lagu dah bintang bisik ke?
2: Bisik ni dek ko
3: ya. Kita buat dia.
1: Ni lagu dah bintang mesti ya.
2: Nanti ni lagu baik ko ya.
3: Habis saya bisa
1: kita
0: dengan gua kelar. Bos kita tadi BJ.
1: Ya ngaso macam pemutus. Tanya ke?
0: Ya pemutus Bukit tu. Ya. Ulian ni aku macam pemutus serai kita nanti. Nama tu.
1: Tu special regata Baram tu dah sering tu dah.
0: Iya, betul. Jadi tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6. Ya, nyanya nama pasukan kebulih penduduk Lumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang. Ari Bekenu. Nya ya. Udahnya bulih penduduk nombor 3. Ianya hari pasukan JSR, hari Bintulo. Udahnya ke nombor penduduk nombor 2. nama pasukan yang nak Limin Racing Team dari Sabah pemega dekat ya ke juara atau ke boleh keduduk lomba satunya SSRT Ketam RT hari Sabah mega tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi Anil. Ianya powerboat empu.
1: Ianya powerboatnya.
0: Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi ke boleh penduduk nombor okey. Jadi ke boleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Ya, tahniah dengan orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Audanya ke juara ke boleh kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti. Ya tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race.
1: Naik kelas.
2: Terpajari.
0: Iya, tebab jari ini. Ikan yang mana? Laju dirinya, pedak pun. Tadi. Mari.
2: Laju.
1: Speedboat.
0: Ini tak ada laju. Sembilan siku ajak dalam powerboatnya tadi.
1: Okay. Ya, speedboat ni.
0: Betul. Jadi itu longboat empu. 15 HP longboat. Final. Pusingan ke-6. Kebulian nombor tiga hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga mega. Boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri. Ya orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke enam. Udahnya ke penuri tu Anil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke tujuh tu tadi ya ke boleh lomba tiga hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau ke Milang hari Brunei mega. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
2: sih
0: orang
2: Brunei.
0: Tanya juara hari kumpulan KPRT. Bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP pilot tenang pusingan ketujuh. Steady orang Kapit. Mantap. Iya.
2: Bapak-bapak dia
0: nak kuning. Ya, saya kemarin ini. Nanti tadi yang agak semua sidak ya ke udah boleh penuh dua. 3, 2, 1 berpekit powerboat race ke Sarito. Tanya.
2: Berjari.
0: Jadi orang berumah.
2: Padahal sikit kita tahu.
0: Lembang. Kira
2: pihak.
1: Nak tutup.
3: Dia tahu pun sikit
0: kita tahu. Powerboat.
2: Ya, betul.
1: Pergilah. Dan tu final B. Asal itu agak seringan magian eh?
0: Agak seringan magian. Pergilah baru sidak yang final.
1: Pergilah baru maya final. Pergilah Rindu muda pergilah. Pergilah agak mini studio agak kita ne.
0: Agak mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu Neil. Pergilah.
1: Pergilah lahnya.
0: Iya betul.
1: Ya ke pemandu barunya, ya ke baru diterima nanya. Nama pemotor saya.
0: Bakal boleh buat tipu laku tu. Okey nak terus macam ni. Mutuah ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu lomba prau tu. Jadi tu ke boleh penuduk kelima. Not proud sidak ya nombor 16 tu hari Terawan Mulun tidak salah ko hari Benerang 4. Okey jadi ke 4 not proud sidak nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not proud sidak 44 Yangnya nama perawat sidaya Ari Taming Sari Staria. Nanti nak salah ko. Udahnya kedua, not perawat sidaya 57. Kumpulan Ari Singgah Jagal 1. Nanti nak salah ko. Udahnya pertama, not perawat sidaya 31. Nama perawat sidayanya Lakin Belaga 9. Kira korang belaga meh. Mai juara berpekit lumba perawat tu tadi. Tahniah orang perawat. Orang perahu. Orang belaga.
4: Okay, orang perahu.
0: Iya, jadi tu tadi kira kebisik nama tu Piala Khas. Piala Khas Ari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi, kategori lomba perahu tu tadi. Cukup special.
5: Piala Premier.
0: Iya, betul. Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
1: Oh. Tu dah temu dah saringan yang tadi.
0: Kira ke
5: final tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000. Ya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit. Ya. Kira ke nak rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
1: 1 sampai nombor 5 lebih.
0: Betul.
1: Okey.
0: Kak dengar ke pekit bisik. Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Okay. Jadi itu tadi ni kak lucu mimet ku mana sida laban sida ya lupa handai tang kayu sida sebenarnya laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu ne. Kelima not proud sida ya 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat not proud sida 58. Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga not proud sida 17 Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua not proud 14 ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya kejuara not proud sida 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3. Juara Ari sida Belaga Mega. Amat steady sida ke
1: Bang Ben.
5: Ada seru.
0: Ya, steady sida ke
5: Belaga.
0: Cukup steady.
1: Tok kategori Indo nya nembe.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukan tadi nyu lembau sidak yang ni leban nyu mesti kan di kayuh sampai abian berujung lain sidaknya
1: yang natan gespot banyak stamina nyu kurang yang datai badan deh.
0: Iya betul
1: yes, mandi
0: ada lagi semua sidak ya.
1: Tanya ada nembuk ke lomba ni lebih.
0: Iya betul.
1: Okey. Kita mulai baru dengan guys IK apa bakku. Engkau kita sudah engkau bisi nerima namanya tadi
0: berita baru.
1: Pengari kini Yon Nana Ibin Dom
3: Nadai.
1: Nadai ne.
5: Nadai tu. Saya Nadai.
1: Ya meh. Di tu Nadai meh. Berapa ikut dah tadi? 8 ikut na.
0: 8.
5: Berapa ikut dah?
0: Kita kira ke semua bisi pengari.
1: Ya, apa bakku dah tahu tu.
3: Makan nen tutup 2.5 dah.
1: 2.5.
0: Kira kau kongsi pemutus.
1: Kongsi ke dia be?
0: Ya, pemutus bintang barang regata.
1: Kemarin. Ya ya. Bapa iko finalis.
0: Tujuh iko.
1: Ya ke?
0: Hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 iko finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis nil.
1: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu macam si be?
0: Okay, semi final ni.
1: Nanti nanti finalnya aja agak nengah. Oh,
0: final aja lah. Lawan semi final tak sempat. Okay, nengah caw. Okay, jadi ke pekit bintang barang mereka kata kemarin ke mujur ya tu. Jadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga. Ianya Muhammad Sani. Udahnya Sagu Hati kedua. Ianya Nelly Kimi. Nelly Kimi tu Siku wakil hari Sida Induk tu. Ya ajak ke Induk ke Mujur masuk dalam final tu tadi Anil. Udahnya seguati ke empat ianya Renault Steven. Pian mereka ke pulih persembahan terbaik tu tadi ianya Rafael Gaujon ke belagu tungkat semangat tadi. Udahnya ketiga. Iya betul. Mesti menang kemarin
5: Mesti lah. Kita support.
0: Ya baru kabar. Okey, jadi ke bulan nombor tiga Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kedawin orang tu. Orang Kedawin.
5: Ya, dia belagu sehari minggu lepasnya. Bisa wakil si K Sibu. Hari
0: Bisa ni.
5: Welius nama.
0: Welius Celudai.
5: Minggu lepas kah?
0: Oh, minggu lepas ni bisa.
5: Bisa waktu. Maya.
0: Apa tu ya banyak. Program
5: Sarawak ku sayang sebenarnya. Ya belagu.
0: Steady ni.
1: Mantap.
0: Tanya ke bulan nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tongkat Semangat. Munyi sekedar peningat tadi nyuka sebakar-bakar artis original Nenil.
1: Ya bisa peningat kita madah tadi munyi orinya aku yang madah.
0: Ku main sidak ya penyanyinya ke merindang tadi. Udahnya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo mai juara tahun atau di Bintang Baram Regatta.
1: Ya ia ke namanya pemotor full ya menyana be.
0: Iya betul. Ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya.
1: Penyokong ya dai.
0: Penyokong ya au jadi penuh dataran Marode kemarin. Lapan penyokong dari semua berdepan pentas.
1: Ya penyokong ya sedar sebilik amanya.
0: Au sida serumah panjai pelabak kunya turun.
1: Jauh kini manual sedarnya be.
0: Nanti saya kena jauh bisa dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marode. Laban di Marode tu mayuh rumah panjang ni ke ulu ke ilikin. Hanya ya benung capuah tidak ya. Pekit perut muka. Tang nanti di pedak kaku tu tadi. Saya ko campur atau ni laki ngawindo.
1: Agak seringan eh.
0: Agak saringan tidak ya.
1: Ya, dah sabar kepada pemutus siapa bagi Raja Sungai namanya tadi Mbak Regatta Marode itu. Iya. Dek kecubah ngau tu bi. Regatta Marode
0: iya, kalau sebenar tu. Kecubah ngau. Lama tu ninga aja.
1: Mendak aja ne, mendak aja apa telefon.
5: Ngasak mai ne.
1: Ngasak mai, iya gangan.
0: Iya, di prati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit pekit kayu induk. Piala kayu induk tu tang 9:10 iko atau tertutup empo. Tang sida kena jenis prau kayu tu.
1: Okay fiber ne.
0: Okay fiber au kayu empo.
1: Udahnya.
0: Ya.
5: Lantai aku ni. Terus ke? So sebenarnya.
0: Nama Alvin.
5: Ada. Kak
0: Naurang.
5: Kak. Lama dah nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
1: Bisa ikan dia men.
5: Prabu bisa nyadi kena ilah kita benda. Nyadi ke nyebut. Okay. Banyak semak ada katanya. Dalam pusingan. Mangut muka sari tu ada kata mangut. Di tunggak sepawah kan.
1: Inilah kucing inilah. Okey bi.
0: Jadi sudah habis tok lagi kategori tu. Ditangkat dengan kira ke penuh dia tu. Okay, kita sebut ianya Piala Raja Batang Baram Regatta. Tok baru ya. Kayu nadai terhad tu. Ya terbuka ngagai semua ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu.
1: Okey.
0: Dua kategori terus.
5: Sorry tu pergi lah.
0: Ya, baru kita perhati.
1: Nama tadi?
5: Pergi lah, sorry tu. Lemai tu
0: pergi lah nya tadi. Pergi lah. Oh, pergilah.
1: Raja Sungai.
0: Salah pedak pun. Ya. Oh, minta ampun awak. Hanya tadi, pergilah ampun kategorinya. Oh, tapi okay. Dato' Amat sikit kayuh ke Induk tadi. Sama kategori. Ya ke Sarito, ke Benung di di Pejalai ke.
1: Artinya tadi pergilah semua ya final bagian Nabi.
0: Betul. Pergilah semua final bagian.
1: Sarito seringan mina ke Piala Premier tadi ya ke Abu terus masuk ke final nah.
0: Betul.
1: Okey, datang mai berbalah mayu ke bagi kita ke Semai Merodi di Miri dia oleh datang ke Merodi. Berapa jam kini?
0: Nanti Miri ke Merode kurang sejam.
1: Kurang sejam ni?
0: Bisik dalam 45 minit. Nanti nyemak laban dia tu bisik jabatan baru diadu. Jadi nama tu sesak yang nak untuk balat na lah. Nak bakal sebedar tu Daniel. Laban bisik jabatan jadi nyamai lah. Semua bala nama tu. Kita impu bala peningah atau ke bala-bala orang Miri atau kena taik diri. Tang kemari udah penuh. Mayu orang Miri nurun ngagai merudik tu Niel.
1: Serta megah nanti ke Menda Mini Studio ke Benung On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
0: Ya betul, hari 9 pagi nyentuh ke pukul 5.
1: Ya, nanti ungkup namanya tadi bagi iban dekat berangkat pukul 12.
0: 12
1: ya. Nyentuh ngagai pukul 3. Ya, bi megah pergi lah nanti.
0: Ya betul. Aku mega pergi lah.
1: Ya, tahu main lawak mini studio, ya ke semai Nur semai Nur orang ke trofi.
0: Ya betul. Betul. Di dataran kita yang
1: baru. Sepi trofi kita dia nabe.
0: Sepi nama tadi dia.
1: Nak jauh hari. Trofi. Kita nak jauh hari tanya kah? Nak jauh hari Nur Adan ya kah?
0: Oh, nak jauh semua.
1: Siapa ngerimai kita dia lah?
0: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas nadi jauh ya kami berpentas di tu pian mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pembisi pian mega bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi di tu pian mega bisi mantai ke craft kita di Marudik tu nail.
1: Ragata.
0: Sigi mayu macam program ke bisik datu di tu. Jadi pergilah anak nak ingat hari ke penudi program Baram Regata malam konsert perpaduan. Jadi kan mu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa mai artisnya pergilah. Bisik 6 iko artis tidak salah ko.
1: Ya, ya ke merindah malamnya.
0: Iya malam pergilah.
5: Kombi okay. Tujuh ya.
1: Ini kombi tujuh
5: lah.
1: Tapi pun bisa berlagu pergilah.
0: Nadai berlagu.
1: Nama lagu dia pergi nabi. Anak malu malu di mana?
0: Nadai berlagu pergilah. Ngelak ke artis berlagu.
1: Okey, toba aku.
0: Okey Neil, hanya hari Tari Miri. Jadi harap ke bala peninga kita sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regata Merudi tu cukup mayu bala pengunjung di tu. Nanti diperhati aku berdepan mini studio tu Neil, nyu penuh. Ni ke sidak ya berbeli ke pemakai nama tu. Ni ke medak pekit-pekit perau kita Sarito. Kira ke wash-wash ice meh.
1: Tapi sampai malam lagi nah.
0: Iya, sampai malam ni.
1: Ya, malam pun bisi merinda yang
0: iya, malam kebudayaan malam tu.
1: Malam kebudayaan. Pergilah bisi berlagu-berlagu kena.
0: Ya, bisi berlagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak datang ke diri dataran Marudi kita kira ke majlis perasmian serai nganti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
1: Okey, kena cukup ke jam kita itu. Engkau Yon bisi ke berkongsi ke BIKF Yon.
3: Aku tu kebenar ya. Nyinguk-nyinguk keluar tu ni.
1: Ribut-ribut ni.
0: Aku ni kita din
1: Aku
3: ingat ke King Kuang ni. Jadi
0: muak kelemai tu.
3: Bak langit dan deh. Kita akan berdak suntuang kan nama. Semua benda ni kek maka.
0: Mbak ya.
1: Gaya ri benda mana ni Yon?
3: Benda mana? Panas. Aku mula tadi maya kita bab pun sikit tadi berdaun tu penuh atasnya. Jadi dia tok nyu penuh langit atas dia. Aku berbesarnya mega aku medak benung medak live tu deh. Benung medak berluar lah. Bisa kuiru gambar ngagai dom tadi. Nganjung video na dom.
4: Oh, iya betul.
1: Okay, live
4: tadi berdom tu mayo lah. Nah.
3: Oh, datuk dah mayo dah dom. Lagi kuiru baru.
1: Okay, live video nya. Nang live pedak mata dream pun.
3: Oh, live pedak mata. Untung ngagawak di tu deh. Terus medak. Dibuah kian. Medak di tu. Jadi meh.
1: Pergilah lagi bisa, Yon.
3: Apa gila hari ke penuh dia?
1: Pergilah mayo lagi yang kat berapa kau? Kebesar-besarnya.
3: Malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED.
1: Oh.
3: Terbaik.
1: Oh, bisa LED. Oh,
4: mana banyak lah.
3: Lawa.
1: Nak kau kalau mendak LED-nya? Bedau rata dia.
3: Pelabak kau tahun tu. Pelabak
1: kau ke
3: terubah ya saya kau.
5: Ya, bro ya, main layang malam hari.
1: Ya, rindu lagi mendak kau bakal ni kan?
5: Ya, malam hari. Ya, bisa LD deh. Oh,
3: ya.
5: Saya lampau. Bisa si tak dah kemarin. Siapa? Batman ke Superman? Batman?
3: Batman.
0: Lemik tulang Batman.
5: Oh, lemik tulang Batman.
3: Batman.
5: Jari, apa yang jari?
1: Nak cukup ribut.
3: Ini yang terbaik Batman.
0: Guru.
5: Bukan kelulik Batman. Jari, lawan lah jari.
3: Nungguai lagi kui orang yang nuan bian gambar.
5: Nanti kau, nanti di cicer Yun. Aku snap ni.
3: Nanti kau agai tisi.
1: Aku snap ni. Aku snap ni. Ya, mengarang kemana hari di Bintulo dia Yun.
3: Ya.
1: Nanti kau pergi nak nyangkung pengawal kita ya. Dan sesambilnya sementara kita nyokok kejam, nyokok ke penuh dia ke penuh. Dan nyokok ke penuh dia lu tutup ah. Yon dulu Yon. Lalang dah berjakut.
3: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ngagai semua. Semua kita sama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu. Bakal si tak Pak Miridin mujur megak. Si tak Basibu megak benuang. Ngatur pengawak kan Nana. Ngarap ke semua mujur meh. Pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu. Bertemu baru, gila.
1: Okay Neil. Nana, nama program di Sibu nah?
6: Program
5: sibuk naik, gimana? Selangau nya, duit kau
6: ni. Sila, apa kita? Bala DJ, angak KBR kita.
1: Ketawa tu, pesta selangau. Ya, ngau kita ngapa? Eh tadi.
6: Berakit, pikirlah. Namanya Selangau Raf challenge. Benar lah. Ayo, belum.
1: Aku awal jangan ronde yang nanti.
6: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KBR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu deh.
1: Ngari steady, steady.
6: Sudah mujur meh, pergilah deh, bapak rakyat bisa boleh lumo, pampo. Cayo, guys, sudah ya.
1: Ya, Ibin.
5: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita kebisingan kami CK tadi. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat mujur mengganggu kebala kaban. Ya kebisingan dulu program-program yang dia sebut kita nya tadi. Okay, cayok ke semua kita.
1: Dom.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku beri terima kasih ngagai nama tu B tadi T udah meri wakil pengari ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
0: iya Rafael kau John
4: jadi ya terima kasih ya agak semua peninggal jadi pihak mega nan ingat lemai tu udah biasa sikit lagi kita bergulai ngau program 34 hari Limbang nya siku nembiak kita nya Ebner Damingo anak Kulin. Aku lain ngau indah ya deka laban ya tu tadi siku nembiak hari SK Sandman ti deka ngagai London saiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi dah habis tu lagi.
1: Okey.
4: Terima kasih semua. Bye.
1: B.
0: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi bisi 6 iko tadi udah ngari ke step station. Hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua peningai ke hari miri ngau di Marudi anak nak kena tadi dataran Marudi kita sama-sama kita capo kagi ramai kagi berprogram barang regata. Hanya di anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi. Jadi kita tahu medak live Facebook hari res Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi. Ngau tu kita bertemu maru pergilah. Ya.
1: Okey, terima kasih Abi. Serta megat terima kasih megat dan meri pengari meh untuk kami di Kuching itu. Ngau megat terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak nyalang Spencer Bana, Priscilla Rafael, Cecilia Nixon Roy, Rendang ngau megat Patrick ya ke udah ngau cetak nyalang untuk minggu tu. Okey, nak tu aja sikai kita ke sari tu. Terima kasih semua ngagai peninggal ko dah menda kita ba Facebook YFM Iban. Ngau ya ke bisik menda kita atau ke kubis ini kita hebat radio sarito. Bye-bye.

bagai jaruk, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai, enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026, tiket datur kena 25/7/2026, berengkah hari 7:30 pagi, untuk 6 lemai, bapalan Pak Dewan serba guna

Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke Sida. Nyak metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan niak senang tangkus, engkau pulang gawak kalau ditangkup Sida cemah ilah. Ngambil ke Sida,

pasto bala nembiak mayanya. Disediakan dengan bala nembiak teratai ngeluk pokento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir ti betul.

0: Negara Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan buat Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 34 Serajawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengladiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadan.
1: Tiga puluh empat selanya mahu teman badan sekali tu kita bergulai dengan tu mai kita siku nombor Premier lima ti sudah boleh middle mass buat team Eagle competition buat international qualifier. Selamat datang ke Ebna Domingo terkedom lah terkedom mana?
2: Ya.
1: Okay. Lain ayah puan ini harapan boleh mereka buat bergulai dengan kami bawa FM Limbang. Sekali itu buat program 34 Seranya Wah Neman Badan. Ngapain juga tak tinggal ke diri kueku ke diri juga sekali itu juga hanya DJ Dom juga bersinggau kita yang bergerakan sekali itu. Oh, jadi sama datang guys doa.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Okay. Okay, nah first of all, nanti mereka tanya lagi doan tapi puji lagi doan teman-teman dah boleh apa? Gold medal?
2: Ya,
1: berapa itu sih? Dua itu. Boleh cerita mereka nama teh gold medal kau lihat mana tadi?
2: Regional dengan national.
1: Okay, what competition tadi?
2: Tinigal English competition.
1: Tinigal English competition tadi. Jadi tadi mengikut tadi mesti dua kali dah boleh medal mas tadi tak ke medal tadi kan? The mas tadi. Jadi boleh na cerita bimbit pasal nuan ngau pertandingan tadi ngau pekit tadi.
2: Since I'm good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so of course I join lah.
1: Okay.
3: Bila cikgu?
2: Oh, bila?
3: Bila cikgu kasih update kau?
2: Like 3 months? Three months ago.
1: Before the competition.
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi, non perlu terus memang agree ngau competition. Oh, mana? Oh, nanti kau nanya mami ngau diri kau dulu kah? Nadae lah. Memang terus jawab ke diri terus ya.
2: Au.
1: Okay. Maya competition tu tadi. Berini kita ngadu competition tu.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tak ada memang tak ada daerah. Langsung. Tim kita, sekolah kita dapat menang. Dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur kan, kita memang mesti asaringan berlimbang ataupun bersekolah? Bersekolah ni. Ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni tak?
2: SK Sandman,
1: ya. So, berapa ikut kita sekawan satu tim? Ngokin.
2: Empat belas. Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So tak dipilih lah.
2: Oh,
1: dipilih. Kini cara pilih tak? Cikgu pilih tak?
2: Yang paling okey saja. Yang okey saja.
4: Lulus.
2: Yang lulus.
1: Siapa nama kawan-kawan ilmu Ibna boleh kongsi agak bala peninggal kita ya, kawan-kawan kau
3: sama. Kawan-kawan sama.
2: Yang nota tu.
1: Ya.
2: Oh.
4: PGL.
1: Ya.
2: Yang pergi ke L,
1: Tinigal.
3: Siapa nama?
2: Yang tips.
4: Yang pergi ke L.
2: Yang aku bagi tahu tips dekat kamu saya.
1: No. Your team.
4: Your team. That's go to KL.
2: Oh, the tips.
1: Yeah. Your team. Kumpulan. Siapa dalam kumpulan? Yes.
2: Siapa dalam kumpulan?
1: Iya, betul.
2: Nama kamu saya.
1: Iya. Yeah. Siapa nama kawan-kawan?
2: Jordan, Chukri. Celine, no, bukan.
4: Bethany.
2: Abigail. Abigail kan, we're gonna figure Abigail.
1: Abigail. And you yourself.
2: Ya, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, campur tahun 6.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun 6.
1: Oh, tahun 6, campur tahun 6 lah.
2: Ya.
1: So, kemanya Ibna suka ataupun rindu berbahasa Inggeris?
3: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil.
1: Masa Miami lah,
2: Miami.
1: Miami. So, Miami dah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Dah sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna apa atau dom apa? Aku biasa kena okay dom sebenarnya.
3: Sama dom.
1: Tentu mien. Ya, jangan ingat aku nak masalah aku sebenarnya dom. Okay, apakah dom ni ngah jiko Iban ngah jiko English tadi? Adakah, which one is susah dekat nyebut kat ni ngah kat itiak? Kak faham?
2: Iban.
1: Memang Iban lah. Tapi, so, that's mean, hari meet memang mami dengan diri memang baik jago English lah.
3: Memang seharian di rumah memang jago English lah. Tapi contoh kan, bisa rumah pandai ke?
2: Bisa.
3: Tapi rumah pandai, kena ke ini wakil jago dengan anda, yang benar?
2: Iban.
3: Jago Iban. Tapi Iban faham.
1: Ayah faham Iban, cuma pedis kat nyawat. Tak ini ingat ke dan nyawat dalam Iban tinggal nanya dalam English kan bukan ni.
2: Iban
1: kan. Banyak faham juga Iban. Bisa boleh nyebut.
3: So ini aku English faham juga ya.

0: Oo. Misa eh. Huwag baka mano ang white teeth.
1: Pero tanya tadi, cukup ane, tadi ne. Untuk kita minta ke kemayari dito. English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerat ke kita dalam dunia dito, dalam dunia teknologi dito deh. Lama dito pun silibus dito pun mayuh ngagai English dito. Kan?
0: Ya.
1: Okay. Lalu bu, lepan tino na anti bisik ninggal hari abang nuan, mana kan no bisik ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London begini. Bisik ngau competition baru nak pergi London, kini ya ngau pun ini mulai nyawat kini.
2: Okay, hari nama tu Teen Eagle English Competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh gold dan ya sidak ya pergi KL untuk regional round ya boleh gold baru jadi gold medalist tu satu yang boleh gold tu memang automatic
1: dipilih pergi, lah
2: dipilih ke London lah ujung bulan tu
1: ujung bulan tu kan
2: ya
1: best.
3: Ini ke nama tu orang ke Hanyung cari sekolah pun tu kini hari kementerian tu.
2: Lapan tu nama tu anda kati nyebut kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur penganjur tu mulai ngau sida the British International School. So hari sida akan dia baik hari nyalah tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan.
1: Kalau Siti pemanah ya tadi itu tadi kan nampak bisi sawap nggak hari bis pelajaran
2: pernah ya
1: jadi kalau kan nanti bisi menda bisi stop ya Ibna punya FB bisi stop Ibna punya FB FB deh bisi nanti menda nuan ngena baju Gryffindor Gryffindor artinya atau Harry Potter
4: Harry Potter
1: Gryffindor. Oh ya. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter oh begini.
4: Harry Potter saja aku minat.
1: Nama kau pernah minatnya? Why do you like?
4: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Oh, for the trains.
4: Yeah, I like the trains.
1: Oh, ya, Rina kau tak pernah dong.
2: Yeah. Sangat berpinat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang makan.
1: Boleh contoh, cuba dom kongsi nama jenis kereta api yang
4: yang ini betul.
1: Ya.
4: Castle class. No wait, whole class. But I want to tell something. The engine used in the movie is a whole class. They call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
4: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad. They use a whole class and they called it a castle class. So something like that, yeah.
1: Nah, dom, tadi cerita pasal kereta api dengan abang dom. Ya, mau cerita pasal kereta api bah Harry Potter tu tadi. Nah, good, kan?
4: Yes.
1: Okay. Nah, nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang ujung bulan, kan? Yeah. So memang you akan target you akan dapat akan boleh gold medal baru atau yeah. Apa ni?
4: Gold medal.
1: Apa gold medal tu kita pun gold medal tu tadi sida yang secara berkumpulan ataupun individu.
2: Ya.
1: So maksudnya dah ditemu kini berapa country akan berpadu kini atau kau bersatu di dalam kini.
2: Setakat tu benar ditemu berapa tek negara udah nganjung peserta tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara
1: kan? 60 buah negara
2: 60 buah negara
1: kayaknya main kan ya 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jaku peribai Enggak, Ibna bisi ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar atau takut ataupun ingin kat itu cara Ibna.
4: Untuk yang nota kan?
2: Kalau yang mau ikut competition,
1: ya.
2: Yeah. Any advice?
4: Oh, yeah. yang mau kalau ikut competition,
1: ya. Yeah.
4: I don't want to be marketing or something, but learn to speak English and

0: Learn your learn grammar or something like grammar.
1: Oh, gamer.
0: Yeah, grammar.
1: So, benda itu ataupun itu itu memang minat memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang itu main? Itu?
0: Bukan grammar, grammar.
1: Grammar. Okay, kau main ku gamer. Grammar, okay, grammar. Okay. So this mean mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening. Correct?
0: Yes.
2: Barumah din mungkin ada banyak buku kah? Buku dalam Inggeris? Bisa kan?
3: Isi buku Inggeris yang buku ya, yang physical buku nandai, tapi yang lebih banyak macam mana jidit,
1: digital, mana gadget kan?
3: Mana gadget,
2: bisa survei pula.
3: Ya,
1: wow. Salah satu survei yang dia pergi baca.
0: What?
1: English,
0: maybe buku,
1: e-book or something.
0: Oh, e-book.
1: Yes.
0: What kind?
1: What kind of e-book?
0: Usually, fiction, technology, and history. E-book.
1: Yes. So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita jelatir akan datang. What you want to be?
0: Oh, of course, train engineer. Trend
1: engineer.
0: Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi dong kita pun jadi engineer baru tapi.
0: Railroad engineer.
1: Railroad. Railroad.
0: Yes.
1: Kayak biar betul. Sebenarnya nanti tu sebenarnya bekerja apa? Jadi kau English kami tu. Tapi kerja dong. Kamu kerja.
2: Lihat-lihatnya siaran dari FM.
1: Okay, itu sekarang kita tanya untuk yang kayak non-depan. Enggak, dong pun bisa enggak lagi tanya lagi, ya dong? Okay, jadi non-non jadi siku indah yang kayak Edna tadi. Jadi begini ya saya di non tadi, atau pengujur Edna tadi, atau pengujur dong tadi?
3: Bangga enggak sebenarnya laban medak usaha yang bu, ngiringnya semua rasa macam bangga enggak lah medak pemasang yang dalam pelajaran gitu.
1: Jadi kau bisa schedule empu gini atau ke ataupun diam atau ke empu kendiri belajar atau ke mesti kau okay jam tu non mesti belajar tu main non mesti jam tu aja bisa kena kini
3: sikit bisa
1: nih
3: ya maka persediaan kami dua ya dia tu mereka contoh hari Sabtu tu tadi kan jadi pagi hari pukul 9 sampai pukul 11 berkenyak laban untuk competition English Teen Eagle tu sedak ya bisa diberi orang buku diberi orang movie yang perlu sedak ya baca faham dengan sedak perlu memahami jalan ceritanya jadi untuk paginya aku akan nyuruh yang baca hari chapter berapa, ngagak chapter berapa, udahnya aku akan nyuruh yang ngagak summary. Nama tak faham ya buat ceritanya. Lemahnya baru move on pergi ngagak spelling. Laban bisa. Okay, untuk teen eagle tu ialah ya bisa 4 titik ujian.
1: Okay.
3: Yang kesatunya jawab soalan ABC selalu pada kita kan. Yang kedua spelling B. Mengeja, ketiganya menulis karangan, esei, keempat debate. Jadi perlu aturlah jalan masa itu untuk belajar betul, buku betul lagi belajar begetul, kenyalah.
1: Jadi nanti amanya sila debate yang tadi, sila yang pun ngagak ke diri, leka cakupnya atau ke sikit dah diberi bala pengajar atau ke ya ke mic sedikit?
3: Sidak ya akan diberi suruh ngagak ke diri daripada nama tu link yang sudah diberi ngagai apa indai ke nganjung budak kian kan sidak ya diberi tajuk disuruh ngigak maklumat dia ilak bila masuk ngagai dewan exam ilak baru sidak nemu ni bagi tajuk sidak ya. Sidak berlaban secara kumpulan dalam kumpulan tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Kenyane.
3: Ya.
1: Nanti kalau tadi middle secara tadi segi kop individu aja.
3: Ya, segi kop individu.
1: Jadi kalau bisa kini maya sepengodah non terima berita dong tadi ngau competition tu tadi ne kini yang saya hati ngau tadi bukannya tadi bisik terundiang apa kini tu saya kini ngadu nganjung dong tu kini nama yang kini nganjung ke bukannya dalam Sarawak itu tadi nyu pansuat tadi Sarawak tadi engkau bisik kini engkau bisik lima hari rindu hati tadi mah
3: Terus terang mah dah agi keketapa teh ikut datang. Ya laban kami dua atau kediri dari Malaysia tu ialah bisa gak peserta dari negeri Bukai, tetapi masing-masing kami tu milih penerbangan derempu dah. Masing-masing nitiak ke
2: derempu
3: nitiak ke kesesuaian, nitiak ke jam waktu. Jadi aku tu kami dua itu kediri sedikit takut lah lepas keterubah ya aku pangsut dari menua Malaysia atau.
1: Rute beli rute tiket nama semua tadi. Rute kediri takkan sini bisa ditanggung tadi.
3: Atau untuk sementara waktu itu kami nyedia aku tak tahu ke diri tapi aku bisa udah boleh feedback dari MITD Menteri of Education Telim Sarawak Ampu ya tak cuma aku menyikuran setakat tu acik diri lah tapi aku udah boleh feedback dari sidak ya lah
1: minta ya feedback dan bisa minat nanti tekannya bisa datai kendaknya
3: jangan
1: kan tu sikit yang lebih kena ribut tu deh apa tu mereka manja kena sangka
3: ya betul
1: enggak bisa jawapan tanya Ridwan dong
2: jadi itu per ini nih dalam tuan tu tadi di pedak tuan penanggul maya ke proses kerja kiri enggau kompetisian enggau pelawan
3: pemula sarinya memang penanggul dari segi keuangan lah terus terang pada sebab kian segi nak mudah kan tapi kami dua ya bak ya usaha sedaya upaya and then bisa ke pertolongan dari bala kenyawuk mimin dari bala kaban layan dari orang kada kelala bisa nyawuk mimin jadi segala utai yang perlu untuk dia tu utai penting tiket, hotel, pasport ETA utai kau bekerja lah. Udah selesai mah kan?
2: Banyak diri. Kos ya lah.
1: Ya, semua
3: sangat banyak.
1: Jadi lepas ditemu kita berita itu apa yang pernah ada di Liban itu di ini Sudan, South Sudan.
3: Ayah apa yang benua South Sudan itu?
1: Belum kita jadi terapai benua. Jadi ngaruh ke Piper bisa ninggal kita juga ke sekali itu bisa ngebantu ke pengelengau jadi kapan nanti Rona nanti kati aku ya nanti boleh ya buka ngau kan juang kayak kapan tak udah jadi tugas sendiri gak ngetan ke menunggu itu dah jadi kau bisa jakuk lalau tak ke sampai rinduan puan ngagai anak-anwa tak ke ngagai apa yang tak ke di luar dia berkini tidak ke pemuda anak sedang berjalan akademik tak ke bukit antara bangsa tetap
3: ok jadi untuk anak bujang ku tahu persediaan kian belajarnya fokus untuk pandai-pandai pergi masa sebab dalam masa yang sama bisa ke kerja rumah sekolah biasa tinggal 2 minggu dah gitu lebih kurang. Datai dia nanang takut. Anang bulu macam mana orang bukai. Confident. Percaya
1: kan. Do you understand what your mom say? A little bit. Okay. You can talk. Nah, yang penting mau paham.
3: Ya, paham. Yang gaya apa yang naik ke bisa hati ke anak ngari ke yang berkatok lah. Jujur kan ada memang ya dari segi support tu memang penting. Aku pun mula-mula yang kak pergi KL seringnya kak memigrant mimin aku ngajar lah.
1: Kak memangnya?
3: Ya kak memangnya. Tapi ketika ramada usaha tidak akan mendustai hasil. Nyaklah lebih kurang kejar lah jaku.
1: Okay, benar. Nanti kalau ada benar. Beside English. Nama ke yang you minat? Yang you minat?
0: Hobi-hobi.
1: Enak. Besides English.
0: Belajar. Oh, subjek.
1: Yes, subjek. Yeah. Apa yang you minat?
0: Sejarah dengan... Sejarah, Sains, RBT dengan PSV.
1: Oh, dengan PSV. So, math nak minat?
0: Mimin.
1: Okay. Kena jadi engineer juga. Kena jadi engineer, mesti kena minat math.
0: Yeah.
1: Not enough science. Math mesti kena minat. Mesti kau belajar mat, okay? Okay. Nanti, okay. Contoh, Ibna 2 weeks to come, Kak pergi London.
0: Yes.
1: Okay. Bisik kena Edna Kak jumpa sesiapa, siapa-siapa ada dia. Kak temu orang di London.
0: No.
1: Ngai. Ngai temu mahir kota
2: kan.
1: Pelakon-pelakon yang dia enggak ngai.
0: Ngai.
1: Ngai.
3: Nama tak bisa arti Kak pada dia.
1: Nama tak ada di London. Kak pergi kini.
0: In London.
1: Yeah, in London.
0: Only London.
1: Yeah. Asal dia memijak London.
3: Sampai di London apa tentu tak pernah London.
1: Kau, kau makai kini.
0: Anything, anything, anywhere.
1: Anything, anywhere. Amat me London, kenapa? Amat me dah sampai London, kenapa?
3: Ya?
0: In
1: yang penting dah sampai London.
0: Behind the studios of there's a building the behind the studios of Harry Potter.
1: Maksudnya dari tadi dia kak pergi studio Harry Potter.
0: Yes.
1: Aku kena
2: bra. Main naik tak kena lah.
1: Okay. Oh jadi Ebna dalam semua makanan terdapat yang dalam semua food yang you suka makan. Nama food yang paling dia suka makan?
0: Favorite.
1: Yes, your favorite food.
0: Ini susah sikit because I love
2: the
0: food. Like sushi ke, pizza ke, ayam ke.
1: Oh, ayam.
0: Ya, ya, ayam.
1: Kuning, mantap goreng.
3: Mana gorengnya?
1: Kan dah
2: susah
1: kan? Okay, Maya, Ibnu tu terkena apa nih? Nanti Maya ya giga something, maka buku terkena Maya. Ya giga nanya nuan terkaya ya terus, terkaya direct giga ke dirimu.
3: Ya giga ke dirimu. Selalu ya akan pilih buku ya yang kau baca. And then aku nak lagi yang lepas selagi utainya. Mana untuk dibaca? So aku akan biarkan dia baca.
1: Memang lagi dalam penguasaan kan kenyataan.
3: Tapi ya, ya di kau, even lo teleponnya pun pukul 6 baru dikena, pukul 9 off.
0: No, like 10 o'clock now.
1: 10 o'clock.
0: Yeah. Apa sudah ubah
1: sudah? Apa sudah ubah? Enggak, sudah ubah pergi ke 10.
0: Iya.
1: Okay.
0: Sebab saya pergi London.
1: Oh, lama pergi London, ubah ke 10. Tapi tahu banyak bapa kau lah, banyak soal detail dan ni lah. Yang pun jam pun tak sepakatnya lah.
3: Perlu tukar.
1: Perlu tukar jam ni lah.
0: Ya.
1: Mesti kau practice kan jam dia. Kalau jam itu jam Malaysia, jam lain tak sama. Dia ni mungkin tu pagi dia jadi malam. Contoh. Banyak nanti tidur di tahu, tak sama nanti tidur malam dan. So, ila seruai nak ajak kini-kin atau ke sikit sekampuang kini-kin?
3: Nada, kami seruai ajak hari kami family lah, kami seruai ajak hari itu. Danya abah yang akan gau, tapi abah yang akan fly hari Sudan.
1: Oh, fly hari Sudan.
3: Lambat sehari lah.
2: Kita
3: rudi ya.
1: Siap si abah yang ngadain. So, antara abah dan mami dan siapa nuan akan hak terlebih dahulu? Nanti nuan menang Belanda.
0: Dua-dua.
1: Kita nanti mami nang dia napa nang dito kena dah. Kena lah. Choose wisely.
0: Choose one.
1: Yeah.
0: Nah.
3: Nggak itu kena tinggal.
1: Tinggal ya.
0: Bukan. Aku ni stres.
1: Stress. Okay. Ibna, whatever it is, apa-apa yang Ibna kan agak akan datang.
0: Yes.
1: Don't forget to pray first. Okay? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Nah, pesan nanti yang Ibna lah. Anything, congratulations yang Ibna, gedung, lepas Ibna dah boleh medal, gold medal. Okay?
0: Okay.
1: So, saya harap Ibna banyak berlanggan ni lah. Boleh medal baru, boleh medal gold medal baru.
0: Yes.
1: Okay. Hari ini dong, kan mesti kita tanya ke bukan dong, nanti dong, nanti tamai yang nuan.
2: Okay, terima kasih Ebna, Puan Tilda Lintang datang ke program itu. Jadi, ternyata Ebna, jadi harap ke buat anda lah, boleh medal baru, boleh medal gold baru. Ternyata Puan kau final nanti, udah muncul nyulak nuan lah.
1: Iya. Terima kasih. Kami hari ke hari yang bimbang mungkin hari terima kasih agak sedoi non membantu sedoi non dalam beri awak sedoi non agak konti kita ikut sekali tahu agak hari yang bimbang awak program mati kalau empat salah nyawa teman badan yang harap ke pemujur sedoi non di berkat ada talah harap ke kita menyenak terus di berkat ke kalau cukup berkat dari kami mungkin berkat dari Tuhan mungkin harap ke kita semua mujur mengawak sedoi non. Okay, jadi nak ke penulis ni bisa jago ke penulis kita ya. Kaya lagi kan, sampai baru kini jago tangkan, jago nasihat ngegay balapai kini, balik naik ni.
3: Jago penulis itu, kak mereka saya terima kasih sebenarnya ngegay bala cikgu ya, cikgu sen eskesian Eman. Sebenarnya aku tak menemu wujudnya pertandingan tu. Bila yang pulang ke rumah, yang mana mak aku bisa exam. Izin nama tato aku mungkin ikut. Siapa nyuruh cikgu English? Kira tu. Laban mula untuk first round tidaknya. Nadain nemu tay ke namanya. Nadain tu dipantau tu ya. Laban aku nak. Second roundnya baru yang ada. Mak kalau saya dapat tay ku boleh gol lila aku ya. Pergi ke L ku. Dekat pergi ke L kan mai aku mau kak. Belajarlah, fokus start dari dia tu pengenalan. So terima kasih lah guys, sudah bala cikgu, bala PIPG mega yang bisa mengulur mega mantuk ininya. Badan mereka peluang, kira mereka muka jalan lah. Nanti nak setegal bala sidak cikgu ya, aku nak menemu kewujudan pertandingan tu. So thank you so much ya.
1: Terima kasih ya guys, permining owner. Jadi kami petarik kita dah mulai kita hari pun jam untuk kerja tu, deh. Jadi nak dulu kita yang ni kerana bawa tiga pembahasan yang awal nampak badan. Jadi terima kasih juga kepada balok tinggal kita dah mulai kami hari pun jam tentang kerja tu. Jadi tu perlu kita bawa hari kerukai. Jadi kreativiti ukai semula bakat tangkap ritman hasil kita ke pembalaman. Kita lah bunga yang kayu kita lah buat hari
0: lalu. The topic is actually very good. It's about the wild robot. It's based off. There are three books about the topic, the series actually. The Wild Robot, Wild Robot Escapes, and Wild Robot Protects. It's very good. The series is actually it's very good actually. The series, there has been a movie adaptation about it, but the topic only focuses the competition only focuses on the book series. Specifically the first book, The Wild Robot.
3: It's about what? The Wild Robot. The Wild Robot book is about what?
0: It's about a ship sinks in the ocean, right? It sinks to the ocean surface. No, the ocean bottom. There are only 5 crates left. Each crate only have one robot in it. All built by Rosen. One of the crates only survived when it crashed onto an island. The crate is damaged, but it's safe. And then, a group of animals accidentally turn on the robot, and the robot turn on.
3: Okay, the summary is about robot.
0: Mm-hmm. Oh, summary.
3: Yeah, summary. The summary only.
0: A robot gets stuck on an island.
3: Okay.
0: The animals get scared of it, but it eventually learns the animal language, but still doesn't work. The robot accidentally. How do I say this? Nice way.
3: At the end, the robot helped them.
0: No, I mean the main plot. I mean, not the main plot. He accidentally kills a family of goose.
3: Mm-hmm.
0: But one egg survives and it adopts it.
3: Mm-hmm.
0: The animals start work together to help the robot raise the gosling. And it eventually needs to go to the city because no I mean it a group of stronger robots attempt to acquire her, and she eventually surrenders but promises to come back. This is only the first book, so in the other two books, in the second book she comes back after being on the farm. The third book she protects the island when there's a poisonous water approaches, but that is only the second and third book, as the competition only focuses on the first book. Thank you.

0: tiga buah kenan. Pak Muai tikal rembus ke Panaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak Kukai Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu juga disukung 20 kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam juga cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayur curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tepian Sungai Aja, jembatan Darul Hanam ke ulian dua medak pasar Benaraya Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak gendurung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

Cita dia tu belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Lagu ni Stevenson Ngalah Kediri. Ujung ke jam dia tu pukul 3.42 minit. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagai kita ke bergulang dengan kami buat YFM jam tu. Terima kasih ngagai kita ke Agi bergulang dengan kami. Jadi tadi kita dah mending ke Randau pengeluar program kami Hana bergulang dengan temuai ke BC di Kangau yang datang ngagai konti buat Limbang FM. Jadi pergilah anda ingat, pergilah megak Agi BC program 34 Seranyawa. Kalau pergilah dekat Berandau engkau semi-finalis ke 9 yang nyak Veronica Natasha. Dan gue ke frekuensi kita terus bergulang kami YFM pukul 5 tu lagi. Dia kita BC lagu rentak dandut nyentuh engkau pukul 6 lemai tu. Pukul 4 tu dia kita berperindang kalau lagu-lagu ku dah disedia ke kami merindang kita bawa rentak kali hari itu.

Lizwita Gerah Mata Undang. Jadi itu Siti lagu dari Veronica Natasha. Simpak dah bertampung Siti lagu ke Mujur. Masuk ngagai semifinal SCSJ ke-9.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abal.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

FM. Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

Ya, lagu ni Jackson Nyalong viral. Lagu kena merindang kita nyebut berkawal dengan mak viral tu mega peningat. Itu engkanya bisa kita berhati ke berita bah media ramai kalai masih mayu sudah dipinta berjimat engkau email penipu di dipadah ke Ari Sarawak Energy engkau syarikat Sesko Berhad. Jadi penerang Ari Sarawak Energy dia di sida emadah ke ndang nadang keluar ke phishing emails atas nama jenama tau ke identiti pekerja pengawal sida, lalu sida mega ndang ndak minta orang mayu emadah ke password password sekali kena atau ke penerang diri ngena email. Jadi orang mayu mega ndang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang si siku-siku tau ke bangsa akaun tindak dikendar ke. Jadi dia tu Sarawak Energy menung mata ke perkara tu, lalu ada ke pejalan ke atur ti patut kena mutar ke perkaranya. Ya, Siti berita ke patut diperhati ke kita Anang Guai berkongsi ke berita ti enda amat bedau tentu pengamat ya pasir dulu ngasih liat sebedau kita berkongsi ke Siti berita. Jadi tu mega peningat berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam kalau berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi gaya hari di pelabak ke ribut serta kudik bos kedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak kedatang hujan di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Gau, Mukah. Jadi mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah di pelabak ke hujan bas kedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak ke nada hujan ba Serian, Samarahan, Sri Aman, Betul, Serikai, Sibu, Gau, Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus pelengok kami ba YFM setiap lagu Bapadu Nyawa Wilson Gau Sila Bilip Anang Nindil. Rentang alih hari YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert perpaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17

0: July 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

lagu ni Andrew Senengalai. Kita aku mang gojong ke jam dia tu pukul 4 9 minit 9 minit pukul 4 19 minit lemai selama-lamai ngaga kita ke baru bergelangga kami buat YFM kemudian ke kami ngena Astro China 871. Terima kasih lama lagi nyukung kami buat YFM mendiang ke YFM bergari tunggu pagi tadi bergelangga pengeluar program kami hanya untuk ke jam dia tu au. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk Nur kita amai diri sebilik berjalan raun kelantang kati harap ke semua pengawal kerja-kerja kita saat itu mujur magang serta kita ke bisik gitu oleh pengadaan saat itu kena 25/7/2026 ke bising itu oleh pengadaan berglumuk ngau diri sebilik atau ke ngau kabar belayan kini angin itu oleh pengadaan meri selama oleh pengadaan gagai kita lalu kita ke bisik itu anniversary tak ke ulang tahun kita ke dah jadi melaki bini harap ke kita bergulai gaul lantang senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah serta mujur buat semua pengawal kedi kerja kita oh, jadi itu lagi merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke aku kena merindang kita lebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal seraya ke mendiang ke YFM angkanya lemai rinam tu kita rindu lagi belalak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belalak panjang Siti Ali pegawak ke nak kitai muai pengelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama saya sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L ngau simar tak kali hari YFM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Berjaga, kanan bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 tau ke gangau penusan ngenyit 999. Harami belak kita ke kuasa ngap ngelikun menua. Jaga pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Kira lagu ri Chris Benofola lagu merindang kita berentang kali hari jam 3:02 lagi bukan dengan aku dan si tahu tak kisi. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita ke di Kerembai ke Mesia Mayu kalai nanti kita bisa berhati ke berita orang ke terjun hari atas jematan Daruhana di Kuching kalai polis dia tu bendung ngiga orang ke terjun ke sungai hari atas jematan Daruhana di Kuching itu. Jadi kepala polis pelilih menu Kuching ianya ACP Alexson Nanga Cabuk yang madah ke video 28 sekian ti mandang ke kes tu nyadi udah balak dikeremai ke orang bermedia ramah lalu sidak megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung di pansiak ngena section 336 penal court hanya. Siti berita ke dikeremai ke Mesir Mayu ba media ramah terus berkelengau kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tapi nak kau untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: YFM Segulan Sejalan.
1: Okay, Sheila Jer, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ya, nuan nombor 1 Yati lagu hari Jimmy nyayang pukul 5 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus dari kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya duitin lagu merindang kita ba awak rentak ngada hari sari tu hari 6 lagu hari Andrew Bonnie James Bu Hati Dirampas Orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen Bujang Pilih Hati.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel. Itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
2: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyuruh semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
3: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk keadaan kali ini lah, isu ini sepasuk tutup lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh orang gemas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
4: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
5: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
5: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
0: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsur, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: 3 buah kenan, Pak Muai di Kalah Rembus ke Panaraya Kuching, Jembatan Darwahana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedah, laban terdirias lampu LED ke berkijap mayur curah. Bukis mina ulian dua kitai nimpai tepian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bas berai ulian dah rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemain ulian di pedah. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Ladies and gentlemen,
2: YFM. Renka Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu ni Salwa Abdul Rahman, Penasaran. Lagu kena mungkal renta dan tu pupu bangsa kita lemai tu andanya bakal selama menintai hari 6 berengkah dari pukul 5 nyentuh hari pukul 6 dia kita dekat di perindah dengan lagu-lagu rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi anda menggoyangkan frekuensi kita terus boleh dengan kami nyentuh sebagai pengujung program kita rentak dengan hari tu lagi tu lagu dandut bega kena pilih bajam ke penduduk itu lagu hari Melina Gau Iwan Memori Daun Pisang.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, lagu hari Hari J kapak aku nyak lagu ngujung kejam dia tu pukul 5:38 minit lemai selama-lamai dengan kita ke baru pukul lengah kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke CTR station pemerintah kita. Jadi kita ke berdua demu lagi kalai radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai kita boleh pukul lengah kami baru 24 jam ninting hari. Lalu kita akan berdua lagi download RTM Click atau download dia tu kalai kita megak boleh mendiang ke YFM sebarang maya sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Nyak Siti tak ada duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus boleh dengar kami bahawa YFM lagi merindangi tanggal lagu Irama dan Dut Pupu Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Nas, Dut agan Dut Guya dan Dut kena merindang kita abah irama pupu bansa rentak dan Dut jadi ke sekali tu agi merindang kita engkau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu Ari Karina Ali Abang Bas.

Ya lagu kena merinang kita abah jam tik budi rentak ngale hari tentu ya abah rentak dan pupu bansa. Jadi kena gujung ke program merentak dan pupu bansa tu merindang kita ngah duitik lagu-lagu hari beri kami lah anda selesai hingga setik lagu tu dia ananda buaya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngale hari bukan lagu aku ni Zita buat mata kai. Bertemu baru kita, bah awak pemerintah malam tu lagi. Bye-bye.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Okeynya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindong Muari. Terima kasih megak ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi ba Sada Lemai kita bergulai dengan aku Mian Maliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup aman ya. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi kelemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Nih kira ke agi hangat nanti nayang drempo baluar jam ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai tu lebih lagi ba sada lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ninga ke report ba hello why kapit kita bulai ngepulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninga kita Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Di pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Hapia mega kita boleh mendak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Nih pukul 8 malam hari sekolah ni nih. Lagi anti min madah nih. Kita berpindah dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Danny Umpiang. Inkiniang.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Giga FM. Okey, bakal kuda hadi pada kaku dulu lagi tadi peningah. Kita dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
1: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
0: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pia megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
1: Betul. Ya, aku ngarap ke nama tu, terang di dengar, berita ke dekat baik aku lagi, laban kebenar ya. Min, ngomong ke pengawak mayuh. Aku dia tu, namanya rumah. Bak no rumah yang peti Selangau.
0: Selangau, bak Selangau ne. Nama nak pengawak di Selangau, dianti.
1: Iya, sudah aku maik ke Peningan Mayuh, habis kau ngau pengawak ke dekat dia tu buat bagi menua ketai Selangau. Sebenarnya berkongsi mereka ngau Peningan Mayuh, perjalanan kami sebuat. Okey, semina aku ajak kita di si KBR bagi menua ketai TV Bu. Dan ya Puan Jini Achan, bisa mereka DJ Lucia, DJ Margarita kumpul. Kami ke adik atim Sibu tadi. Sehingga ngakai rumah rantai. Dua pengawak ngerembai ke pantun deh, volume kedua, baru rumah rantai dia, kedua, sempat ke no, namanya ngolok pengawaknya, sebenarnya dipercari ke, lalu megak pengawaknya, udah digolok, hanya sekretari politik, Encik Petrus, jadi sebab pengawaknya pun medak, cukup mana, cukup menerima sambut ke mana, ni Min, sabar tanda salah aku, abang hari abang keterubah pengawaknya, nuan bisa ngau ni ya.
0: Keterubah mak suba bisik-bisik ngau.
1: Bisik ngau ne.
0: Ya, rindu nanti.
1: Ya, nyame tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisik ayah kala ke pantun gaya pengabang kita udahnya bersangai Puan Helen Mayau ne. Merasa nak pengge hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit mega nah ya. Pan bisik datai mayah mega sidak ke bukai-bukai kelane bepantun bala pemesai ke bukai tidak kenang kengatur pengawaknya mega sama bisik datai kenyanya. Ya. Lalu udah kami bersekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu no pengawal ngelepas ke rakit Safari Selangau. No lain lah bunyi saya penyebut ne. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
0: Ya.
1: Dia tu no Selangau. Ngagai salah sebut aw. Yeah. Nale nama sana rumah yang lepas ke rakit dia pikiran. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi ne bak Selangau itu nung lepas ke rakit kalai tahun tu cukup nerima sambut ke mana nanti tahun sisi je coba munyi ke 30 lebih tahun tu bisa 45 itu kit kedekat dilepas ke pergila mayuannya jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke seti akhir ngarap ke kami mereka mujur ulang datang itu tempu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawal ke mereka dia tu pergila peningan mayuh jadi ya tu kita nguyang ngagai kapit ke berkongsi ngau peningan mayuh mereka kalai berlabuh hari 26 hari bulan pergilah 26/7/2026 dia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketua kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuk ke ngagai 28/8/2026 harap ke kita di bagi benua kapit maka berarti ke perkaranya harap ke mengak sama berciman lebuh berkenak tegal alun lebih baik bahasentang traffic light sama-sama namanya berciman berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke no sudah yang ngadu ke baru traffic lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28/8/2026 okey Min ngamak tinggal mayu nya utai ke oleh dikunci kaku bo hello why kapit kita ke sekali itu boleh baru ngan Wandi konti YFM di Kuching terima kasih ya
0: okey sama-sama menti
1: iya.
0: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigih bah hello why kapit kita ke lemai itu lagu hari Lucy M ngai atun dek.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu Kedibai Andrew Bonnie James Agi Aus Pengrinduk Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu undur aku kena tai ke pesan berat ke di anjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik daripada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai ba hospital besar di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sungai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabang Belayan, ke diau di Selepung, Punggok, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabang Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabang Belayan di Sibu, Miri, Bin Tulu, Ngau di Kuching. Biar mega semua Kabang Belayan kebukai kena uliah di selintiang di tu, kita keng lala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi dekat di Sungai Bebala Mayuah, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesilih lagi berkawang penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ya 016 885 6409. Aku Nando Baru, nombor telefon Hepson 016 885 6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak hospital besar di Kuching dito, lalu dekat di Sungai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke buka. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Datuk lagi aku dekat nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Laban bisi sekedar pesan ke Naulih dibaca lagi. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati madah ke pelesi anak ubuang. Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sidak tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu ba nombor 52 rumah cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan melayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Duduang, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan melayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan melayan di Salim, pian mega kawan melayan ke Bukai, ke Ang Lala Aniang tu. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 014-892-7921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke pelesi anak ubuang tau ke menyadik apa sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 rumah cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernumor ya 014-892-7921. Mana anak baki 014-892-7921.

Dari kita semua dah terperinang peningang dengan lagu kedai Lee Zuitanya tadi serta nak terlalu nak meh jama ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ni patut dikemata ke belama ni peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita kalau kita nak terlalu nak pemuka kita ke benung beribuan ke enam biamit beribuan korang tuai mega ni ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ko kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sidak ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 adini hari ini jadi dekat di itu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusara batu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sidak ya mesan ke kaban belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Mega Siti Anak Buga Angki Lubuk Nibuang Awiak Jaya Lubuk Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enanga Budu Pia Mega Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Mega Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai jadi tu pesan Rabat Mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergila 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu Pian Mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai Tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebiliak serta sidak serumah tu jadi aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi diterima kami Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan pihak mega di kelala orang bini niang gereja jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja kuda nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7
2026. Jadi ya dekat di Sungai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat di kubur Agai Pendam Munggu Lubuk Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak keng lala kita dipinta datai ngesah penusah rabatu kagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Umpan hanya pukul 7 lemai ni. Juga nak berasa ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita bahasa dah lemai. Ya, lagi mekam gulai ngaku hamin bajam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita ajak tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisi dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, tapi mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, banyak medis sebut orang half marathon. Habak jaga orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nek. Laban tondang tiap-tiap tahun bisi di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisi ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisi ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anak nak makai ngarap ke datai badan meh pian mega anak kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gagak utainya ni nak ka uliah kita nanti nak uliah ngetu nangkanya aja hanya perangsang area aku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak ka uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerindu bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di Pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih lagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni ukai kena dicuntuh atau kena dicuan nya diukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ko kita ni merejuak mekakunya tadi labannya ukai okay, pengawak ke diatur sesekedak sebengkah raban atau ke utai ke udah diiktiraf korone utai ke udah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebaka tu cukup nak manah kebenaran eh. Jadi polis dia tu benuang bergigak korang ke merejuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi ni labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu ni jadi kepala polis pilihan menua Kuching inya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agik di pansiak polis agik ngiga. Nah, hanya ame kita ini hari utai ke begitu, kita patut ngingat ke dirimpu pemega bala kita utai kenadai mai penguntung begitu anang ame ngereja neh. Okey, jadi kita berperinang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih lagi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram. Nah, jam ke dia tu. Kita berperinang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: Lagi segulai sejalan dengan kami bawa YFM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kerma itu min, hanya engkau ngatur pengawal ngatur program kelebihan di malam budaya kada tu berkah lemah itu.
0: Oh ne, okay kira keterus ngagai nuan tu bana ne, mai berita ke kita.
1: Terima kasih min, selamat lemah ngagai bala peningkat ke benda-benda yang ke ada lemah itu. Yang di Marudi Munyiko dah di temu kita yang lama tu para merikata 2026 benar diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang pantau pagi Miri lemah kemarin yangnya final pakai bintang para merikata. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion pulai ngagai Spencer Market tu, jadi orang hari ini naik tu ke Marudi itu, lalu lumba dua Rafael Gau, lalu lumba tiga Wenis Celude hari kenawit, jadi kategori pemandang kemana-mana tak ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau, jadi champion nerima prize 2000 ringgit, lumba dua 1500, lumba tiga 1000 ringgit, lalu persembahan terbaik atau kepemanan pemadamannya 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu lama perahu kayu berengkah di atur men 11 titik paket di atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama itu diante-ante bala peninga udah premier ke berjari pengerami para merikata pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap karena pekit lumba perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9. Lumba 2 Singgah Taga 1. Lalu lumba 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisa 10 pekit lumba perahu kayu ke dekat diatur nemu ke pengerami barang dari kata. Lalu pergilah ianya mayu pekit ke nyedia ke price ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak. Lalu ia ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pekir pergila dan diantai-antai bala peningan apa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram nak buka piala Petro Energy Berhad nak piala Unity Baram Regatta tak kaiasan perpaduan Baram Regatta. Lalu lama itu pengerami kebenung diatur bak dataran Marudi tengah hari 6.30 lama itu tadi ia berjalan ke bala mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah raban bangsa bialai hari tamu di Marudi muncul agak dataran Marudi itu ya.

0: program ke Bukai Malam Tu enya malam kebudayaan Lau Ratu Baram Regata lalu ya ke endang dia nanti orangnya pekit Ratu Baram Regata 2026 jadi siapa nak bagi lo darah ke tahun tu ke mai mulai gelar Ratu Baram Regata 2026 kelindah hanya mereka pengerami ke malang ke main nasar ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasok main maupun ke Raban Bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dibuka kena pesta 6 rubik tunggu pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert paduan. Jadi bisa beberapa ikut atau kemanya adalah artis menua kita bakal ikat saya Kerry Garris Les Water Mawan The Crew Ngau Pinoma Band dekat Merindang kemanya konsert perpaduan malam pagila ya. Jadi hanya untuk boleh dikunci ke aku kebala pengingat bisa gambar bahawa diri kita semua bisa lepas pengawal tahu terus mecut nagai Maruli kita ya mematahkan lalu mak perahu kayu abari ke penudi nama gak berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelak kelebihan ke balas tidak akan lau belum mak perahu kayu ya. Jadi report ntar yang ujung ke hil report bekau gak pun ramai barang yang kata di Marudi di temen mulai baru lagi dengan di studio.
1: Okay, terima kasih Ngaga Bana Jimat udah berkongsi ke berita Bekau Ngau Baram Regata. Terima kasih Bana.
0: Ya, sama bye.
1: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regata tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mending ke berita Ari YFM.
2: Baram Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengeramit.

Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Bahram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai peningah, Datuk Mai kita mendiang ke berita lemai. Ketua Batu Batang Berita. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemaah Hilang. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di Mokah. Operasi bespadu immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemaah Hilang dekat ditegap ke ngena atur baru tidakak ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena carati amaruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu leboya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkah guna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisi pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipat benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemaduk nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita lebuh ia ke berjadi Sarawak City Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegilak dekat di Gulu kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50 ribu ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Mokah ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Mokah. Kaban Parlimen Mokah Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Mokah ngau upis pelajar pelilih menua Mokah. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidak dijaga konsep pelilih menua dalat ngau muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nyeng kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah kebub. Program tuition Setia Raja Muka dekat berat agik ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agik di iriang. Nambah kenyak, perengkah digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemaah Hilang ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih nyadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung dari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga penglikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerumbak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani, pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Ken Kia berpersa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut asir kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawuk merangsang orang berkebun nambah ke asir serta ngerembai ke agi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabur digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betong BDDA yang ngarap ke perengka gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayuh kelimpah hari pansiak ke Diato Sidak dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tiditan ke bak operasi itu megak udah dibaik ngagai Upis Immigration ngambil ke atur ti patut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke Diato, 117 ikut orang dari mayuh bengkah menua bisik diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Chabu madah ke video 28 second tik mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis Diato agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato orang tik terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur benung kes tu diatur benung di pansiak ngena section 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabung udah dipindahka. Dalam post Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika pengudah sidak ke nerima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngena saup antara SFC ngau sikit orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau bak endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau mensia. Nyalai, mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisi bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke peketnya mega udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Peket tu mega nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak peket tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebulia lumur dua, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekito pulai ngagai Wallace Chaluday.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandiak digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar di tanka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25 bulan 7 2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

nanti anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lo berjakau kasar, anak yang lo berjakau jahit, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk kelompok satu nak tahu sekali. Abang nanti kita nyumpah, kita ngasuh jahit. Dan kita inai, nak tahu nak berdoli ke anak kita. Nak tahu nak berdoli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ni aku supaya aku malam dia ingat ke aku. Nama dia kena ngur, dia kena kua anak aku. Tuk teh. Ukai utai dah gagak aku, tak tiga utai datai hari pengasai ngutai aku dah ada kerja aku. Utai aku dah ada sepi, utai aku dah ada asai aku. Yang utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Atau ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengundung asai sepi aku. Nanti anak kita mujul, ya kalau mau satu untung, ya empu. Kalau mau dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Nya asai sepi aku, teh perancang kita, aku sama perancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tu tadi orang Hindu anak. Anak pantuk hati, anak puas hati, anak terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dihimpun nak tulis. Ngejauh tak, mesti diuji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Bukai nagang ni, pasal pengerindan dunia tu. Bukai nagang nak, kita ada pengerindan, kita ada pengelantang kita nak ya. Yang dia bagi kita jamnya. Kena kita ngemansi angka dihempu, dia berhormansi angka dunia ngurah bukai.

Okey, peninggannya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peninggan ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Anak lagi nanti undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninggal. Mai kita bergulai ngau Nembiak Aris Kula. Kita buat program Nembiak Amir gulai ngau aku Aunty Min. Aris Kula pesang begu malam tu ni. Buat jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembiak ke diau buat budi yang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita ada ke Ninga penglandiak sidak tu bisiknya kat lagu, biasanya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Timin buat program Nembiak Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pihak megak kita boleh dengarkan kami ngena China Astro China Astro 871 live bergulai dengan Nembiak Aris Kula SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama yang pesang begu ne. Laban sempat ganti mien nanya bala kaban bidayuh ne. Okey, kita berperinang agi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini Selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak reti nya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinok ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak gak jauh mana laban sekolah sedak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sedak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja, darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dua ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke diau ba buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh diau ba buding ne biak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min diau ba buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7?
1: Pukul...
0: Dalam pukul 7 kan?

0: Selalu ada macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan?
1: Mm-hmm.
0: Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum?
1: Belum.
0: Okey. Hanya minum biar hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak. Sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi. 7 tahun, 8 tahun. Sudah nemu. Nemu ngatur derempu ke kita ini. Nemu meresi derempu. Tambah lagi bisa dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matiah sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Mit sama ninggal ke pengasai sidak tu dia bak budiang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne tang bisik gama ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal mega agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ni. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin ba program nembiak mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Peguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagak RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2 hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datang ke konti, gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datang di tu. Nama age tu me peluang sudah ya ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti mien kak belagu kai, ukai anti mien kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang, anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peninga. Halaban kita lagi bisi awak. Kita ada minta Max tok belagu. Hari pun baru. Mendak live baru kita. Neh, anang gue mindah ke frekuensi kita. Anang gue mindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ninga ke Max tok belagu. Baru bergulai dengan timin bak program. Nembiak mit. Okey, start baru kita Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady Max tok. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey, cukup landi Max Belago. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakato. Landi Belago, nemu bercerita, nemu berjako, nemu bergano. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia ba mayan asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Okey semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan ambil amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alungai bakasi datu dia bab budiang nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempo ne udah nemu meresi garik drempo udah nemu ngintu pendiau drempo. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okey, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan, pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okey, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ya? Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni, ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita mendak deh gama sedak 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sedak itu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak itu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni, contoh ni Aunty Min bagi satu situasi, contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk, kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Jangan bertumbuk lagi.
2: Jangan bertumbuk lagi.
0: Ah, terus beritahu cikgu. Ah, jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Nyak meh patut diajar kita ngagi anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budeng, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budeng yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Aunty Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Mm, memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Mm, kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Mm, kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan?
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Ne? Kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne? Ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ia landik bak berlagu. Okey. Jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Yeah.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Sebab bersukan.
3: Mm-hmm.
0: Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Mm-hmm. Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni.
3: Mm.
0: Mm-hmm. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jawab pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat dah lama. Adanya gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu deh. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas, merah.
0: Tahun lepas, merah. Tahun ni tadi, biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
4: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
4: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
4: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Oh, Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman pernah lebak abala nebiak kita ke dia uba budi yang dipatih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut ngancong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah yang kaum bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa inai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting tim yang laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, meh udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu. Kira ke nyu dah amat biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti min tu umur-umur anti min tu jadi kita ningal ke Isaac tu berlagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
4: Sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyeninu ni ngai ni ananginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okay. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejerok.
0: Telagu Sejerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ya. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nya tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program Nembi Amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyia. Di indah andi nak

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siko ari tokoh dunia titik kelala bala mayu kelaba aku. Jadi munye ko ya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kentir kali kita ngega jaku kita impo, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anak ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anak nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jaman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, tau kik sidak yang merancang, ambil keminat tidak macam buok tu nak kurang.

dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberangprai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Dato' Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Dato' Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran Tibet ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM

0: 1997. Program tu bisi dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak Nurhiati Ismail menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dekerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggap tandak tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balak Kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di Diriyat Tuan Kemulan di arkitek lebih hagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian Facebook Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawum bisim ke upis untuk Balak Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Sinian serta galeri Dipingadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah Dipingadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menu-menu etnik kuburan bangsa di luar bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepir hubung kereta telah ketiba digagak usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerindu kepala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Umpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita hari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tu semua program kita yang ada berubah lagi bekas lama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 out. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagi lah. Jadi kena kita terus ke segmen kita buat pemerintah malam atau lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Didekak ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pemegak kita ke engkanya bisi mendiang ke kami ngena RTM klik megak malam tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah harap ke kita datang bandur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngena berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kala itu pemutus ke sari tu jadi pergila ke bandaria hari tika perudi barang regata 2026 ke diatur bahawa perintang tebiang merodik. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion bahawa kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengudahya ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah Tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari di nerima prize RM6,000. Ya, pemutus baram regata 2026 ke diatur bahawa penentang tebing marudik sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergilah kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergilah bisi pengelola program kami dekat ngenatai ke serta berkunci dengan kita pemutus ke bisi pergilah baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindah kita bawa pemerindah malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Dara Bintu.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita bawa pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita dekat mendengar berita cerita terus hari YFM tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya ngerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergelengar kami nyentuk ngagai pengujung program bawa pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari tu di Bersumpah Masuk Neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelang dengan aku Nancy Tambom berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti menyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak siti ari pengawak meranak ke pokok ti strategik dikenak ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandia ke tinggi. Premier Datuk Pati Hitan Sri Abang Johari Tun Openg mada ke FTES pokok ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangku peminta industri jemah hilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud ke Jakarta bak pengawal alaib jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jerombak Baram Regata 2026 tidiatur bak penentang Tebian Marudik Saretok tadi. Sama bisik mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nomor 2, Perahu Singgah Tagal 1 nerima prize RM8,000. Lalu nomor 3, Perahu Taming Sari nerima prize RM6,000. Di Sarawak bak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta gerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai BC 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel go bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruan jadi contoh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya asil Ari Rakyat Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke benua Sarawak jadi model penyerakup benua Malaysia. Ia masuk ke Jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulu Director Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita Tika Brodi. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patigi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan bilut Air Borneo saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengah nak bilun Air Borneo terbegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak akan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelamak 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun pengeraja asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temenggak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nurhayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah, bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jauh Bajau. Pengawak maya itu ricagi lembah pemesai tidak berbahasa sama anggap bertanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayreti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Nama magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
5: Selamat malam. Terima kasih kepada kita kaki mengkam ulangan kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kena kita terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk carta siapa juara.
6: Carta siapa juara

0: baju arak.
1: Ngintian hari lima pukul 1 ngale hari.
2: Hai, aku Osteng Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
3: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
4: Tuan Sempama Bulan.
3: Dengar carta siapa juara ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.
5: Ya, catat siapa juara ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi serta mega.
6: Aku Jackson Jabot.
5: Jabot pula sekolah terus kita.
6: Ada aku sekolah tadi.
5: Nama pula. Nama dengan nama je sekolah ada Jabot.
6: Aku Eksen aja.
5: Nanti pengen buka Eksen aja.
6: Surprise, surprise.
5: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu nanti tanya tu. Nanti sekolah.
6: Ada aku bisa support tu.
5: Hello Will Masterpiece.
6: Oh, ada bisa ada aku support tu.
5: Mayu balah. Bala
6: aku tak temu siapa support aku.
5: Siapa?
6: Mesti jantan umbat.
5: Jantan umbat. Udah pincin.
6: Oh iya, tang ya bisa kuasa.
5: Nih kan ya deh, udah pincin lah cerita. Mesti
6: jimbon tawai.
5: Udah pincin magang orangnya.
6: Mesti mampu enggak?
5: Ngajar.
6: Oh, ngajar.
5: Oh. Dek jabot di udah main nak sekolah. Hey. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar cerita dek kak ke Selangau.
6: Orang mai aku ken lah aku.
5: Nah, aku mana ke dek?
6: Aku mai.
5: Siapa di titiah ke dek ken?
6: Aku sida ibu minut, sida bandun.
5: Kau pernah ke dek? Syarat ya.
6: Apa syarat? Mesti kamu sih tanya banyak.
5: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
6: Oh.
5: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
6: Oh, mesti ke sekolah.
5: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, oke, 7 tahun, 6 tahun.
6: Nggak patut, hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
5: Hari 6, hari minggu sekolah, dek ke lain nggak? Hari dek, nah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari minggu.
6: Nggak pat time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa pat time sekolah, kan?
5: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kede pandai uliahnya di penanyi enggak ora SSJ.
6: Oh my god. Uliah macal lirik.
5: Nanti dia nak ada sekolah dia nak nemu macal kati kede ka belagu enggak ora SSJ. Leka lagu pan adik lagi jauh kebukai hari.
6: Amai kena jauh.
5: Ya, reti ya. Kak jadi penanyi dia tahu kaya reti.

0: rumah suak lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninti yang hari 5 Gelengok kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke 29 2026 dah jabut.
1: Ya.
0: Okey, nama bagi lagu Kedipasuk ke minggu je kemari jabut.
1: Lagu Kedipasuk minggu cetik ni kemari. Cetik lagu ke
0: Nanyi baru tu saya guna.
1: Nanyi baru tu ada kalau
0: Rona namanya.
1: Ya. Ronald K namanya.
0: Ronald K nah. Oh, ketang sebenarnya engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin nah jabut. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
1: Ya.
0: Ninga ke
1: recap tu dulu.
2: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabuat? Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabuat?
2: Juara minggu nyen kemari kan?
1: Uncle tanya.
2: Uncle
1: dari kapit. Adik jaga adik dari sekolah aja dunilang dan cigonya.
2: Adik aku kira ya dunilang. Ya cigo.
1: Cigo di kap ada sekolah ga. Anjong ku ngaga sekolah seni. Awak ke dunilang ngajar.
2: Adik ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
2: Ada ka?
1: Belajar bokal bisa.
2: Oh namanya sekolah seni.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggu yang kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu Hari Dunilang, nama lagunya Jabot?
2: Penawar Pengubat Ati.
1: Penawar Pengubat Ati, ya. Sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega, lagu ke Paru Dipasok ke diberi nama Sulu, Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program. Laban tentu ya, tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na Jabot. Okey, jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedeka dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi bakawal ngau program kedeka diatur di Selangau.
2: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
2: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tok yas
1: nurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti entrene.
2: Iya, betul. Lekang ngotion lagu to ibu minot.
1: Aya de Wandi.
2: Aya Wandi. Ngau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penuduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penuduk tiga 9.
0: 10.

0: cek ni ngati pun mana.
1: Ada saya hari Intan.
0: Hari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dah jawab.
0: Atai kalah aku ngai apa pula.
1: Ninga aja.
0: Kan nama Intan kalah.
1: Nya Mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya Mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala aku randa. Kita kalah medak na.
0: Amai.
1: Betul. Nanti terpedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu dah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabot.
0: Iya.
1: Dikala dia mendak tajam pan degi miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya ukai YouTube. Bedau YouTube mia nya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya ngena tap sayanya. Video tap. Video kena video tap mendak tele movie sudah tu kelia. Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: pansun.
1: Ndak pansun, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansun baru. Lagu Intan.
1: Terus lagu Intan, saya orang Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Yampo Idi Kuyangpo. Minggu tu 5 minggu udah abah cata sampai juara. Saja pihak lalu bedau begini siat tahun aja buat.
0: Bedau.
1: Hanya lain padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cata sampai juara. Lebih lagi peminat-peminat tidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: undi. Undi kita lagu ke dikrino kita penyanyi ke dikrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uni ngena telefon tu pemadu besar tu peminat.
1: Madu besar?
0: 60%.
1: 60%? Besar punya nak lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook
1: cata sampai juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai siti cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi
1: lah. Cara ngundi. Jadi kita terus ngagi lagu penduduk tiga 8 untuk jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru terpasuk minggu siti yang kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu di Gaga Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR nak Junior?
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion. Ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu. Okey.
0: Siti lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punti nadai sulu tu. Udah mak. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kamu dah rumah cap seberatnya. Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo, bakal ke
0: jadi sepuat. Bisi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepuat ya?
1: Bisi mai pun api? Katiknya lah.
0: Katiknya nadai pun api. Mati lah.
1: Oh, biar. Jangan nyengap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuat atau tak ada ni?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin? Oh, kira ke solo ya tu, kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak main.
1: Engkanya jadi lutut. Tahu ke Indonesia ni? Ya. Okey, jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu untuk support ya aku ya. Sebentar terus tinggal ke lagu nangkan ketul lagi 2 3 7 8.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.
2: Tujuh,

0: Sindok ke lagu ni.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penggendo. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy Ribut tau?
1: Hai.
0: Pindy McLean. Sindok mat lagunya ne.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mana lagunya aja buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engka, ma.
1: Mina aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Engka tak sebaiknya ninggal kedai aku.
1: Betul.
0: Leka lagu tu benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Tiun tiga gak Cheryl Kayam. Kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan nikik segigen nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagak lagunya. Nanti medak video klip lagu tu asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya getu biang ai nyoka babakanya gamal nyoka sebaka bakanya sekelia nyawa nyoka sebaka
1: ayah ke sini alet ati
0: nama tengah lihat dia
1: nasu alet ati itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebiang ai
0: bak
1: pun bunga bak peguang
0: peguang ikan nama perawat peguang ikan
1: ada yang kena maunya maku kan nanya nama kebua orang mimik tepiang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain
0: dini rumah tu nemiak main nama atas ka
1: taman kanak-kanak
0: oh nyang ke lagu miat-miat kan ya kak
1: nyang
0: sekedar dor na bisik ga atas bangunan na
1: bisik kata jematan
0: dini ge ya ke mayo segi berpun bungai lah
1: tu
0: susah kan nah ya. dia tahu tangnya kebenaran aja buat kelia amai maupun bungai dia tahu nanti dia berarti ke pemansang video klip tahu ke cara bala kita bantu ngagak video lagu
1: betul.
0: Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit pun bungai aja
1: laban dia tahu teknologinya canggih
0: Bisik
1: itu kumai orang namanya Ewan
0: AI
1: Ewan
0: ya macam style lah video klip dia tu bisik sekedaknya tadi Ari Atta Langit
1: ya.
0: Videonya diambil laban dia bisik drone. Mayu macam lah cara video klipnya diambil bisik
1: betul
0: benuang bapak air buang macam-macam style dia tau
1: bisik sekedar kasmina bos studio aja ke pemin
0: bisik ga
1: iya
0: laban kos
1: nama tak kena kumairang itu di belakang kapan green screen
0: green screen bisik ga bekenya enggau pengelandik rimpum nya tadi
1: betul
0: laban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai ukai semena melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat ya, pun mulung pun bisa
0: ya layan ohnya lagu ini mulung ah nanti bakal lagu rock enggak itu nyadi kedip pun bunga aja buat
1: mesti enggak pun mulung
0: bapun bulu enggak yang menyadi
1: ngai ke dini
0: aja di imagine raban sedang masterpiece bapun bungai membelit pun bungai enggak itu nyadi lah
1: raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang lah
1: tinggal kurang udah rumah kebetulan nyantai nama kebuah bukannya ini
0: rock gue segi rock bukannya kini bisik gak pada aku band kita ba Padang ba Padang ya ke nanti bungai padanya nanti bisik bungai ngantunya di ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu bisik sekedarnya tadi
1: tangan bisik lagi ibu minum tak lucu lagi orang yang ngesantung
0: nama bisik ngesantung guys mah bisik lagunya
1: Kai orang modeling ngesantong ge.
0: Oh, ngesantong ge. Nama bise.
1: Bise.
0: Mau nana ke lemda ana.
1: Kai macam-macam. Oh, macam-macam. Dia tu kita ke ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bise ge bapun lalang mayu ga nyanya pama ge ganti rok pun lalang ge gula.
1: Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan slow rok baru nyematan.
1: Tangnya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tu sikit kreatif gak siku penyanyi kita itu yang santung gih
0: santung gih banyak macam nih nyana deh ngawan nitiah ke pengelandia
1: pengantar
0: asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal lah landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia nya tadi pengelandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang
1: ngau penguat tuh. Orang kayaknya dia modelnya
0: oh nyang itu nya dia nge-sepul. Ngesantung dia
1: aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku
0: aduh ulit
1: melerak magang
0: nadanya 15 kg itu ngiasnya
1: walaupun di debaik di terjun kai nadanya meditan makap tuh ngianya enang ke pula
0: 15 kilogram nadai kan jadi mika berat.
1: Pula dek nadai dek.
0: Uga 15.
1: Pula.
0: Berat uga 10 kilo napa? Tuh di
1: natangkat. Tuh ada jabut. Dek nemu kai pemenat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja nah, bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkel meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Nya kemudian
0: kembali. Mana oleh, na oleh, na oleh sana kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngagak.
1: Nah, aku punya klip ngesantung ya ibu mina. Kayak bola-bola.
0: Utai bukai kesan ya buat.
1: Nya makku.
0: Oke, nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih.
1: Teknologi ngesantung kia.
0: Ngesantung kia.
1: Nyati kita terus ngagai lagu tiba penuduh.
0: Ke-6. Oke, lagu ke-6 tuh jabot.
1: 6 minggu
0: udah dalam cata. 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh, minggu tuh nih. Niki segigi nak tangga.
1: Iya. Lagu tuh digagak penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomong pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke gitar deh saxophone ku utai. ya muka ketua band, ya muka siko ari ke nebah music atau ke pemain Raban sedak to. Lagu ke diberi nama penyanyau tua. Ke digagak Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di saat di baik Raban Nona Sempaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbas.
1: Iya, tekawang-kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kan.
1: Enang ko ka kuken ano ngenang.
0: Dan lo si Pual dia lagi. Lagu bab no 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa.
0: Ibu minat. Lagu kedua nama Umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ninga lagu itu. Hari nombor 10. Ngagai nombor 1. Semua lagu cinta-cinta.
0: Ini nombor nombor 1 itu.
1: Ngagai koko.
0: Ngagai?
1: Tidak ninga. Hari suba sampai itu. Hari nombor 1. Ngagai nombor 10. Semua lagu sino-sino. Mada putu pengerindu. Bisik kada tinggal solo.
0: Bisik kah baru berpangan.
1: Berpangan. Pangan kedami orang alit atiko kalengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan makan.
0: Ayy, barangku sidak ya, sidak ngagak lagu.
1: Ngenang ku kakau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik buat rock.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nadai ngenang kok.
0: Nyok ke lagu bacatanya. Nanti lagu ke bacata mai wah benar-benar bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyadik. Nya lagu kenuju orang kau di bakir ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyadik.
0: Menyadik, menjadi ambuk, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyadik. Bisik memaya kita belayak ngau pangan diri. Renyar te tadi ukai tu mapangan.
1: Iya,
0: bisik gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu bepangan makan eh.
1: Ya.
0: Nya pemanah ya lagu
1: terabai tu. Lagu patriotiknya jenis ya.
0: Nah, ya, ya tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Manah ke lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayu enggak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Ni aja. Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapak nang bungai
1: aja.
0: Nanti lagu beketongannya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita belagu to nanti akan lagu Hindustan jangka aku. Sigi buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia melihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngagai kereta api. Sahnya gerinti.
0: Ngagai kereta api. Ngari yang gede
1: ngari yang beril kereta api.
0: Putusannya jabut.
1: Nai kayaknya bulanya pedak di Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai bedak SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak aku. Lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak
1: Amai
0: yo lagu ke nadai bercinta
1: ada jabat. Betul jabut. Betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat kak lagu lekak lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindok dek ke induk tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sebelum SJ. Kuasnya
0: kuas. Okay, jadi tadi nyo pulai baru tu angkat belumur 5 jabut.
1: Okay.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nikit sige na tangga arip arin bukan Nikit Nurun.
1: Nurun.
0: Nurun sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu to lagu ke dua lama dalam carta. Lagu to 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngage bala kita ke
1: Dia Obas Langau.
0: Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban. Bisi mega ari sibu di ninga
1: beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia, ari Sarawak.
0: Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, bos Tamien lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, ngangkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan nanyo ngelompak. Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar magang.
0: Biar magang pasar
1: betul.
0: Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama engka dekat nyadi di Selangau tajak pen ka kurang age lah ndak bakal kelia. Kelia ukai nama ai datai barabaraban laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban ndak bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: si tang gerinte datai ibu minut.
0: Ya, dia nemu nya datai.
1: Dia nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai.
1: Nya.
0: Bonio,
1: jamai ada jalan nak bermalam kita ulah
0: pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris, nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan, bapa lama jauh hari muka.
1: Kira mesti sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk hari Selangau ke Bintulu menyana.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawa. Siti hari cara megang ngangkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu

0: Betul. Semi final lawan ke sponsor Mayu BC 12 TV Liat sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ketau ke ngaso sedang lala. Siapa ke dekat bisi penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu
0: tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parah em kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nang awak engkau maya seje tu ya bisi tai berubah mimik dah
1: ya.
0: Bakal mendak bertuang subak lah. Jadi udah seje tau ke maya seje tu lah ni nemu ke kedai ke ngelama tu tutup pukul 7 ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ya. Lapan orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut tu berita paling san mana ngakai tidak ke Selangau din. Mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bekali kau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bekali kau. Ya okey semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bekali kau sering ke pakai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey semina bergambar ke bisi bisnes bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita untuk tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi webi mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Andai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pakau.
0: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai Selangau. Kami nyadek ke pernah. Pulai yang tini rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Ngajak teklala dia.
1: Oke. Bisi oke ya.
0: Bisi gak.
1: Ngakai rumah pulu.
0: Pulu siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nyak mah pulu ngalai nih kak.
1: Oke bisi ya.
0: Program kita dokumentaris buat namanya buat rumah Dato siapa nama kakek sebenarnya ke dan adanya sebut ya urus kuaunya
1: ih nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya sekuau magang jadi mayon dor kita pecah
1: bersama enggak kayak kuni amannya tahu
0: oke okay, kita mulai baru enggak ya. Catat siapa juara
1: kita hebat penuduk tadi kita hebat penuduk nomor 5 kita
0: hebat
1: penuduk nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara 18 minggu
0: lagu dalam madu cata. Lama betul. Madu lama dalam cata
1: dah minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nurun 2 gigi na tangga
1: betul
0: lekang ngotiun
1: di gagak best
0: itu bakal tekan belajar si
1: Besifaya.
0: Lagu disadakan Nick Raffinsi. Kalau jadi juara menyeku jabut dah kalau jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab 2 3 4 ngolagu.
1: Pengindo nak datai ba adan.
2: 4.

0: Telagu dekat bepekit Bak Rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Yau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: 3

0: Kau Berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tu lagu bukan.
1: Lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangkat baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya
1: lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati ku Dayana Shini. Leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Tion digagak Paulus Morris begulang den Alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampas semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayan band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah je buat lah.
1: Ya.
0: Kau bertemu magam.
1: Nggak, aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang?
1: Nggak, aku bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang jangan nuk dek.
1: Aku kemalu.
0: Kini kenapa tak kemalu ke dek?
1: Ada bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penyangan nuk dek.
1: Ada pun.
0: Aduh ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya. Oh, nya guru vokalnya.
1: Ya.
0: Okay, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 na jabuat. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakan ni.
0: Ulih kanyat ulih pasok lam sata ke ndak? Padah ke dia meh ge sidak.
1: Berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun sudah.
1: 4 tahun ku dah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTE nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantes panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur. Sebetau dicalon ka ba CSJ kata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjuang ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak tahu.
0: Mesti bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tik ngambil lagu orang
1: dah. Betul. Sini ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti Eri penyalah bahawa undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya, tentu.
0: Ya kembali ngau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penyanyinya tajak penukai ya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita tua bisik lagu baru megak-megak di padah ka bisik megak berita bukai bekawan ngau SSJ tu lagi. Nyala ini bermasa jam nya buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana. Okey.
2: 2.

0: Ya, saya ke duang siko ko ya jabut.
1: Saya
0: ngarap ke kita saya ke YFM bagaimana jabut?
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te saya ke program Carta Sapa Juara ngau anugerah Carta Sapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kalau mayang ben tu hari lumur tiga yang agak lumur dua. Tiga minggu. Tajam pun baru tiga minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Barulah. Nuan Barulah.
1: Nuan Barulah.
0: Nuan Barulah. Ya ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabong Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Nuan Barulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Ya, aman. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia
1: juga. Iya ke juara minggu tu dua minggu termasuk minggu tu nyadi juara 10 minggu dalam cata leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai di nambah keku belakang.
1: Bes. Ada sih kan? Oh, penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tahu ke pengajar jabut. Siko ari penanyi ya ke nyadi pengajar. Pegulai ngosida Rudy Peter. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu.
1: Anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu kau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Jabut.
1: Ya.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Isna Nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang ngasa benda tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, nyadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang pemproduk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: YFM.

Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna.

0: Padang Datai Mekah.
1: Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uli mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang,

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Natai bendua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekalaya. Nita kapan siap ke depan jalaiku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penuh sah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.

Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

culik tau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngelak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik mayang ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai kejauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang kenadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kenadai nyak tadi merek radio ke bayak ya. Dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak tetep bansanya. Gi kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya ngalah-ngalah duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunak ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal kantiknya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebih orang kemedaknya dian mesti dah nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tibak serga dedin pengaya tibak dunia tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kresa ya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngagi sebayan kian bak runiang urak keberau nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu de baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh be utai tik badas. Kapak ia berguna ku tai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berun yang kena bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dien badas, jauh 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah meh. Udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: boleh mata bah budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu
2: macam isi salah ikan
1: nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sida baterika yang kesama lupa mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai hati rawan dan datai bandur baru bah sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pedak sida mageng. Seminat kelasnya tadi. Kak ngasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembi tu yang nggak nyaba. Entang dibaik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood. Mesti mesti leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood. Siku nyaba. Mesti nyaba mereka. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri seduai ya ke Tegal. Sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tau ke Tegalnya yang kanya udah babo ko kita ya.
1: amat ya. Nah ngamat mayuh nal nyadi bak ruang bilik tete ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sida ketuai nyu tulai lagi mentu dah ya, dah
0: bengal
1: nyu bengal ya. Lagi mentu dah lalu tatua age megak keda ayanya ya. Dah. Ya nu de sebut kita nyu babo dah ya. Nyu tatua age metu dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya
1: segala. So anak sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang bebasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayuh lagi utai nak ingat sidak ya pengerinduk kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku baku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuah tenyak titik nyadi bak ya lebuah ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilik nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti ban satu ngamata ka ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
0: Mm-mm.
1: Ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu ngangge ya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
0: Ya yeah, aman.
1: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Anda sedia.
1: Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alhamdulillah.
3: Yalah, dia
0: naik. Dia setara ya. Lagu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 기타오드 스디어.
1: 스디어 그 가늠을 사파 줘라 차파 구별라 미유투
0: Sama
2: ketika
0: lebih

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah kapakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke panabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun nila. Oleh nyawum nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tutup bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka

0: Tony Angkabi. PB, lagu diempu nuan siku. Leka PB, tiun PB ngau den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan besi intan dikembuan. Leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka ngau tiun Matthews Mambang, ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka ngau tiun Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke...

0: Aram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngak, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam setiap pis, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengan ke buah rundi yang pengendiri. Yang ke rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatari. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tau sinarnya ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti pedang tanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucuk-tucuk. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucuk ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidengkai di tanggar. Periwak tengah deh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: не собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas bergegar hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka Ronia. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh penyaku, tangi ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamim. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik je tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu bedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi riwayat.
1: Hanya buat memakai arit tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah sitik tempat bak kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik bak orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah bak orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai tanya. Ya ke apa mata ya lu pelengak kurangnya kan panci-panci kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat lu botak kuang
1: nyo kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 4 pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu. Kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin Remi Ridasis ngulu ke sampai pagi tu. Bersemayang kita yang. Lata lapai dan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi tu, lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang. Kami ngelala Jesus segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kemudian kita ini ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus berjaku ngagai orang Melayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngoti tiga ga ya mupuk lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang ke begiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuk lalu nyual semua retaya lalu meri batu lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu kalau pergi pagi tu belum menjadi dalam Jesus Kristus kita ingin tu hari Minggu kesatu pesan kuliah diperhatikan kita ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga milih dalam penjalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tak nak dibaca tak ingat ke kita. Solomon lebuah ke dia tanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua baca di surat Santepul agak di Rom bagi 8 ayat 28 ayat 30 Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujungnya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi di tu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam penjalai pengharap tu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergaman. Keempat awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam penjalai pengharap kita tu. Keempat ianya kena hakim ngau disararak ke dudi arila. Kelima ianya ajar di mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta hari Allah Ta'ala penemu dalam di kena kita ini tiang hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua milih utai ke betul hari milih utai ke bakal sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalanan pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para elok. Amin. Awak kala Ta'ala tiba dobu kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Kureka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu gak bulan dua jaku canuan dama gak bulan nebas upas salai batanam lepas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan bawa anang berundang nyamai kita mamalam tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman tak garana urara parugan manyodan munuh lamadang buluh parugan barintai enam sawak lakitai daya ataruba muai utan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas sudah badu lantang ega ikan
5: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
6: ya ya highlight mancar lembaga Indo ya Indo
5: nintiung malam hari tiga
7: tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
6: Aku memang keterima kamu yang petuai yang sudah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
5: Bak menganggap semangat tentu ya Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agak nak boleh berjakuk tangi yang boleh berlagu rek.
8: Nintiang hari

Aku rindu aku keran lagu kedi by Bobby Layang Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya, mana hari bulan serito 26 ok, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peninga ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisi pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangkanya ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi ngagi kita ngarak ke mojo datai beradan pagi tu peninga. Okay, jadi sekali lagi beri selamat pagi ngagi semua peninga YFM nyangkanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega nyangkanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak kira dini alain dua kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi tu kita boleh mendiang ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendiang ke kami dengan 101.3 FM pemegang kita boleh mendiang ke kami dengan channel Astro 871 dengan mega RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita untuk ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di andor kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumping Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke penudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama bela mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke Dubai Stella Philip Sulu Injau YFM segulai secara lain.

Sulu Injau, lagu kedai baik Stella pilih peningannya di dia tu. Terus mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

0: Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban

0: pelabak kaku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tu adik tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: sahaja. Abad sahaja tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sahaja tu. Oh. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teker dekerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mod-mod, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teker dekerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mod-mod tu tadi nunjuk ketuanya tadi ada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dan kecua, pengangsian ketiriri berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kecua, berbulan dengan YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, pembelia David, dengan YFM.

Ianya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan, ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabamblayan, Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan Kebukai, Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke bisi mendiang ke pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kan nombor penerangan sili lagi ba nombor 012-3725895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kabam Belayan yang Kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, Ngau Kabam Belayan yang Kenalah Dirintai Kedituk, yang Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface banumo 012-3725895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninggal, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni anak engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah, naman, durin, suai nieh, nanga jela lubu antu, rumah tiut sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung peni anak engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Aku nanduk baru pesan pemati itu datai hari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni anak engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ya ke dia batang sebungan, batang kelabat, sujan pandan, sebangat sebawah nama durin suai niah nang jela lubu antu rumatiut sungai stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram engau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusil Batu 6 jalai Nyabau Bintulu lalu peni anang kilan tu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga tu peningah pesan pemati tu datang Ari Asun anak Seliman, pesan pemati tu datang Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan adai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi yatuk dekat di Intu Bebalamayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur, kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernombor 019-361-8018 tau ke Mirempu 013-449-8936 ya. Naduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun Anak Seliman ngau Sudau Anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina Anak Jamit tu dekat Dintu Bebalamayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernombor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke Apai Sidak ya. Dingin Anak Lang, Dingin Anak Lang tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikan dia bangi sebelak ruban limo risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugek Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemegang Kepembelayan Ba'aik Krian, Aik Kabo, Aik Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, ngau kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke apa ya Dingin Anak Lang, Dingin Anak Lang, tau ke Lembambang Dingin, tau ke Lembambang Dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelak ruban lima risau awik. Gabu anak buga, Siti anak buga, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri anak buga, Limpa, Isa anak ranti, Nanga buduk, ngau ke pembelayan, ikediau berai krian, ai kabo, ai awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal belayan ia kebuka, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala dingin anak leng ya, kenglala dingin anak leng tau ke Lembambang dingin ya, tau ke Lembambang dingin.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ike nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Inai Indi tau ke Inai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Inai Ilam tau ke Inai Ilam tau ke Inai Tinggi tau ke Inai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah Kinta Ba Ulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya jadi gunian banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan banyak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah Kinta Ba Ulu Sungai Naman laban Guni Ana Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari 1 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Ana Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal iku dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupuang rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kuncun Ana Koti.

sungai pasir serta Mikau atau ke Apai Simai anak pengulu biju di Bukit Besai serta kabar melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditok Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango laban eksterumah bab anak tinggal eksterumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 bulan 7 2026 lalu deka di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 serta deka di Anjung ke Penam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya eksterumah bab anak tinggal eksterumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngaki kemamblayan ke diau basmeh Lingan, Rumah Unjeh Melanggan, Rumah Suda Tanjung Keling, Rumah Merina, Sungai Apung Sibu, Rumah Bray Rumah Brian, Sungai Mupung, Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, Rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, Rumah Engkasan, Sungai Pasir, Rumah Bil, Anak Rangga, Sungai Pasir, serta Mikau, tau ke Apai Simai, Anak Pengulu Biju di Bukit Besai, serta Maga Kabar Melayan Kebukai, kanalah dirintai ke Ditok Magang, ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung, Alam Bintango, laban X di rumah bab Anak Tinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh, kena lemai tu, lemai hari Minggu, 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Penang, kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26 hari bulan 7 2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya aku nanduk baru pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kebelayan kengelala jadi pengawak ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang tu pesan ngetas ulit niang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng jadi semua kemamblayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit niang Imelda anak laut tau ke ayang tu ya. Okey lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan semayang itu 100 hari jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke pesan semayang itu 100 hari niang binia jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu anak niang cigu Lauren Abing jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8 dari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Sri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditok Magang ya. Penerang ke sini lagi kita tahu bertanya terus dengan kesab

Deacon Andrew Prayit Agong, bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren bernombor 019-644-2544 ya. Aku nak nak baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari data hari Subdeacon Andrew Prayit madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebemelayan ia ke ngelala ia ke dia bawa miri batu niah pidiak bintulu sungai pelan kucing seri aman nyelam geramut kelawah panggil gua selepung entulang melugu temuduk sabu peruan batu lintang undup serta kebemelayan ia ke bukai kenala dirintai ke dituk magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke ci tau ke anak ni yang cigu Lauren abing jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie temuduk baru Jalan Hap Ong kena 8/8/2026 yang kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernumor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com dan juga boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungka pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tawun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Lama MMMLL diadang dekat jadi penyungka ngagai pengawak ngubah Baram jadikan pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagai jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanah bertupik moden. Ia madah Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanah bertupik ungkup dijual ngagai benua luar kena sokong pengawak pemansia serta teknologi moden. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak merangsang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta pengelandiak dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngaunya peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3, peraut Taming Sari nerima prize RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Assalam tinya di palan alai bersemayang ngau pemansang ummah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna ti lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah di Serikai bisik 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingik palan tiang pemancau smart Sungai Rayeh Bintangor. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia maksud ke Jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminak kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiak nyadi apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke begelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti endak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke bangsa tu megak merempas ngagai pengerai Raban Apai bakal darah tinggi
kolesterol tinggi ngau diabetes ti diklala nyadi sebagi ari penanggu pengerai Rabanto. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bangsa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dato kita menuju mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai seminak pengerami lumba perahu tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu Raban Bansa tiudah di Kemeran kenyau ari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengau berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke besai guna pengelantang nyadi pugu penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngap pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngap ngerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngap bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke Baram Regata 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Keterubahya Depan Bilun E Borneo kemari. Sedawaya datai ba Airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tingena bilun Air Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian ari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penjampaunya ngelui ari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatur pekil lumba ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawal lumba ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai ba Raban Nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumba ngemain meri peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengarap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumba ngemain ninting tahun ke 69 Sekolah Sen Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawal ngemansang ke muda mensia ti berkualiti, nyastipa ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari skula, ngena pengawal numbuh ke identiti, pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah.
Mansia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ba Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS ba sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mansia Mayuh pasal besai guna berperasa tumuh ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11 tengah pagi. Antara servis TBC disedia ke nyengkaum berperasa pengerai ti endak berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti andak ngira umur ngau bansal. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungka pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun siti tu tadi. Rabat apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Janaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dengatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh, kena dia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama dan program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberik ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu ke dibai Maxwell Franklin Saran Pendengar Urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segala sejalan dengan kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu seri tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bergulai dengan aku Imer Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningah gitu terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggiang Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.